0: membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar,
6: daging,
7: ya?
6: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
7: Ada yang nyampe 30,
6: jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
11: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban. Apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
10: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
11: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
12: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
13: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangannya atau gimana?
12: Langsung cepat ditangani, iya.
11: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carila, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yaitu jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang ditis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diban dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di Embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karina Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
18: Laporan Khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
19: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
20: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
18: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
20: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
20: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pagi.
1: Inilah Radio Revolusi Indonesia. Persembahkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

formula sepak bola atau football sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun bentuknya berbeda dengan yang kita kenal sekarang, permainan mirip sepak bola pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar abad kedua hingga ketiga sebelum Masehi. Pada masa dinasti Han, permainan ini disebut dengan cuju, di mana pemain mendang bola kulit ke dalam jaring kecil tanpa menggunakan tangan. Selain di Tiongkok, permainan serupa juga ditemukan di Jepang dengan nama kemari, nani, dan juga Romawi kuno, meski aturan dan tujuan berbeda-beda. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris pada abad ke-19. Saat itu, berbagai sekolah dan klub memiliki aturan masing-masing, sehingga permainan sering membingungkan. Untuk menyatukan aturan, pada tahun 1863 dibentuk organisasi bernama The Football Association di London. Dari sinilah lahir aturan resmi sepak bola yang menjadi dasar permainan hingga sekarang. Sejak itu, sepak bola berkembang pesat di seluruh dunia dan menjadi olahraga paling populer. Kompetisi internasional seperti FIFA World Cup yang pertama kali diadakan pada tahun 1930 semakin memperkuat popularitasnya. Jadi singkatnya, sepak bola berawal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, disempurnakan menjadi olahraga modern di Inggris pada abad ke-19, kemudian menjadi olahraga global melalui organisasi dan turnamen internasional.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Ardo Sriputara. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Menteri Kelautan dan Perikanan atau KPRI yaitu Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan PT Bintan Intan Gemilang atau BIG di Kabupaten Bintan pada Kamis 14 Mei. Dan diketahui, peresmian pabrik tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus juga mendukung program prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai melakukan penataan sumber daya manusia melalui redistribusi ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ke unit kerja formasi awal. Dan untuk informasi yang terakhir, pemerintah resmi menaikkan besaran fuel charge atau biaya tambahan untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan ini juga ditetapkan seiring dengan lonjakan harga aftur yang per 1 Mei 2026 telah mencapai rata-rata di Rp29.116 per liter. Demikian, mendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, bersama Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia pernah ada bencana alam terus
0: apa? Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya.

banyak minum minuman manis. Camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kembali lagi berdengar di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar Ardo Sireputar. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya pendengar, ada info menarik tentunya bagi Anda mungkin yang ingin menurunkan berat badan. Dan ada baiknya juga untuk fokus pada makanan yang musiman yang ringan, kayak serat dan tentunya juga banyak mengandung air. Karena pendengar faktanya makanan tersebut juga dapat membantu mengontrol asupan kalori dan mendukung metabolisme dalam tubuh. Selain itu juga penurunan berat badan yang sehat biasanya ini tentang menghilangkan seluruh kategori makanan, dan melainkan juga menyusun menu yang benar-benar membuat Anda kenyang dan puas. Jadi bukan karena banyaknya makanan yang kita makan, tetapi juga menyusun menu makanan yang benar-benar dapat membuat kita kenyang, walaupun itu mungkin dalam jumlah yang sedikit ya pendengar. Dan ini juga tentunya untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan tanpa diet yang ketat, ada beberapa cara pendengar yang rutin Anda dapat lakukan dengan mengonsumsi 5 makanan ini mulai dari sekarang. Yang pertama itu dengan mengonsumsi kacang-kacangan. Dan seperti di mana yang diketahui, kacang-kacangan ini dapat membantu menurunkan berat badan karena juga tentunya membuat makanan tersebut menjadi lebih mengenyangkan dan memperlambat pencernaan tentunya juga. Dan selanjutnya pendengar, yaitu ada Greek yogurt. Greek yogurt ini juga adalah salah satu makanan yang tinggi protein dan paling praktis, dapat juga untuk disimpan di lemari es, dan karena memiliki protein yang tinggi ini pendengar, tentunya juga dapat membantu membuat rasa kenyang dan mengontrol berat badan, sehingga juga membuat makanan dan cemilan lebih mengenyangkan, terutama jika dikombinasi dengan yang kaya serat ya. Lalu selanjutnya ini pendengar, dengan mengonsumsi buah beri. Yang seperti yang kita ketahui pendengar, buah beri ini merupakan salah satu contoh makanan terbaik ya, yang dapat membantu menurunkan berat badan. Buah beri ini juga menambah rasa manis, serat dan volume pada makanan ya dan cemilan ya. Lalu pendengar, selanjutnya ini ada sayuran hijau. Sayuran yang berdaun hijau ini juga dapat membantu mencapai tujuan untuk penurunan berat badan, sehingga juga meringankan ukuran dan tekstur makanan tanpa menambah rasa banyak kalori ya. Dan yang terakhir pendengar, yaitu dengan asparagus. Asparagus ini adalah sayuran yang cepat matang dan dapat ditambahkan ke berbagai hidangan. Menambahkan asparagus ini juga diketahui dapat membuat makanan siang dan makanan malam tentunya lebih mengenyangkan. Selain itu juga sayuran ini kaya akan serat dan air. Dan berikut pendengar, makanan yang dapat mungkin Anda dapat konsumsi mulai dari sekarang ya, jika Anda mungkin dalam proses penurunan berat badan tanpa harus penurunan yang berat badan yang diet yang ekstrim atau diet yang ketat ya. Mungkin banyak dari pendengar nih ingin menurunkan berat badan, tapi gimana caranya gitu agar tetap masih makan dengan rutin, makan dengan ini. Nah itu tadi berdengar 5 makanannya, yaitu ada kacang-kacangan, Greek yogurt, buah beri, sayuran hijau, dan asparagus. Dan satu lagu berikut pendengar, tentunya lagu yang tidak asing di telinga Anda, Dia Ho, Ada Aku Di Sini.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berenggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program Cek Fakta untuk Anda, edisi Jumat 15 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com. Dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi yang ketat. Dan diketahui pendengar, postingan tersebut diposting pada hari Minggu 26 April 2026. Dan sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Dan demikian pendengar, kami hadirkan lintasi program Cek Fakta untuk Anda. Dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda membagikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 463351, atau mungkin Anda ingin menyampaikan keluhan melalui WhatsApp di 0811-778-1051. Dan berikut pendengar, kami akan sampaikan beberapa keluhan dari pendengar. Yang pertama, keluhan dari Ibu Siti Rahma di Batam Center. Beliau mengeluhkan kondisi drainase di depan RS Bunda Halimah dan kawasan Simpang Niaga Mas yang dinilai kurang baik. Pasalnya ketika hujan turun, meskipun hanya sebentar, kawasan tersebut langsung mengalami genangan bahkan hingga banjir. Dan menurut beliau juga kondisi ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan karena air kerap menghambat arus kendaraan dan membahayakan pengendara roda 2. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Siti Rahma atas laporannya. Dan tentunya kondisi drainase yang kurang optimal ini perlu menjadi perhatian bersama, apalagi berada di jalur yang cukup ramai dilalui masyarakat. Dan kami juga berharap kepada pihak terkait agar dapat segera melakukan pengecekan dan normalisasi drainase sehingga juga aliran air dapat berjalan dengan baik dan tidak lagi menyebabkan banjir saat hujan turun. Dan keluhan selanjutnya pendengar ada dari Bapak Rizky dari Batu Ampar. Beliau mengeluhkan bahwa hingga saat ini masih banyak truk yang melaju dengan kecepatan melebihi batas, terutama di beberapa ruas jalan utama di Kota Batam. Kondisi tersebut juga dinilai sangat membahayakan pengguna jalan lainnya, khususnya pengendara sepeda motor dan masyarakat yang melintas di kawasan yang ramai kendaraan berat. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Rizky atas informasinya. Keselamatan ini juga di jalan tentunya menjadi tanggung jawab bersama, baik pengendara kendaraan pribadi maupun kendaraan berat ya. Dan kami juga berharap adanya pengawasan dan penertiban di yang lebih ketat dari pihak terkait terhadap kendaraan bertonase besar, khususnya juga mengenai batas kecepatan dan keselamatan kendara agar risiko kecelakaan juga dapat diminimalisir ya. Dan ini pendengar, ada informasi selanjutnya dari Kak Monik ya, yang menginformasikan katanya hujan deras ya di mana nih, di Tanjung Uma ya, di Batam juga hujan deras nih kebetulan Kak Monik. Bagaimana ini untuk pendengar lainnya di tempat Anda, apakah hujan deras atau mungkin cerah justru ya? Karena seperti kita ketahui pendengar, di Batam ini kalau di sini hujan belum tentu di tempat lain di, atau di kawasan lain hujan ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Batam siang ini saya kembali menemani ruang dengar Anda ya, hingga tadi di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini kita sudah masuk ke dalam segmen Indonesia Sehat ya, Indonesia Sehat yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Jumat di pukul 10 hingga pukul 11 nanti. Nah, di studio Pro 1 RRI Batam mendengar sudah hadir dua narasumber yang menemani saya di sini. Kita akan membahas soal pentingnya screening dan juga pemantauan rutin penyakit tidak menular. Sebelum nanti kita sapa kedua narasumber yang hadir, saya ingatkan dulu kepada pendengar kalau dialog di siang hari ini interaktif. Bagi pendengar yang mungkin ingin bertanya dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Dan apa yang Anda dengar saat ini pendengar juga bisa ditonton melalui aplikasi RRI Digital ya, di smartphone Anda, baik itu di App Store ataupun di Play Store ya, dengan download RRI Digital. Atau sesederhana buka YouTube lalu klik atau ketik RRI Batam, juga bisa live di sana. Jadi pendengar juga bisa komen-komen di YouTube, nanti kami bacakan kalau ada yang bertanya di sana. Oke, kita sapa dulu kedua narasumber yang sudah hadir. Ada dari Dr. Solihin dan juga Bu Fitria. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zee.
0: Bagaimana kabar dokter dan juga Bu Fitria?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini kayaknya pertama kali ya diundang di sini ya.
2: Iya.
1: Kalau saya kayaknya udah ada beberapa
0: kali. Udah pernah
1: kali.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mungkin dari dokter dulu bisa berkenalan diri kepada pendengar Pro 1 RRI Batam. Silakan dokter.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Ziza. Di sini saya Dr. M. Solihin, di Dinas Kesehatan, saya di seksi penyakit tidak menularnya. Okay. Mudah-mudahan hari ini bisa menyampaikan informasi ke masyarakat apa itu penyakit tidak menular. Mungkin itu Mbak Adli.
0: Oke, kalau dari Bu Fitria silakan bisa perkenalkan diri dulu.
2: Baik, terima kasih. Saya dengan Bidan Fitria Yuliani, saya bertugas di Puskesmas Tanjung Buntung dan saya ditugaskan juga di Pustu Benggol Laut.
0: Oke, baik, ada dua posnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Di siang hari ini kita akan bahas soal pentingnya screening dan pemantauan rutin penyakit tidak menular ya, Dok dan juga Bu ya. Sebenarnya kalau dari penyakit tidak menular itu yang masuk kategori penyakit tidak menular itu seperti apa, dokter?
1: Ya, baik. Mungkin secara definisinya dulu ya, Mbak Ziza, bahwa penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang didapat dari individu ke individu tanpa ditularkan. Nah, ini lebih banyak biasanya disebabkan beberapa faktor. Yang paling sering itu genetik yang sering ya. Terus bisa juga dengan lifestyle atau lingkungan hidup. Nah, biasanya penyakit tidak menular ini bersifatnya kronis, penyakit tidak menular, dan berlangsung dalam waktu jangka masa yang panjang. Jadi itu definisi dari penyakit tidak menular, Mbak Aziza.
0: Oke, jadi banyak ya dokter ya, contoh ya, penyakit yang tidak menular.
1: Benar, jadi contohnya yang sangat ngetren sekarang, jadi boleh dikatakan ada pergeseran nih Mbak Ziza, bahwa dulu orang kan takut dengan penyakit menular ya. Tetapi beberapa tahun yang sekarang ini lebih bergeser ke penyakit tidak menular. Kenapa? Salah satunya yang sangat terkenal itu adalah penyakit jantung. Sudah itu stroke ya. Terus ada penyakit ginjal. Nah, jadi penyakit kanker. Nah, ini bergeser sekarang penyakitnya ke PTM, penyakit tidak menular.
0: Oke, baik. Jadi penyakit tidak menular tadi banyak ya dijelaskan oleh dokter sendiri. Dan ada tadi screening, pentingnya screening. Bedanya screening sama pemantauan rutin itu seperti apa dokter?
1: Baik, kalau screening ini sebenarnya kita lihat pola apa program saat ini kan kita dulu banyaknya di hilirnya. Jadi hilir itu artinya setelah ada penyakit baru tuh ditanganin. Nah, sekarang ke depan oleh pemerintah pusat ya, Pak Menteri dan Pak Presiden kita, bagaimana di hulunya dulu. Nah, itu dilakukanlah screening ya. Jadi screening ini sifatnya adalah melakukan deteksi dini 1 tahun sekali. Ya, jadi orang istilahnya tanpa gejala ataupun tanpa hal yang dia rasakan sakit apa tidak, kita harapkan seluruh rakyat Indonesia ini sudah mulai peduli dengan kesehatannya dengan melakukan screening. Nah, kalau pemeriksaan rutin itu biasanya kalau seandainya sudah didapat dari hasil screening tersebut memang dia punya DM atau hipertensi, nah ini dia harus berkala untuk diperiksa secara rutin gitu.
0: Oke, baik. Jadi pemeriksaan secara rutin ya.
1: Iya.
0: Oke. Kita ke Bu Fitria sekarang, Bu Fitria.
2: Iya.
0: Selaku bidan ya. Kalau di masyarakat sendiri, Bu Fitria, penyakit tidak menular apa yang paling sering ditemukan saat
2: pemeriksaan? Penyakit yang tidak menular yang sering ditemukan itu yang saat ini lagi di ini apa di laksanakan di puskesmas itu penyakit gula darah dan hipertensi. Dan gula darahnya gula darah tipe 2. Yang sering. Dan itu pun tapi kita bukan untuk kemungkinan hanya penyakit itu aja yang kita screening, juga bisa ada penyakit asma, jantung, PPOK dan juga penyakit lainnya.
0: Oke, baik. Kalau untuk tadi yang sering ditemukan itu di usia berapa, Bu Fitria biasanya?
2: Di usia 18 sampai 59 sampai 60.
0: Bahkan untuk hipertensi juga dan juga gula dari usia muda juga sudah banyak.
2: Juga sudah, karena kita mulai dari usia 15 itu sudah dilakukan screening seperti itu tadi. Oke. Yang hipertensi dan gula darah.
0: Oke, baik. Kita ke dokter kembali, dokter. Kalau bentuk screening penyakit tidak menular itu yang dilakukan bentuknya apa saja, seperti apa saja, dokter?
1: Ya, baik. Jadi untuk screening itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, kita punya di penyakit, di seksi penyakit tidak menular itu sasaran kita itu umur 15 sampai 59 nih, Mbak Ziza. Jadi setiap populasi yang umur 15 sampai 59 itu wajib dilakukan satu tekanan darahnya, screening tekanan darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan gula darah. Nah, ini istilahnya screening yang dulu diwajibkan. Nah, tapi dengan berkembangnya saat ini beberapa bahan habis pakai yang sudah dibantu dari pemerintah, kita ada perkembangan lagi tuh screening-screening yang dilakukan seperti untuk penyakit kanker usus itu juga bisa dilakukan pada umur 15 sampai 59 juga. Nah, jadi kita lihat untuk PTM saat ini seperti yang saya sampaikan tadi itu biasanya teman-teman untuk lakukan screening apabila ada populasi 15 sampai 59, hal tersebut yang saya sebutkan tadi itu mesti dilakukan oleh teman-teman puskesmas.
0: Nah. Oke, baik. Dan itu masuk ke dalam CKG ya, dokter ya, berarti ya?
1: Ya, benar.
0: Oke. Kalau ini mungkin masyarakat belum banyak yang tahu kalau pelayanan CKG itu bisa dilakukan di mana, dokter dan juga Bu Fitria?
1: Baik.
0: Silakan.
2: Dengan saya. Dilakukan bisa di fasilitas kesehatan atau di Puskesmas Kota Batang.
0: Oke, okay, bisa semua
2: CKG.
1: Yeah.
0: Oke. Kalau seandainya saat CKG ada indikasi ataupun penyakit yang mungkin baru ketahuan, apakah akan ditindaklanjuti?
2: Ditindaklanjuti.
1: Yeah. Jadi itu yang seperti yang pertanyaan tadi, apa bedanya screening dan melakukan pemeriksaan rutin? Nah, jadi screening itu untuk membuka pintunya dulu tuh, Mbak Ziza, buka pintu. Ternyata yang tadi mereka ngerasa sehat-sehat saja, pada saat melakukan screening, ternyata benar gula darahnya tinggi, ternyata tensi tekanan darahnya juga tinggi. Nah, ini akan dilanjutin nanti di puskesmas yang bersangkutan, yaitu mereka benar-benar nanti ditegakkan diagnosisnya. Kalau ternyata memang diabetes, maka dia harus ditata laksana sampai boleh katakan harus terkontrol penyakit ini. Kalau dia terdiagnosis tekanan darah tinggi atau hipertensi, juga di puskesmas harus dilakukan penata laksanaan yang baik. Nah, ini istilahnya setelah dari deteksi akan dilanjutkan dengan penata laksanaannya.
0: Betul. Oke, baik. Jadi ada CGKA, nanti baru ada tindak lanjut setelah itu.
1: Ya, betul.
0: Oke, pendengar, kita break sejenak ya sebentar ya. Sekitar 1 menit 2 menit nanti kita hadirkan kembali Indonesia Sehat setelah pariwara berikut ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita melanjutkan dialog di siang hari ini ya pendengar, soal pentingnya screening dan juga pemantauan rutin penyakit tidak menular. Tadi sudah dibahas soal CKG ya oleh Dr. Solihun. Kita ke Bu Fitria sekarang. Bu Fitria, kalau untuk masyarakat lebih utamanya di Tanjung Puntung berarti ya, itu banyak gak sih Bu yang datang berobatnya ketika penyakitnya sudah parah di sana?
2: Banyak. Banyak. Datang antusias sekali.
0: Enggak, maksud saya kalau penyakitnya sudah parah baru datang.
2: Enggak. Dia juga melakukan screening juga. Pelaksanaan screeningnya diawali di posyandu dulu. Baru nanti kalau di posyandu ditemukan di screening di posyandu ataupun pustu ya. Kalau sudah ditemukan misalkan penyakit yang seperti itu tadi, hipertensi ataupun gula darah, langsung disarankan untuk ke Puskesmas Tanjung Buntung.
0: Baik. Terus semenjak adanya program CKG ini kan program baru ya, kalau nggak salah dari Pak Prabowo ya. Itu bagaimana antusiasme dari masyarakat di Tanjung Buntung sendiri Bu Fitria?
2: Antusias sekali, apalagi kalau kita hari Sabtu sekarang sudah adanya inovasi yang namanya Saset Propap. Jadi Saset Propap itu Sabtu sehat dengan Prolanis dan Pap Smear. Jadi setiap hari Sabtu kita menyarankan pasien-pasien, mengedukasi pasien-pasien yang dari Posyandu untuk datang ke Puskesmas Tanjung Buntung.
0: Sabtu sehat dengan Prolanis dan Pap Smear. Mungkin banyak pendengar yang masih awam dengan istilah ini. Dokter bisa menjelaskan apa itu Prolanis dan juga Pap Smear?
1: Ya, baik. Mungkin sebelum menyentuh di situ, saya akan menekankan lagi ini Mbak Ziza, apa bahwa penyakit tidak menular ini, dari program penyakit tidak menular ini bertujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kecacatan serta angka kematian atau morbiditas. Nah, jadi kita berharap nanti ke depan masyarakat itu pola pikirnya harus sudah berubah. Kalau puskesmas itu tidak mesti sakit. Jadi sekarang itu dengan sehat pun masyarakat boleh ke puskesmas karena ingin tahu diri mereka tuh sehat apa tidak. Nah, jangan nunggu sakit dulu ya. Karena yang kayak gini nih itu yang membuat anggaran itu meningkat. Kenapa? Setelah sakit diobatin makin parah, benar kan? Jadi diharapkan nggak perlu sakit, silakan datang ke puskesmas untuk minta program tadi. Ternyata ada inovasi nih ya, seperti Prolanis. Nah, kalau Prolanis ini adalah sebenarnya bekerjasama dengan BPJS. Nah, jadi bahwa setiap pasien-pasien yang punya penyakit kronis ya, seperti DM jantung, terutama DM jantung tadi ya, itu ada kegiatan-kegiatannya. Jadi mulai dari edukasi, ada senam. Nah, itu akhirnya mereka dipantau nanti gula darahnya, dipantau juga dengan tensinya. Kenapa? Diharapkan program ini yang seperti saya sampaikan tadi, kalaupun mereka memang sudah terdiagnosis penyakit DM dan HT, jangan sampai muncul kecacatan. Artinya apa? Kalau DM HT dibiarkan tanpa terkontrol, seperti DM pasti akan terjadi gangren. Kalau gangren ini ujung-ujungnya dioperasi, akhirnya bisa kakinya atau tangannya hilang. Kalau hipertensi, kalau dibiarkan bisa terjadi gagal ginjal ataupun penyakit penyerta lainnya seperti ada gagal jantung dan lain-lainnya. Okay. Ini akan meningkatkan angka kematian. Jadi kami harapkan setiap masyarakat yang memang sudah, terutama Kota Batam ya, tapi kami ada program di Tanjung Buntung tadi, sebuah inovasi untuk mengajak masyarakat, ayo dong jangan tunggu sakit dulu, ayo datang ke puskesmas nih, ada programnya ya. Jadi didapatkan mereka bisa tahu kondisi penyakit mereka tuh apakah memang menuju yang tidak baik atau menjadi baik. Nah ini maksud dan tujuannya, Pak.
0: Oke. Ya. Kemudian kalau untuk dari Pap smear sendiri tadi, dokter mungkin bisa dijelaskan dulu Pap smear itu apa?
1: Baik. Nah, dari di sini kan program dari kementerian juga melihat bahwa saat ini untuk yang kaum wanita itu yang menjadi penyebab penyakit kanker itu paling tertinggi, yang satu itu penyakit kanker payudara, yang kedua kanker lahir rahim. Nah, makanya teman-teman puskesmas itu dengan adanya Pap smear ini biasanya dibarengi juga dengan Sadanis, perusahaan untuk deteksi kanker payudara. Nah, jadi Pap smear ini kalau di puskesmas bekerja sama lagi dengan BPJS. Nah, jadi akan ada juga nanti metodenya, ada Pap smear. Kalau BPJS ini biasanya pemeriksaannya langsung di laboratorium ya, diambil jaringannya. Kalau yang di puskesmas itu menggunakan IVA namanya, jadi infeksi visual menggunakan asam asetat. Ini sangat mudah pelaksanaannya. Nah, dan keakuratannya pun untuk IVA lebih dari 60%. Nah, jadi kalau seandainya masyarakat, istilahnya saya bilang tadi, jangan nunggu sakit dulu, silakan untuk deteksi ke puskesmas. Nah, jadi itu tadi namanya Pap smear dengan dua metode tadi, Pak. Silakan pilih.
0: Nah, gitu. Oke, baik. Jadi ada Pap smear dan juga IVA ya.
1: Iya.
0: Kalau ke Bu Fitria sekarang, Bu Fitria, kalau untuk perempuan-perempuan yang ada di Tanjung Buntung dengan adanya saset ProPap ini, salah satunya kan Pap smear ya. Ini kan buat perempuan dan juga IVA. Itu bagaimana dari antusiasme dari warga di Tanjung Buntung, utamanya yang perempuan-perempuan seperti apa di sana?
2: Baik. Antusiasnya luar biasa. Banyak yang datang. Jadi kami itu juga ada kayak seperti dari semua pegawai, kita harus membawa pasien dua, mengedukasi pasien dua orang untuk supaya datang ke puskesmas melakukan Pap smear yang usia produktif atau aktif berhubungan seksual. Jadi di situ kami alhamdulillah berhasil. Jadi setiap hari Sabtu alhamdulillah semua pasien yang diedukasi oleh para pegawai kami datang semuanya.
0: Oke, ya. Jadi setelah dilakukan edukasi ada pemeriksaan juga ya, Bu
2: ya,
0: Fitri ya?
2: Dilakukan pemeriksaan setelah diedukasi, dilakukan datang ke puskesmas, dilakukan pemeriksaan Pap smear atau IVA.
0: Oke, ya. Ada nggak Bu Fitri yang akhirnya orang itu jadi tahu, oh aku ternyata punya potensi untuk kena penyakit kanker ini?
2: Ada
0: ya?
2: Ada. Cuman kalau seperti itu sudah tindak lanjutnya sudah ke dokter. Kami kan hanya berkonsultasi. Misalkan ditemukan, jadi langsung kita berkonsultasi sama dokter atau berkolaborasi sama dokter.
0: Jadi memang ada orang yang perempuan-perempuan yang mungkin mengalami keluhan, tapi mungkin sama dia dianggap ini sesuatu yang biasa. Ternyata
2: rata-rata.
0: Ada potensi untuk kesana ya, berarti ya.
2: Itulah makanya wajib sekali kita melakukan di usia produktif atau yang sudah aktif berhubungan seksual atau sudah yang menikah, itu wajib melakukan IVA atau Pap smear.
0: Oke, ya. Dan Pap smear serta IVA ini gratis di puskesmas.
2: Gratis.
0: Ya? Oke, baik. Kita ke dokter. Kalau dokter, kalau untuk penyakit tadi yang sering dialami oleh perempuan, rata-rata kanker payudara dan juga kanker leher rahim ya tadi ya, itu ciri-cirinya seperti apa, dok? Biar kita yang perempuan juga bisa ngerti nih ciri-ciri awal atau gejala awalnya.
1: Ya, baik. Biasanya paling sering yang dialami kaum wanita itu satu, ada keputihan ya, keputihan yang tidak biasa, apalagi seandainya keputihannya itu dalam waktu lama, sudah diobati nggak sembuh-sembuh, malah cairannya juga terlalu kental, berbau. Nah, ini sudah mulai dicurigai. Terus juga sering ngerasa ada sakit di sekitar pinggang bawah ya. Nah, terus kalau seandainya tadi disebutkan sama Mbak Fitri, screening ini dilakukan usia 15 sampai 59, usia subur 30 sampai 59, itu sama plus yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Nah, ini juga kalau seandainya sudah ada aktif hubungan seksual, ada keluhan-keluhan saya sebutkan tadi, dan ditambah lagi dengan mereka yang sudah menepos, misalnya tiba-tiba ada haid tiba-tiba, nah ini sudah mulai curiga ya. Nah, ini silakan untuk ke puskesmas. Nah, sekali lagi cuma saya sampaikan, tidak mesti perlu tunggu gejala dulu. Nah ya, karena pola pikirnya udah dirubah nih sekarang nih, jangan tunggu gejala dulu. Jadi ke puskesmas itu kita sehat pun silakan datang untuk mengecek kesehatan kita. Nah, jadi ada tambahan juga nih Mbak, dari program pemerintah itu tidak hanya melalui perusahaan pap smear atau IVA, malah sekarang itu untuk mengurangi kejadian angka CA cervix atau kanker layar rahim ini, itu sudah ada imunisasi.
0: Imunisasi.
1: HPV untuk anak-anak sekolah sekarang. Jadi yang diincar itu mereka yang masih muda, karena itu lebih efektif ya pemberian imunisasinya. Nah, kalau nggak salah di kelas 5 sama kelas 6 ini.
0: Jadi, dua dosis atau gimana?
1: Ya.
0: Satu dosis atau?
1: Kalau saat ini kita kasihnya yang masih untuk dua dosis ya, untuk sekolahan. Jadi kita harapkan ini orang-orang tua itu seharusnya mendukung. Jadi kalau seandainya nanti ada pemberian imunisasi HPV di sekolah untuk anak-anak perempuannya, saat ini yang masih disasar itu anak perempuan dulu. Sebenarnya laki-laki dan perempuan sama. Nah, jadi jangan ditolak. Karena ini untuk memberikan pertahanan.
0: Preventif juga ya.
1: Benar. Jadi mohon kepada orang tua, anaknya harus diikutin kalau seandainya ada pemberian vaksin HPV di sekolah.
0: Dan ini rencananya memang di semua sekolah, maksudnya tidak cuma sekolah negeri saja, tapi juga swasta juga.
1: Ya, kalau masih dalam programnya, mudah-mudahan ya sudah mencakup semua sekolah. Karena yang penting populasinya adalah kelas 5, sampai kelas 6 kalau nggak salah saya.
0: Baik. Ini informasi terbaru nih ya, saya baru dengar.
1: Oh, baru ya? Padahal sudah lama.
0: Karena dulu saya kalau SD cuma dikasih obat tambah darah aja, dok.
1: Benar, itu dulu.
0: Iya. Oke, kita ke Bu Fitri, tadi sempat dibahas sama Pak Dokter kalau periksa kalau bisa jangan nunggu sakit kan, tadi Pak Dokter bilang gitu. Tapi kenyataannya, realitanya kadang ada masyarakat yang takut cek kesehatan karena takut hasilnya jelek, Bu Fitri ya. Itu banyak enggak kasusnya di Puskesmas Tanjung Buntung?
2: Ada. Cuman karena kami ini sering mengedukasi ke masyarakat, pokoknya supaya periksa gitu.
0: Okay.
2: Jadi dengan edukasi itulah akhirnya masyarakat mau periksa.
0: Jadi sekarang kontribusi dari masyarakat sendiri sudah bagus ya di Puskesmas Tanjung Buntung ya. Kalau untuk program Saset Propap sendiri di Tanjung Buntung seperti apa, Bu Fitria? Sudah direalisasikan berapa bulan lamanya?
2: Kurang lebih sudah 2 bulan ya.
0: 2 bulan.
2: Sudah dilaksanakan di situ karena memang dengan inovasi ini ternyata menaikkan capaian. Jadi bagus gitu. Jadi di sini juga tadi yang sudah diterangkan sama Pak Solehin bahwasanya kita sebelum melakukan pelaksanaan Saset Propap itu yang bagi yang prolanis itu kita sudah menghubungi dulu untuk supaya tadi puasa jam 10 kan mau dicek tuh, cek labnya kan di situ itu nanti kegiatannya yang prolanisnya ada kegiatan penyuluhan, senam dan juga pemeriksaan lab yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi di situ tuh nanti yang dilakukan pemeriksaan itu ada pemeriksaan profil lemak dan juga fungsi ginjal. Dan di situ, yang bagi prolanisnya ya. Tapi yang bagi yang pap smear kita sudah menghubungi dulu malamnya bahwasanya mau yang mau pap smear tidak boleh berhubungan seksual dulu selama 2x24 jam.
0: Termasuk IVA juga seperti itu?
2: Kalau IVA IVA juga.
1: Asal jangan menstruasi.
2: Iya, tidak menstruasi saja di saat itu.
0: Oke.
2: Kalau yang pap smear kan wajib
0: tidak berhubungan dulu.
2: Tidak berhubungan malamnya seperti itu. Jadi kita ada kayak edukasi terlebih dulu sebelum Sabtunya turun melakukan pemeriksaan itu tadi.
0: Jadi memang antusiasme tadi sudah tinggi dan ternyata setelah dilakukan apa ini namanya tadi agak susah ya Saset Propap ini. Jadi semakin banyak kasus yang akhirnya nambah ini ternyata nih kasusnya. Dan justru itu malah bagus ya Bu Fitria dan juga Pak Dokter. Jadi lebih cepat teratasi ya. Baik, kita ke Bu Fitria lagi. Bu Fitria, ini kan program saset propap ini syarat-syaratnya atau bagaimana nanti masyarakat Tanjung Buntung bisa mendapatkan pelayanan saset propap ini seperti apa syarat-syaratnya?
2: Baik, syarat-syaratnya itu

0: Fasmir atau Iva, baru ya, tadi, ada syarat-syarat lain ya.
1: Ada syarat-syarat yang lain tadi yang ada tidak boleh berhubungan seksual dan tidak menstruasi.
0: Oke, baik. Dokter, kalau untuk pap smear sendiri dan juga Iva itu kan masih banyak yang belum tahu itu tesnya itu seperti apa sih, Dok? Kalau boleh tahu, Dok.
2: Ya. Jadi kalau mungkin saya sedikit tambahin sebelumnya. Kalau seandainya masyarakat bertanya, wah kalau pap smear itu kan dia dapat layanan yang namanya kalau dia peserta BPJS dia kan dapat layanannya bisa menggunakan pap smear. Nah, karena dia dibiayai oleh BPJS. Nah, bagaimana dengan yang nggak punya BPJS? Silakan datang juga ke ini tadi dengan metode IVA.
0: Bisa gitu. Tanpa BPJS.
1: Tapi yang IVA. Pap smear memang harus
0: BPJS
1: Tanjung Bonte.
2: Tapi bukan membedakan, cuman hasilnya saya bilang tadi IVA pun itu 60% hasil akuratnya ya, 60% lebih. Jadi nanti yang di cara kerjanya kalau pap smear itu kan yang diambil tuh jaringan. Nah, jaringan untuk dilihat patologi anatominya. Nah, kalau yang IVA itu dilihat dengan mengoleskan asam asetat atau asam cuka yang biasa untuk makan bakso. Tapi dia diencerkan. Jadi makanya ini sangat sederhana tapi akuratnya lumayan bagus ya. Dan bisa mendeteksi secara cepat. Nah, jadi begitu kita ketemu ada permasalahan di situ, tidak serta-merta istilahnya setiap ibu-ibu yang memeriksa IVA jangan khawatir dulu, kan kadang-kadang rasa takut ya.
0: Iya benar.
2: Seperti yang Mbak Eza bilang tadi, wah nanti ketahuan penyakitnya, gak usah. Jadi walaupun nanti secara kalau IVA dicek ada positif, itu bukan positif kankernya, tapi dia lebih mengarah ada kecurigaan terhadap lesi kanker namanya, lesi prakanker. Nah, nanti tindakan kita itu akan mengarah di sini kita ada 21 puskesmas. Jadi boleh katakan 21 puskesmas itu bisa melakukan IVA semua. Jadi bukan hanya Tanjung Buntung. Cuman Tanjung Buntung membuat satu inovasi dijadiin satu perusahaannya. Kalau 21 puskesmas semuanya bisa melakukan IVA. Nah, jadi silakan mengakses 21 puskesmas yang ada di Kota Batam. Nah, nanti dari hasil yang didapat kalau memang curiga itu ada lesi prakankernya atau gejalanya, itu akan dilanjut dengan biasanya krioterapi atau thermal ablasio. Nah, ini dia seperti diruntuhkan lesi atau kerusakan yang bukan kanker ya. Nanti setelah diruntuhkan akan diharapkan akan ada sel-sel baru. Nah, itu yang diharapkan dengan melakukan tadi setelah terdeteksi. Tapi kalau seandainya dia memang hasilnya tidak ada, menunjukkan gejala, nah ini biasanya 3 atau 5 tahun lagi boleh screening lagi.
0: Ini
2: untuk IVA.
0: Iya. Jadi kalau untuk penyebabnya sendiri apa, dokter? Biasanya yang suka kena penyakit kanker rahim dan juga kanker payudara itu penyebabnya apa sih benar-benar, dokter?
2: Baik. Nah, kalau yang untuk kanker rahim ini paling sering itu sebutnya kan human papilloma virus, HPV namanya.
0: HPV.
2: Nah, HPV ini tadi dia bisa dicegah dengan imunisasi.
0: Nah, yang masih tadi, belum disubsidi kayaknya ya?
2: Sudah, itu kan
0: sudah, ya?
2: Yang tadi yang kelas 5 SD itu kan sudah masuk program itu.
0: Tapi yang dewasa imunisasi. Ini masih
2: yang dewasa belum.
0: Oke.
2: Jadi dia bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, jadi human papilloma virus. Cuman human papilloma virus ini jenisnya banyak banget. Yang biasanya yang paling menyebabkan sering munculkan kanker leher rahim itu adalah yang 16-18. Jadi yang tipenya 16 sama 18. Nah, jadi inilah yang paling banyak menyebabkan CA cervix. Nah, sementara kalau untuk payudara itu kan biasanya dari kelainan genetik ya, atau turunan ya, kalau untuk karena lebih tinggi untuk CA payudara itu adalah genetik. Nah, ini biasanya ada sel-sel yang di luar dari normalnya. Nah, tapi kalau yang CA cervix salah satu yang penyebabnya itu adalah human papilloma virus.
0: Berarti virus dari HPV ini virusnya datang dari, maksudnya apakah gaya hidup kita yang tidak sehat atau seperti apa, dok?
2: Benar. Jadi kita harapkan itu pertama jaga kebersihan.

0: reproduksi dulu ya.
1: Okay.
0: Nah, misalnya kalau seandainya ke toilet umum atau itu harus hati-hati, dilihat dulu kebersihannya. Terus kedua, dari hasil penelitian juga bisa melalui hubungan seksual. Nah, jadi makanya salah satunya tadi, kalau seandainya punya risiko yang tinggi hubungan seksualnya, dia akan lebih cenderung untuk melakukan deteksi dini harusnya. Nah, gitu.
1: Oke, baik. Jelas ya penjelasan dari Pak Dokter ya. Buat perempuan-perempuan yang mungkin masih takut, sekarang gak usah takut ya. Karena memang selain gratis, ya kita nanti juga difasilitasi sepenuhnya oleh puskesmas. Bahkan kalau misalnya memang terbukti nanti ada gejala seperti tadi lesi ya, itu juga bisa segera ditangani ya. Oke, kita kembali ke Bu Fitria. Bu Fitria, selain pemeriksaan rutin, sebenarnya kan selama ini Bu Fitria selalu melakukan sosialisasi ya.
2: Iya.
1: Itu langkah sederhana apa Bu yang bisa mulai dilakukan oleh masyarakat dari rumah untuk mencegah penyakit tidak menular sendiri?
2: Baik, jadi kita selain tadi memberikan sosialisasi ataupun edukasi, kita juga menyarankan kan kalau pasien itu selalu, kalau di posyandu kan kita melayani semua siklus hidup ya, termasuk itu tadi. Jadi kita menyarankan apa yang dibilang sama Pak Dokter untuk pencegahan-pencegahan itu tersebut.
1: Okay.
2: Misalkan kayak yang tadi pemeriksa, apa yang IVA ya, bisa mau IVA atau kadang masyarakat bilang, Bu, memang harus IVA ya, bilang gitu. Nah, saya disitulah saya baru masuk edukasi dan disitu saya terangkan terkait tentang yang diterangkan Bapak Dokter tadi.
1: Okay.
2: Tentang apa namanya menjaga apa itu tadi menjaga
0: reproduksinya
2: misalkan tentang hubungan seksualnya dan juga pola makan gaya hidup seperti itu.
1: Oke. Kalau seandainya Bu Fitria ada kendala atau masalah kesehatan dari hasil pemeriksaan ya, dari screeningnya itu, apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh masyarakat khususnya di Puskesmas Tanjung Buntung?
2: Kita dari Puskesmas Tanjung Buntung jika ditemukan misalkan masalah dari Puskesmas Tanjung Buntung memberikan rujukan ke dokter spesialis dan disitulah dapat penanganan tindak lanjut dengan dokternya.
1: Oke, baik. Dan ini akan diselesaikan sampai benar-benar tuntas ya, berarti ya, Bu Fitria ya. Oke, kita kembali ke dokter. Pak Dokter, kalau dari Pak Dokter sendiri, apakah ada kelompok masyarakat yang lebih beresiko dan juga wajib rutin untuk melakukan screening?
0: Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara kembali lagi ke CKG ya, CKG ini kan sebenarnya cukup luas ya, cukup luas. Tidak hanya penyakit tidak menular saja, karena boleh katakan atacitanya Pak Presiden itu lebih penyakit yang menular pun menjadi konsentrasi pada saat ini seperti TBC ya dan HIV. Nah, ini juga masih menjadi sorotan. Jadi kami harapkan kalau seandainya populasi-populasi atau masyarakat yang memang berisiko tinggi, misalnya mereka yang tinggal di tempat yang apa lingkungannya tidak sehat, apakah itu akan mudah terjadi penularan TBC, itu bisa melakukan screening TBC. Atau ada populasi-populasi yang berisiko terjangkit penyakit HIV, itu juga silakan untuk melakukan screening di puskesmas. Jadi semuanya ini gratis. Nah, jadi jangan tunggu sakit dulu. Nah, itu.
1: Oke, jadi screeningnya sendiri memang untuk segala penyakit ya. Enggak cuma pap smear ataupun IVA aja ya. Tapi memang untuk segala penyakit CKG itu bisa dipakai di puskesmas semua yang ada di Kota Batam. Oke, yang terakhir untuk Bu Fitria sebagai penutup, ada pesan atau ajakan untuk masyarakat Batam supaya lebih peduli terhadap kesehatan dan rutin melakukan screening, silakan.
2: Baik, ayo warga masyarakat Kota Batam untuk melakukan cek kesehatan gratis dan di puskesmas terdekat atau puskesmas Kota Batam, dan bagi yang mempunyai BPJS Tanjung Buntung silakan datang di hari Sabtu yang kita mempunyai inovasi namanya Pro Saset Propap, dan yang sakit diobati, yang sakit diobati, yang sehat tidak jadi sakit.
1: Oke, baik. Kalau dari dokter sendiri ada yang ingin sampaikan kepada pendengar Pro 1 RR Batam, silakan dokter.
0: Ya, baik. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Batam menghimbau seluruh masyarakat Kota Batam terutama bahwa pertama, satu, cek BPJS-nya dulu. Nah, kalau seandainya belum punya BPJS, silakan urus BPJS-nya. Karena ini sangat penting.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena begitu ada masalah BPJS-nya ada, insya Allah akan lebih aman. Kedua, tidak perlu menunggu sakit. Jadi silakan kunjungi puskesmas untuk meminta cek kesehatan gratis di sana. Nah, kami akan memberikan layanan terutama selama kalau seandainya ada dukungan-dukungan alatnya yang memang belum ada, mungkin kami akan sampaikan. Tapi kalau seandainya pemeriksaannya ada, akan dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Jadi mari kita jaga kesehatan, tidak perlu nunggu sakit dulu. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati.
1: Betul sekali. Lebih murah mencegah daripada mengobati juga ya dokter ya. Oke, mendengar Prosat RR Batam, dari perbincangan kita di siang hari ini kita bisa banyak belajar ya soal menjaga kesehatan bukan hanya saat sakit, tapi juga dengan melakukan pencegahan dan juga screening atau pemeriksaan rutin. Terima kasih banyak untuk Dr. Solihin dan juga Bu Fitri ya. Sama-sama. Yang sudah hadir dan juga berbagi informasi di siang hari ini. Ilmunya daging semua ya. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Oke, saya pamit undur diri bersama dengan dokter dan juga Bu Fitri ya, dari program Kita Indonesia Sehat di siang hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandal. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi asis untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu sepak bola terbesar, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdense.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Ya, oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Mini Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terasaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup banyak ya. Persebaya melakukan sepaya jam di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiba dan melakukan sesi berkomunikasi di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Persija Indonesia. Menang sini mengalami perbedaan sudah degradasi dari dua, tapi itu bisa terlalu sulit karena nanti bisa saja menurunkan pemain-pemain yang tadi lulus dan kemudian lebih serius sehingga progres tidak akan menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencetak sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lir

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa?
2: Aku mesti kawan dengan Diki.
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi Mbak, anakku iki nangis. Rewel baik lho.
3: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah.
2: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Iya nggak sungeten. Ibu saya itu loh Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Sungeten itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Wadudu. Ojo toh Bu. Piye kok anakku sopo sing ngopeni?
3: Nah iya, mulut toh Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
0: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Kisah Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang panglima yang hebat di Kesultanan Malaka berdasarkan Sulalatus Salatin atau naskah babat raja-raja yang ditulis menggunakan bahasa Arab Melayu. Hang Tuah lahir di kampung Sungai Duyung, Malaka. Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merdu. Saat muda, Hang Tuah menguasai bidang pelayaran. Ia bersama empat kawannya yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu, merantau dan berlayar bersama. Dalam hikayat Hang Tuah tergambar sifat kesatria dan kesetiaan seorang Hang Tuah. Ia dan kawannya yang lahir dari kalangan rakyat jelata bisa berhasil menjadi orang penting dan namanya termasuk hingga kini. Akhir kisah Hang Tuah ini mengharukan karena kisah persahabatan ini akhirnya bercerai-berai. Awalnya Hang Tuah dipitnah melakukan perzinaan dan kemudian diasingkan.

adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

Benteng Pertahanan Bukit Kursi. Pulau Penyengat dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan yang dulu dipungsikan sebagai gudang menyimpan senjata.

0: Pro 1 RRI Pratama, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan pelaksanaan sholat Jumat dan juga khutbah Jumat yang dilaksanakan langsung dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Pratama, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Raja Hamidah Batam Center Indonesia.

Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari yang berbahagia ini selain daripada ucapan rasa syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu meninggalkan aktivitas kita di luar sana, datang beramai-ramai ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya sholat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa semoga syafa'ah barokahnya tercurah kepada kita umatnya, dan kita berharap nanti syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya aku berwasiat kepada hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, mari kita bersama-sama terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata, kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekarang ini kita sudah berakhir, mau berakhir bulan Zulkaidah. Yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Di mana di bulan Zulhijjah ada satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa dan yang menjadi syariat bagi kita untuk melaksanakan Idul Adha dan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang telah diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita pengen berusaha mau menghitung nikmat Allah itu, yakin dan percayalah bahwa kita akan tidak mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepadamu begitu banyak nikmat. Maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita macam-macam yang diminta Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbik. Yang pertama, laksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengerjakan perintah sholat bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanhar, berkurban. Maka hadirin kaum muslimin, sidang jamaah sholat Jumat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ingin mengajak kepada kita hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, menanyakan kepada diri sendiri, karena perintah berkurban salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Kalau dihitung-hitung hari ini lebih kurang 3.500.000 satu orang lebih kurang. Kalau kita tanya hari ini diri kita masing-masing, kita sudah sanggup apa tidak
maka yang menjawab itu semua adalah kita sendiri. Kalau ditanyakan kepada saya pribadi, saya ini merokok. Uang rokok saya lebih kurang 50 ribu satu hari. Dikalikan sebulan, 5 kali 3, 150 dikali setahun. Pertanyaannya, masihkah saya menyatakan diri saya tak sanggup berkurban? Allah tidak minta banyak, Bapak. Sejarah berkurban ini kalau kita balik, Ikhaya menceritakan bahkan tertulis dalam Al-Quran bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak pengorbanan. Salah satu pengorbanan yang pertama beliau laksanakan adalah ketika dia berdakwah, dia rela dibakar hidup-hidup dalam rangka dakwah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibakar. Pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kedua, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keturunan puluhan tahun. Maka ketika Allah berikan nikmat seorang putra Nabiullah Ismail alaihissalam, apa yang perlu dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Tinggalkan istrimu dan anakmu di tanah tandus ini. Dia rela berkorban meninggalkan anak istrinya di tanah tandus yang tidak ada apa-apa di sana karena perintah Allah. Tak lama setelah itu, begitu besar anaknya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga diuji, diminta pengorbanannya untuk menyembelih anaknya itu. Anaknya satu-satunya yang telah ditunggu puluhan tahun, ketika lahir disuruh ditinggalkan, ketika besar sedikit disuruh untuk disembelih. Hadirin kaum muslimin, sedang jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah tidak minta begituan kepada kita. Allah tidak minta kepada kita untuk menyembelih anak kita. Saat ini Allah tidak minta banyak daripada kita. Sekali setahun dari harta yang kita punya 3.500.000, kok masih saja kita menyatakan kita tidak mampu melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Benar bahwa penyembelihan hewan kurban adalah hukumnya sunnah muakkad bagi yang punya kemampuan. Tapi sekali lagi kita tanyakan diri kita masing-masing, apakah saya tidak mampu berkurban? Apakah saya tidak mampu berkurban? Hikmah dari berkurban bukan persoalan berapa hartamu yang kamu keluarkan, tetapi seberapa besar pengorbananmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa besar kambing yang kau sembelih, bukan berapa besar sapi yang kau sembelih, tapi seberapa besar keikhlasanmu untuk berkurban demi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan isi khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.

0: 部。
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ta'ala wa jaysan bihablillahil matin. Insyaallah ilaha illallah yahu na'budu wa yahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqq wa tawaashaw bis sabr. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an demi masa, demi waktu, demi kesempatan yang diberikan, yang namanya manusia pasti merugi. Mereka yang tidak pandai memanage waktu dengan baik, mereka yang tidak pandai menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Maka oleh karena itu, lalladzina amanu wa amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita kadang-kadang tidak datang dua kali. Ini masanya, ini saatnya, inilah kesempatannya. Gunakan dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, berbuat yang terbaik. Ketika Allah berikan masa, ketika Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu kepada kita, kita gunakan masa itu, kita gunakan kesempatan itu, kita gunakan waktu itu dengan berbuat yang terbaik apapun itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma waffir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء من الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل دعانا يا الله، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا رحمن، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا

Masyarakat pesisir kota Batam yang berada di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang memiliki tradisi kenduri menyambut bulan Ramadan. Tradisi kenduri yang memang lekat dengan masyarakat Melayu ini bahkan sampai mengubah nama bulan Syakban dalam kalender Hijriah menjadi bulan nasi. Kenduri sendiri adalah kegiatan doa bersama yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki di rumah salah satu warga yang memiliki hajat tertentu. Adapun rangkaian kegiatan kenduri ini berawal dari doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh peserta kenduri. Sebelum itu, warga yang mempunyai hajat akan datang ke rumah-rumah warga untuk memberitahukan akan dilaksanakan acara kenduri di rumahnya. Semakin mendekati akhir, intensitas kenduri di rumah-rumah warga pada bulan nasi ini semakin banyak, memperlihatkan kegembiraan akan hadirnya bulan puasa yang memang ditunggu kehadirannya. Suasana kampung yang memang lekat dengan nuansa kebersamaan dan gotong royong semakin terlihat erat dengan berkumpulnya mereka di acara kenduri ini. Adapun hidangan yang disajikan seusai doa bersama ini biasanya adalah menu makan berat berisi nasi dengan lauk pauk yang umumnya adalah hasil laut. Sajian makanan laut menjadi menu utama dalam kenduri yang dilaksanakan pada siang karena memang umumnya profesi masyarakat di wilayah pesisir Batam adalah

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi.
2: Saat ini, sekolah kami memiliki rombongan belajar sebanyak 42 rombongan belajar.
0: Mengawali warta berita daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam perkuat komitmen pendidikan di momentum Hardiknas 2026. SMA Negeri 1 Batam terima bantuan revitalisasi tahun 2026. Warta berita daerah selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya, Aziz.

0: Pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Renita Suharjana melaporkan.
1: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
1: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: SMA Negeri 1 Batam menerima bantuan revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026 dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan ruang belajar di sekolah. Renita Suharjana melaporkan.
1: SMA Negeri 1 Batam menjadi salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2026 dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan ruang belajar di sekolah yang saat ini masih menerapkan sistem pembelajaran 2 shift akibat keterbatasan ruang kelas. PLH SMA Negeri 1 Batam Hanafi mengatakan, jumlah ruang kelas yang tersedia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan proses belajar mengajar di sekolah.
3: Saat ini, sekolah kami memiliki rombongan belajar sebanyak 42 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 1.852 orang. Sementara itu, ruangan kelas tersedia sebanyak 30 ruangan kelas. Kami dengan terpaksa menjalani pembelajaran dengan 2 shift karena kekurangan ruangan kelas tersebut.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menyebut pemerintah memprioritaskan bantuan revitalisasi untuk sekolah terdampak bencana daerah 3T dan sekolah dengan kondisi rusak berat.
4: Kalau data yang kami peroleh untuk tahun 2026 ini akan ada revitalisasi untuk 107 satuan pendidikan di Kepulauan Riau dengan total 97 miliar. Tahun 2026 ini prioritas revitalisasi kami alokasikan untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana, sekolah di daerah 3T, sekolah yang memang kondisinya rusak berat.
1: Pemerintah berharap program revitalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman nyaman bagi peserta didik di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Batam terus mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah melalui penerapan Kartu Kredit Indonesia atau KKI pemerintah dan fitur pembayaran daring pada e-katalog. Langkah ini dilakukan melalui keikutsertaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Batam dalam kegiatan sosialisasi implementasi KKI dan online payment yang digelar di Surabaya. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sekretaris BPKAD Kota Batam Rizky Surya Lestari mengatakan penerapan sistem digital bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Dengan fitur pembayaran daring di e-katalog, seluruh proses transaksi antara perangkat daerah dan penyedia jasa dapat dipantau secara real-time sehingga mempercepat proses pembayaran sekaligus meminimalkan resiko administratif. Transformasi digital ini juga sejalan dengan visi pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan konsep smart city berbasis teknologi. Melalui sistem pembayaran yang terintegrasi, pelaku UMKM yang tergabung dalam e-katalog lokal diharapkan dapat menerima pembayaran lebih cepat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. BPKAD Kota Batam pun menyatakan kesiapan untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi internal kepada seluruh OPD agar implementasi sistem baru dapat berjalan optimal. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya, pendengar, Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantavirus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
5: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit menular termasuk hantavirus.
6: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
5: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
7: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
5: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Bermusaki melaporkan.
0: Seiring dengan memburuknya kemacetan di sejumlah wilayah, pemerintah bersama pemangku kepentingan didorong untuk merevisi aturan pembelian kendaraan agar lebih responsif terhadap peningkatan jumlah kendaraan dan mendukung sistem transportasi yang berkelanjutan. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
8: Pelebaran jalan di Batam Kepulauan Riau sepertinya tidak akan maksimal jika di waktu yang sama angka penjualan mobil terus meningkat. Dengan mudahnya akses pembelian, mudahnya skema kredit penjualan mobil, serta masih banyaknya mobil tahun-tahun produksi lama yang beredar menambah daftar panjang kemacetan Batam. Ya, meskipun jalannya diperluas, kemacetan tetap terjadi. Jadi Raja Guguk menegaskan perlu ada regulasi baru untuk mengurangi jumlah kendaraan di Batam, baik itu yang mengatur usia kendaraan yang boleh dipakai ataupun mengatur pajak kendaraan dan memaksimalkan angkutan umum agar dapat menekan angka pembelian kendaraan pribadi.
9: Mobil, ya mungkin seperti kebijakan dulu, in out itu satu, jadi ada in one in one hotnya juga one gitu loh. Ada terkontrol jumlah mobil, kemudian juga remajaan mobil juga terkontrol. Mungkin ya, mobil yang mungkin usia di bawah, misalnya di bawah 10 tahun itu. Nah ini juga harus terkontrol sejak dini. Kalau Singapura itu kalau salah itu 3 atau 5 tahun yang nggak bisa dipakai lagi. Seperti Singapura lah, tuh ya mungkin bisa, misal 8 atau 10 tahun mungkin bisa terapkan di Batam. Tapi ini harus dikontrol gitu loh, karena kalau nggak dikontrol sangat berat gitu loh. Berapa ATPM mobil resmi dealer di sini ada? Kalau ya divisi dan kalau rata-rata misalnya mereka jual satu unitnya jual per bulannya itu 100 unit, ya berapa ATPM?
8: Ya kan? Batam sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu surga dunia otomotif. Banyaknya ATPM mobil produksi Indonesia serta dealer mobil berstatus CBO impor dan juga ramainya mobil second luar negeri di tahun lama yang berplat Z alias khusus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam mengakibatkan arus masuk mobil tak tertahankan. Partisipasi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi pun mendukung situasi tersebut sehingga jalan Batam hari ini dihiasi berbagai macam mobil, baik pabrikan Jepang yang berproduksi di Indonesia, mobil impor berstatus GDM hingga mobil impor dari Eropa. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pemerintah Iran menyebut tuntutan Amerika Serikat terkait pembatasan rudal menjadi hambatan utama dalam pembicaraan nuklir antara kedua negara. Pejabat tinggi keamanan Iran menilai syarat yang diajukan Washington terlalu sulit dipenuhi sehingga membuat proses negosiasi berjalan buntu. Meski begitu, Iran menegaskan jalur diplomasi masih terbuka dan belum sepenuhnya ditutup. Perundingan mengenai program nuklir Iran kembali menjadi perhatian internasional setelah sempat tertunda akibat meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dan negara-negara Barat khawatir program pengayaan uranium Iran dapat digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Namun Iran terus membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklir mereka hanya digunakan untuk kepentingan energi dan sipil. Di sisi lain, ketegangan juga meningkat setelah muncul ancaman sanksi baru serta kemungkinan aksi militer apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan. Pemimpin tertinggi Iran menilai tekanan dari Amerika Serikat justru membuat pembicaraan semakin sulit dilakukan. Meski demikian, sejumlah pihak internasional masih berharap dialog kedua negara dapat dilanjutkan untuk mencegah konflik yang lebih besar di kawasan. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pasangan ganda campuran Chen Tangji dan Toh Ewe meraih penghargaan atlet terbaik tahun ini dalam ajang Sport Writer Association of Malaysia Awards 2025. Penghargaan tersebut datang menjelang penampilan mereka di turnamen Malaysia Masters 2026 pekan depan. Tangji mengungkapkan bahwa dirinya kini dalam kondisi yang semakin membaik setelah sempat mengalami cedera pinggul yang mengganggu performanya dalam beberapa turnamen terakhir. Ia menyebut proses pemulihan berjalan positif dan menjadi motivasi tambahan untuk tampil maksimal di turnamen kandang. Meski absen di ajang Piala Thomas dan Uber, pasangan peringkat 4 dunia itu tetap menjalani latihan intensif demi mencapai performa terbaik musim ini. Sementara itu, penghargaan atlet para terbaik tahun ini diberikan kepada atlet angkat besi Malaysia, Boni Punyau Gustin. Kita beralih ke basket. Pelatih Raja Wali Medan, Evri Meldi, meminta para pemain lokal tetap menjaga intensitas latihan meski memasuki masa libur kompetisi. Menurutnya, pemain asing masih menjadi pesaing utama di liga, sehingga para pemain lokal harus memanfaatkan waktu off-season untuk meningkatkan kualitas permainan. Evri menilai kegagalan lolos ke playoff seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan penyesalan berkepanjangan. Ia menekankan pentingnya peningkatan dari sisi teknik, fisik, hingga mental bertanding. Musim ini Raja Wali Medan gagal menembus playoff setelah hanya terpaut satu kemenangan dari posisi 8 besar. Sementara itu, Pacific Cesar Surabaya dan Satya Wacana Salatiga juga harus mengakhiri musim lebih awal usai finish di papan bawah klasemen. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemko Batam perkuat komitmen pendidikan di momentum Hardiknas 2026. SMA Negeri 1 Batam terima bantuan revitalisasi tahun 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Batam siang ini.

Simak dan dengarkan setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar gini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Pro 1 RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda ya. Kali ini dalam program Digoda di Gandut Mantul, mantap betul. Silakan pendengar yang sedang menikmati long weekend-nya ya di rumah bersama keluarga tercinta, atau yang lagi mau siap-siap tidur siang, yang mau bergabung, silakan bisa bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778105. Ini sudah ada yang kirim-kirim salam ya di WhatsApp Pro 1 RRI Batam, ada Mama Esa. Assalamualaikum di Goda Mantul, mantap betul. Waalaikumsalam Mama Esa. Mama Esa katanya mau minta tolong putarkan lagu Joko Tingkir. Sudah saya putarkan lagunya ya Mama Esa ya. Salamnya katanya buat semua aja, salam sehat dan bahagia selalu. Makasih Kak Aziza, sama-sama Mama Esa. Di Singapura hujan Kak dari pagi sampai sekarang. Sama berarti seperti di Batam ini Mama Esa, dari pagi sampai sekarang hujan. Sekarang sih udah gak terlalu hujan ya, cuman tadi pagi lumayan deras hujan.

Semoga sehat dan baik selalu di Singapura ya Mama Esa ya. Terima kasih. Ada Bang Abednego nak kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Tokci, Nek Sakira, Mak Dinda, Mas Tura, Gafar, Udin, Iman, Putri Cantik, Mak Dia, Desi, Jamilah, Mas Lidar, Nek Karin, Rajalang, Galah, Monik, Bang Haji, Betelavia, Nur Bilkis, Malina, Jamilah, Bukti, Mamia, Juliana, Penyalai, Kak Aisyah, Madewi, dan juga Norma.

0: Ada dari Bule Eva mau request lagu Selendang Biru Koplo. Sudah saya putarkan lagunya Bule Eva ya. Kemudian Bule Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Abed Nego, Pak Mor, Kak Mila, Mas Lidar, dan salam satu untuk semua. Terima kasih Bule Eva, sehat dan bahagia selalu, Nje. Ada Bang Roy Saputra, katanya mau request lagu Didi Kempot, Banyu Langit. Sudah saya putarkan juga lagunya ya, Bang Roy. Salam-salamnya buat Mas Prabu, Mama Azi, Mama Nia, Lukas Sulan, Nur Bilkis, Ismail, Pak Sulimin, Pak Fauzi, Pak Tohat, Nek Kembar, Puspa, Udin Buton, dan salam satu untuk semua. Tanjung Batu tadi pagi hujan, Azizah. Oh, nampaknya merata ini satu Capri sampai ke negara tetangga ya, ke Singapura ya. Alhamdulillah banyak rezekinya kalau hujan turunnya. Amin. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Nigoda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Durais, karena ada sudah lama nggak masuk nih.
0: Oh, Bang Durais.
1: Iya benar.
0: Bang Durais, salam kenal dari saya Aziza. Kayaknya belum pernah masuk sama saya ya.
1: Iya.
0: Iya, salam kenal ya, Bang Durais ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, Bang Durais dari kelas lagu dangdut apa siang ini?
1: Ini kalau dari pada kita PDI, nyadar kita PDI.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Gala-Gala.
0: Gala-Gala ya, oke siap.
1: Oke.
0: Silakan kalau mau kirim-kirim salam, Bang Durais.
1: Ini salam pertama buat Aziza, semoga selamat menjalankan tugas, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, memurahkan rezekinya Aziza.
0: Amin, terima kasih banyak, Bang Durais.
1: Oke, selanjutnya buat Roni yang berada di BCD. Mm-hmm. Tak lupa juga buat Mira juga BCD. Ada Ibu Norma, Nenek, dan Sembar. Ada juga Udin Dutun. Selanjutnya ada Kapten Sam, Prabu Bangkit, Pejuzai Teluk Bungkal. Ada juga Bang Jaiz, Bang Iman, Mustafa. Mm-hmm. Ada Pak Alang, Andi, Nini Yasmin, Bang Aji, dan saya juga ada juga Nekarim, dan saya juga berabang saya sehat juga dengan kakak saya Halima, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan selanjutnya ada Nini Asya, ada juga Bang Iman, Umi Kakawin, Ibu Ki, Bu Sulimun, Bu Inki, Kaki Kajambi, Pak Jaka Suara, Mama Lima, ada juga Bang Yeni, ada juga Aminigo, Kak Nirmala, Putra Ransang, Bang Alex, Bang Remy, Dewi Cantik, dan selanjutnya juga ada Nek Satira, ada Nek Nazia, Bang Inti, dan juga ada Malempeng, Udang Gala, Bang Kumis, Kak Titi, Jamila, ada juga Mama Dewi, Rahmah di Pekanbaru, Bang Udin Dutun, Kak Ani Tanjung Batu Kecil, ada juga Mama Mia, dan selanjutnya ada juga Kak Jamila, Mama Lima, dan satu untuk semua saja lah Aziza ya.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Rais.
1: Ya itu aja, saya Aziza, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Nur Rais, salam kenal kembali dari saya Aziza ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Nigoda.
2: Nigoda, Nigoya, mantul betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa ada di mana ini?
2: Datang perlu.
0: Suara lama nampaknya.
2: Hujan di sana, nah, petam.
0: Iya, Pak Haji, gimana Pak Haji?
2: Sehat, itu undangan lah, dah kasih Aril ya.
0: Oh, udah, belum lagi ketemu saya Bang Aril, jadi belum mau
2: jadi
0: belum ya. Tanya. Oke, siap.
2: Ada satu.
0: Oke.
2: Kita boleh go lagi di Bengkong Permai. Kumpul bareng lagi kita.
0: Oke, siap Bang Haji.
2: Lagu yang paling enak lagu Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia ya, oke siap.
2: Enak, tukar-tukar.
0: Tukar, apa tuh?
2: Tak enak.
0: Tak enak.
2: Kopi dangdut aja lah.
0: Kopi dangdut, oh ya itu enak tuh. Jangan-jangan minum kopi.
2: Jangan-jangan mau nengah kan, lagu-lagu itu bosan pula nengah kan. Kadang ditutup orang dia, lagu Malaysia, Gadis Malaysia aja. Teput tangan merah, teput tangan merah. Ditutup orang, dia tak mau dengar.
0: Oke siap.
2: Ada ya kopi dangdut kan?
0: Ada dong.
2: Salam untuk Riza yang masuk dulu siapa tadi?
0: Tadi ada Bang Durais.
2: Hah?
0: Bang Durais.
2: Durais, salam juga untuk Pak Toha juga. Penutup gini kembang ya Karim. Aisyah juga, Bang Iman, Mak Muna. Untuk Mala juga, untuk pendekatan juga. Apa tuh? Bude ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mudah-mudahan sampai dengan Bude juga. Sang Bunda ya. Antenai Karim sudah, nih gambar sudah, Mas Idar. Untuk pendengar ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Imam Birahman dengan Cilania, untuk Musawam Juna, pendengar penting juga nih, untuk Pak Sur juga, untuk Pak Yazid, untuk siapa lagi, untuk yang ada di mana, Imam Hadi ya, Hasan Raha juga, untuk ini lagi, untuk Udang Galas, Amri Palu, Masmi juga, untuk Kani, Monik, Jadu Norma, anak kau jauh satu untuk semua lah saya.
0: Oke siap Bang Haji.
2: Kalau ikut dengan anu tadi, mana apa tadi?
0: Siapa?
2: Yang tadi.
0: Bang Durais.
2: Bang Durais ya.
0: Oke.
2: Okay. Tak lupa ini Cindy Uni berdua jana dengan ini ayam koko dengan anu dengan Bang Udin Butun. Untuk kumis dengan Toci ya. Satu untuk semua lah saya.
0: Oke siap Bang Haji.
2: Alhamdulillah, sampai selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy. Sehat dan bahagia selalu Bang Haji ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Digoda, digondando,
2: mantul, mantap, betul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Udin.
2: Gimana kabarnya, Adijang?
0: Sehat. Kalau Bang Udin, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat juga, Adijang.
0: Iya, ini lagi hujan, lagi mendung, lagi dingin iya. Ya di Batam ya.
2: Iya, hujan-hujan gini sekarang aja, makin hari makin manis aja.
0: Terima kasih, Bang Udin.
2: Iya, diperkankan selalu suaranya itu. Itu sangat mahal itu.
0: Oke, Bang Udin, ada request lagu apa siang ini? Nemankan hari-hari sendunya nih.
2: Lagunya, apa yang Setetes Air Hina, dari Revina.
0: Setetes Air Hina ya.
2: Iya, bisa kan?
0: Bisa dong.
2: Salam pertama untuk Adi Jasya, salam sekeluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Jangan lupa makan obatnya, kayaknya Adi jaga agak pileng.
0: Oh iya, betul.
2: Biar suaranya lebih manis lagi. Salamnya juga ada Kak Masturan juga, Jamila. Kak Arhan juga. Ada juga Moni, Putri Cantik, Mbak Ika, Siti Jamila juga. Halo?
0: Iya, Bang Udin.
2: Ada juga Pak Mur, Kak Nur Bulikit juga, Bang Urjais tadi juga, terima kasih atas senggolannya juga.
0: Oke.
2: Okay. Pak Ima, Kak Mas Lidar, Kak Norma, ada juga Mama Leni, Bang Mair juga. Moni ini keriting juga Moni. Ada juga Pak Kumis, Kak Ani juga. Ada juga Abenego, siapa juga Teuni, Mbak Detilagian juga, Kak Ani, Mama Lina, Pak Dato, Mama Mia, Bang Emira, Mama Dewi juga, Bang Roni, Kak Sarina, Kak Ana, ada juga siapa juga yang Bang Jais, ada juga Bang Nurmi, Mas Prabu, Bang Andi, Pak Lan, Bang Reza Putra juga, Bang Dalam, Pak Mustawa, ada juga Nia Aswa, Bang Saima, Kak Julian juga 1, 2, 3. Pokoknya satu mau dapat salam dari Udin Buton aja ya.
0: Oke, siap.
2: Untuk Adinja, sehat selalu Adinja ya.
0: Amin, terima kasih banyak Bang Udin ya.
2: Assalamualaikum Adinja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Udin. Sehat dan baik ya selalu di Nagoya ya. Silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Jika dah digoyang dendut mantul, mantap betul bersama DJ Aziza.
0: Iya, semangat sekali. Ini kakak siapa ya?
3: Ini Kak Siti Jamila di Guntung.
0: Oh, Kak Siti Jamila. Macam mana cuaca di Guntung? Apakah juga gerimis atau hujan?
3: Hujan tadi, Aziza.
0: Oh, nampaknya memang merata ini.
3: Barang baru
0: agak
3: panas gitu.
0: Oh iya, betul.
3: Kabarnya, Aziza?
0: Saya sehat, alhamdulillah Kak Siti Jamila.
3: Alhamdulillah, sehat, baru siap makan nih.
0: Betul, baru makan bakso hangat, enak ya hujan-hujan gini makan bakso hangat kan.
3: Mantap, betul.
0: Oke, okay, Kak Siti.
3: Lagu dulu ya.
0: Iya, nak lagu apa?
3: Apa yang sejak ya, Di Balik Penantian.
0: Di Balik Penantian.
3: Bersama Yulia Citra.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, salam-salamnya pertama untuk Aziza yang lagi tugas.
0: Semoga terima kasih.
3: Sehat, murah rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin.
3: Yang itu tadi Bang Dorai. Bang, ini baru turun dari Bang Udin Buten ya?
0: Iya, tadi.
3: Oh ya, Bang Udin Buten juga, Bang Gala juga, Bang Tengki juga, Pak Sulimi. Abid Nego, Bang Tengki juga, Buang Haji Gemoy, Pak Tohat juga, Pak Sulimin, Pak Kawin, buat Kerabu Bangkit juga, Bang Adi juga, buat Papa Rizki juga, buat Adi juga, buat Nur Birkis, buat Monique, Kapten Sam, buat Juliana 123, buat Oma Jamilah juga, buat si Gunirma, buat dulu Pak Mustafa, terus buat Nek Karim, Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Kon, Mak Rizung juga, buat Nek Shakira, buat Nek Azua, buat Ini Desi, satu untuk semua.
0: Oke, siap Kak Siti.
3: Oke, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Sampai tuntas, semoga sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Siti Jamila. Saya dan baiknya selalu diguntung ya. Oke, pendengar, langsung saja kita putarkan ya request lagu dari Bang Durais tadi, yang request lagunya Gita KDI ya, cover dia ya, lagunya Gala Gala.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Jumat 15 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisikan narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Digodah di Gandangdut Mantul. Mantap betul ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Belum saya angkat teleponnya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya. Pendengar ada dari Nek Shakira hadir. Request lagunya Cemara Biru. Sudah saya putarkan lagunya ya Nek Shakira ya. Kemudian Nek Shakira mau kirim-kirim salam untuk Iman, Abednego, Prabu Bangkit, Pak Kumis, Roni, Amira, Cik Mustafa, Paul Sulimin, Nirmala, Kak Fat, Jamilah, Siti Jamilah, Nenek Peggy, Nenek Aswa, Nek Karin, Nek Kembar, Majihan, Kak Nimar, Kak Ana, Kak Lisa, Dur Rais, Mama Boy, Mama Dewi, Uni Desi, dan satu untuk semuanya. Terima kasih banyak ya Nek Shakira, sehat dan bahagia selalu di Patam Lestari. Ada Nek Yasmin, katanya mau request lagu Dana Asmara. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya Nek Yasmin ya. Kemudian Nek Yasmin kirim salam untuk semuanya dari A sampai Z katanya. Oke, siap Nek Yasmin. Terima kasih banyak Nek Yasmin, sehat dan bahagia selalu ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Digoda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, goyang dangdut, mantap betul.
0: Mantul.
1: Mantul, oh lupa.
0: Saya sehat dengan kakak siapa ya?
1: Dengan siapa ya, masa lupa terus sih sama diriku, Masya Allah.
0: Apakah dengan Mak Dinda bukan ini?
1: Iya, Mbak Dinda.
0: Alhamdulillah, sehat Mbak Dinda.
1: Alhamdulillah, macam mana juga sehat?
0: Iya, sehat alhamdulillah.
1: Batam, Batam macam mana cuaca, hujan kah?
0: Batam tadi hujan dari pagi sampai siang.
1: Iya, dari pagi sampai sekarang belum teduh.
0: Belum teduh di sana Mak Dinda?
1: Belum, gerimis-gerimis juga, mendung gelap juga.
0: Jadi berselimut aja lah tadi ya.
1: Belum sempat berselimut, nampung air. Air kan cepat Mbak Dina susah terbuka, nampung air, mesti ke mandi.
0: Nampaknya dapat satu toren lah ya ini ya.
1: Lebih dapat dua tangki yang putih besar itu.
0: Mantap.
1: Drum 10 drum, abah yang isi 3 drum tuh dapat 3. Penuh, alhamdulillah.
0: Nyetok air dulu ya.
1: Udah makan ya?
0: Udah Mbak Dinda.
1: Apa menunya?
0: Menunya bakso.
1: Mak, warna sejuk-sejuk makan bakso enak banget.
0: Itulah makanya
1: beli bakso. Ini lagi makan, Jah.
0: Oh, makan apa, Mak Dinda?
1: Sayur godong ngobi, sambal udang.
0: Sedap tuh. Enak itu yang sederhana tuh.
1: Enak gak enak, enak-enak aja lah. Hujan-hujan perut lapar.
0: Iya.
1: Belum tarik sedimak lagi nih, Jah. Oke deh, salam-salam ya Jah.
0: Boleh sih lo salam-salamnya.
1: Lagu dulu, lagunya Muara Kasih Bunda.
0: Muara Kasih Bunda, siap.
1: Terus salam-salam dia pertama sekali buat Ziza. Semoga sehat selalu Ziza, panjang umur, murah rezeki. Bahagia bersama keluarga tersayang, pulang hati-hati jalan licin ya Zah.
0: Iya, siap.
1: Terus salam lagi buat Geruk Nano-Nano. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, kompak selalu. Terus buat Pak Ngah, Bunda, semoga hari ini kan dia berangkat dari Lampung. Semoga selamat sampai ke balai. Tapi di Batam dulu, tak sempat balik ke sini. Sore katanya sampai kan, dia transit. Terus lagi buat Mama Leni, buat Mama Lina, Mama Pajar, Mama apa ya, Mama Azi, Nenek Karin, Nenek Goreng, Mami Papi. Terus lagi buat Aunty Tita. Terus lagi buat Mak Dia, Mama Iman, Pak Fauzi. Semoga Mama Iman cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Pak Fauzi jaga kesehatan. Terus lagi buat Boy, Bang Iman. Terus lagi siapa, Kak Mas Lidar, Uni Desi, Mama Dewi, Bang Musdi, Alay. Semoga sehat selalu satu keluarga semuanya ya, keluarga di Alay itu. Sama buat dari Mas siapa?
0: Siapa tuh?
1: Mas Warno di Tanjung Gadai. Ah, lupa-lupa nyalam dia kemarin, jumpa dia di rumah sakit nengok Pak Mama Iman kan.
0: Oh,
1: dia bilang okay. Dia sering dengar radio, katanya cuma dia tak pernah nak telpon gitu. Okeylah, salam satu buat semuanya. Oh, Pak Haji, jangan lupa Pak Haji Gemoy, yeah. Mak Haji. Salam satu buat semuanya ya. Semoga okay, semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Di hari Jumat ini lagi libur, berlibur. Hujan tak keselimut aja lah. Tak bisa kemana-mana ya kan. Okey, makasih Jo. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Dinda. Sehat dan bahagia selalu Mak Dinda ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Koda.
2: Waalaikumsalam di Koda, di Koda Tandut. Betul, WhatsApp betul sama Alin sama.
0: Iya, cikgu, sehat cikgu.
2: Alhamdulillah sehatlah kalau dah bangun tidur.
0: Enaknya. Hujan baru juga di sana.
2: Hujan. Baru reda Azizah, ya ampun.
0: Betulah, cikgu normal hujan ya. Cikgu normal, cikgu normal tidur. Cikgu normal hujan pula.
2: Sedap tidur dia Azizah.
0: Sedap memang nih tidur di cuaca nih.
2: Selama hujan belum berhenti sampai kemana-mana. Dalam tidur tuh sampai kemana-mana. Hujung-hujungnya udah terbangun kesimpul lah deh. Ini nak makan Indomie yang panas.
0: Aduh, sedap tuh.
2: Campur bayam.
0: Kasih cabe ya, cikgu ya.
2: Iyalah, udah itu, udah jadi ya itu tinggal ditumis lagi.
0: Aduh.
2: Aziza.
0: Iya, cikgu.
2: Nek gemar kan kalau dengar mak normalnya dah tak tahu lagi asyik tidur aja, yang ada berat badan pun dah tak tahu lagi. Aduh mak. Lagu aja.
0: Boleh cikgu, nak lagu apa?
2: Lagu apa aja, hujan ini gerimis saja.
0: Tarik selimut.
2: Tak nak lagi tarik tu ibu. Bangun tak masak.
0: Gerimis saja berarti ya.
2: Gerimis.
0: Okey, siap.
2: Di mana-mana berat hujan ya.
0: Okey.
2: Salam juga ya.
0: Boleh cikgu sila.
2: Salam yang pertama kali dan terutama buat Aziza. Ini macam dah menyatu ragu dia kan. Karena dah lama terbangun. Buat Aziza yang lagi menjalankan tugasnya, semoga Aziza sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu di samping keluarga yang tercinta.
0: Amin, terima kasih cikgu.
2: Terus buat Bang Udin, terima kasih. Semalam lagu dia kan Bang Toyer, special buat Norma ada kan. Terima kasih Bang Udin. Ini Norma kasih special lagu Greenwich ya. Pertama Bang Udin, terus buat semua yang lagi dengar ya. Tukar-tukar, itu hasilnya. Masalah Pak Haji membantu diri penuh rumah padam lah. Terus buat Pak Haji, buat Bang Ismail juga ya. Buat dia ini Nenek Naila, buat Nenek Kembar, sehat selalu Mak ya. Semoga Mak dalam kesehatan keluarga ya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Mas Lidar, buatnya Long Asri juga, buatnya Mama Boy, Mbak Putri, Mbak Indah ya, dah lama tak tersinggol ya. Semualah yang di CBK, salam sehat ya.
0: Okay.
2: Terus buatnya Kak Berta, buatnya Bang Iman, buat Kak Rahat, Kak Puspa, Umi Desi ya. Umi Desi, terus buat Kak Rahat, Kak Puspa, buatnya itu Mas ya. Buat itu Siti Jamila, Kak Jamila, Pak Usulimin. Terus yang di Tanjung Batu Kecil ada Kak Ani, ada Kak Ana yang di Tanjung Hutan. Adanya Bang Nur Rais tadi ya. Bapak Tuhan juga, Bapak Pauli sama Mama Ima, semoga dalam kesehatan juga. Buatnya Mas Prabu, jangan lupa kan. Tidur Mas Prabu. Dia tak bisa masuk lagi. Thank you kita. Salam sehat semuanya aja ya. Satu untuk semua aja, salam okay. Kata kecuali Ajija itu aja.
0: Oke, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama cikgu Norma. Sehat dan bahagia selalu. Jangan tarik selimut lagi cikgu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Iman ya. Sehat Bang Iman?
3: Sehat, juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hujan juga di sana kayak.
3: Macam agak serak ya. Okay.
0: Iya, pilek-pilek sedikit lah, tapi tak apa-apa.
3: Itu cuaca kan?
0: Iya, faktor cuaca.
3: Faktor cuaca.
0: Bagaimana macam mana cuaca di sana, juga hujan terus dari pagi?
3: Oh, hujan dari tadi kan, dari pagi tadi. Sekarang baru berhenti lah.
0: Oke. Nah, dengar lagu apa Bang Iman siang ini?
3: Lagunya bola boleh.
0: Bola?
3: Nah, bola kaki.
0: Oke sih. Kirain bola mata ya.
3: Karena lagu ini spesial buat Pak Putri di Layang ya. Nah, salam dulu ya Pak Nizam.
0: Boleh, boleh. Sila.
3: Ya, tugas, lagi tugasnya. Tadi itu normal ya. Nah, ada Ani, ada Kak Ana, ada Bang Ismail, kita ada Kak Ma, ada Pak Atan.
0: Iya. Yeah.
3: Ada, saya kira ada Moni, ada Mas Tuan Bantik, ada Bang Desi Buto, sama Kapa, Medesi. Dan kita juga ada Ismail Sambil Tanya Dinang, terus ada Mak Men juga, ada Pali dari Palu, ada juga di sana. Ini ada dari Rumi di Bandung eh. Cawannya sama tadi ke Jambi juga ada Kacik Jamila. Terus kita ke kelebihannya ada Pak Pausu eh. Ada Limba, ada Nekarinya. Jadi tadi Pak Limba juga masuk tadi eh. Mamobo gitu juga yang lupa. Angga-mangga ada Maju juga di Karimun, ada Iwan juga di situ. Terus kita ke Kena ada Mak Nini, ada undang kita juga tu.
0: Iya.
3: Ada Lebar Kiri itu Radang, ada kita juga di situ, ada Nirmala sama Raza. Ada Kak Isa Lawang juga, ada Kali di Kundur. Ada Bukan Sarawai, Mama Fajar, Mama Leni. Juga di situ ada Bang Roy, sama Boy Kakaka, Mama Dewi, ada Bang Yadi, ada Pak Nur Yaes, kemudian Pak Suli juga di Penyalai, ada Sara Kila, ada Mama Lena, dan ini Kak Juliana juga di situ ya.
0: Oke.
3: Terus ada Roni, ada Kasia, ada Kak Juliana juga dikasih sama, dan Bang Ape Mojo sama Cica Rama. Pokoknya udah semua lah eh.
0: Oke, siap Bang Iman.
3: Aliza yang lagi tiga sampai penjara eh.
0: Terima kasih Bang Iman.
3: Semoga kita sehat eh.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Iman. Salam-salamnya komplit ini ya, kayaknya dari A sampai Z ya. Sehat dan bahagia selalu Bang Iman ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Captain Syab, I'm fine, thank you.
4: Alhamdulillah, siap pun sama 100% point one eh.
0: Alhamdulillah.
4: Okey, Monique dah masuk tak eh?
0: Belum, Cap.
4: Jadi, Cap wakili Monique lah. Okay, lagu ya, yang Cap suka. Dia tahu what the thing that I like lah. Lagu apa favorite?
0: Cintaku Sampai ke Ethiopia ya, Cap.
4: Tak ada. Ini bukan Cinta Sampai Ethiopia. Lagu apa yang Cap suka tu?
0: Yang apa, Cap?
4: Cap kan orang apa? Cap kan jejak
0: India. Oh, jejak India.
4: Betul lah.
0: Siap.
4: Lagu juga ke India Ibu Bonita eh?
0: Okey, siap Cap.
4: Dan untuk Liza, salam Jumaat, salam keikhlasan doa untuk kamu, bahagialah itu bersama anak dan suami kamu eh,
0: amin Allah. Okay.
4: Dan yang paling penting, Cap yakin kamu wanita soleha dan isteri soleha yang setia pada suami kamu, insyaAllah. Dan boleh Cap ini Cap Senggol Monique eh? Untuk Monique dan juga masa dah suntuk. Jadi Cap special untuk Mak Lila eh? Dia baik, okay. Selalu Senggol Cap lah. Dan Lulubi Fish. Dan itu saja. Okey Lila, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kapten Syam. Sehat dan bahagia selalu di Singapura ya. Silakan mendengar di 463351, saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Halo, assalamualaikum, Nigoda.
5: Waalaikumsalam, Nigoda Aziza.
0: Iya, ini dengan Nek Peggy bukan ya?
5: Tahu aja.
0: Nek Peggy, pripun kabare?
5: Sehat. sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Nenek Peggy sini sehat juga, Azizaku sayang.
0: Dengeran kok dari suaranya.
5: Iya dong.
0: Oke, Nenek Peggy, di sana hujan seperti di sini?
5: Iya sama, Aziza bau udah sekarang ini.
0: Dingin lah.
5: Ada biang panas kan?
0: Oh, sampai ada saljunya nggak Nenek Peggy di sana?
5: Oh, lebih lagi.
0: Es batu ya?
5: Bukan batu lagi. Masuk ke jantung, sejuk dia.
0: Okay,
5: lagu masih dapat, Aziza?
0: Masih. Nak lagu apa?
5: Tirai Basah.
0: Tirai Basah?
5: Iya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salam
5: Nenek Peggy. Salam-salam ya. Buat Nenek Sakira, Nenek Kembar, Nenek Karen, Nenek banyak nenek situ tapi dah lupa nenek jelas semua
0: Okay.
5: Yang udah masuk, yang belum masuk juga. Dinda ada tadi, Dinda
0: Ya ada.
5: Dinda, Monek, Uden, Norma, Mama Lena, Mama Leni, Mama Sopi, Mama Boy, Mama Azim, Mama Pajar, Mama Sopi.
0: Semua mama.

0: Samping keluarga tercinta, keluarga Amin. Sehat.
1: Keluarga sehat, alhamdulillah. Nih Peggy.
0: Amin. Pulang nanti hati-hati Aziza. Bye bye. Assalamualaikum Azizaku sayang. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam Nih Peggy ku sayang. Sehat dan bahagia selalu Nih Peggy ya. Oke, pendengar tak terasa ya, sudah hampir habis kebersamaan kita di Digoda dengan Nanda Mantul Mantap, betul. Terima kasih banyak yang sudah bergabung via telepon dan juga via WhatsApp ya, pendengar yang sudah request lagu Nanda dan juga kirim-kirim salam. Sekali lagi terima kasih banyak. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, selamat berakhir pekan ya. Long weekend panjang sekali nih, masih ada hari Sabtu dan juga Minggu. Selamat berakhir pekan. Dan nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya, Tasha Safira, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza pamit. Dan langsung saja kita putarkan request lagu dari para penelpon tadi. Ada Eri Susan dengan Muara Kasih Bunda.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 15 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Solidaritas Pembawa Acara atau Suara Kota Batam menggelar kegiatan City Tour Wisata Sejarah dan Religi di Kota Batam pada Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 45 peserta tersebut menjadi bagian dari program kerja Suara tahun 2026 sekaligus upaya mempromosikan destinasi wisata, budaya, dan sejarah di Batam. Dalam kegiatan itu, peserta mengunjungi sejumlah destinasi wisata sejarah dan religi, mulai dari Kompleks Makam Zuriat Nong Isa, Museum Batam Raja Ali Haji, Galang Heritage Village, Dendang Melayu, hingga Pantai Melayu. Informasi selanjutnya, pendengar, upaya meningkatkan literasi keuangan di Kepulauan Riau kini ditempuh dengan pendekatan yang tak lazim, yaitu menggali kembali pemikiran budayawan Melayu Raja Ali Haji. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau menggelar seminar bertajuk Konsep Keuangan dalam Pemikiran Raja Ali Haji. Seminar yang berlangsung di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang itu diikuti sekitar 100 peserta. Mereka terdiri atas pustakawan, mahasiswa, akademisi, pegiat literasi dan budaya Melayu, hingga masyarakat umum. Informasi terakhir, pendengar, ketahanan pangan di Batam dan wilayah perbatasan lainnya di Provinsi Kepulauan Riau hingga hari ini masih bertumpu pada satu hal paling mendasar, yaitu kelancaran distribusi. Tidak adanya lahan pertanian dan peternakan skala besar membuat hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Batam, Wahyu Daryanti, mengatakan posisi Batam sebagai daerah kepulauan membuat gangguan distribusi sekecil apapun dapat langsung mempengaruhi stok dan harga di pasaran. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di long weekend kali ini pendengar? Semoga yang lagi menikmati waktu libur tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya bisa menikmati quality time bersama keluarga maupun sahabat. Biasanya kalau long weekend seperti ini, banyak masyarakat Batam yang memilih cari tempat refreshing yang tidak terlalu jauh, tapi tetap punya suasana healing yang nyaman. Dan ternyata, Batam punya beberapa pantai hidden gem yang cocok banget untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Melur di kawasan Galang. Pantai ini dikenal dengan pasir putihnya yang lembut dan air laut yang cukup jernih. Suasananya juga masih relatif tenang, jadi cocok buat pendengar yang ingin rehat sejenak dari hiruk-pikuk aktivitas kota. Kalau datang di sore hari, anginnya terasa sejuk sekali. Banyak pengunjung yang sengaja datang untuk menikmati sunset sambil duduk di pantai sambil bersantai. Selain itu, lokasi Pantai Melur juga cocok untuk piknik keluarga karena area pantainya cukup luas.

Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan asar untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Masih dengan suasana long weekend pendengar, semoga sore ini tetap menyenangkan, apalagi bagi yang mungkin sedang menikmati perjalanan wisata bersama keluarga. Selain Pantai Melur, ada juga satu destinasi yang belakangan cukup sering dibicarakan wisatawan lokal, yaitu Pantai Vio Vio. Pantai ini punya daya tarik berupa pemandangan laut yang cantik, lengkap dengan jembatan ikonik yang sering jadi spot foto favorit pengunjung. Suasananya cukup nyaman untuk bersantai sore hari, banyak anak muda hingga keluarga yang datang sekedar menikmati angin pantai, nongkrong santai, ataupun berburu foto estetik

Untuk media sosial. Yang menarik, akses menuju pantai Vio-Vio juga cukup mudah. Jadi sangat cocok untuk Anda yang ingin short escape tanpa perjalanan terlalu jauh. Di sekitar area pantai juga sudah ada beberapa fasilitas pendukung dan tempat makan sederhana yang bisa jadi pilihan untuk menikmati kuliner sambil melihat pemandangan laut. Tapi tetap diingat ya pendengar, karena long weekend biasanya membuat kawasan wisata lebih ramai, jadi usahakan tetap tertib, hati-hati di jalan, dan jangan lupa menjaga kenyamanan sesama pengunjung.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Satu lagi hidden gem pantai di wilayah sekitar Batam yang menarik untuk dikunjungi adalah kawasan Pantai Telunas. Pantai ini menawarkan suasana yang lebih tenang dan alami, cocok untuk pendengar yang memang mencari tempat wisata dengan nuansa santai dan jauh dari keramaian. Keindahan lautnya masih cukup asri, ditambah suasana sunset yang menenangkan membuat banyak pengunjung merasa betah berlama-lama di sana. Bahkan beberapa wisatawan memilih datang untuk sekedar menikmati suara ombak dan udara pantai yang segar. Long weekend memang selalu jadi momen yang pas untuk menikmati keindahan daerah sendiri. Kadang tanpa sadar, ternyata tempat-tempat menarik itu tidak jauh dari sekitar kita. Dan tentunya kemanapun tujuan wisatanya, tetap utamakan keselamatan, jaga kebersihan lingkungan, serta pastikan perjalanan liburan tetap nyaman dan menyenangkan.

0: Mendengar sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan relay lintas berita Kolwil 15 Pedang Prabu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Laporan Faik Iqbal Muzaki.
3: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
1: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025. Dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
3: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakibar Musaki melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, pemerintah Kota Batam menggelar upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di Kota Batam. Laporan Renita Suarjana.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam berlangsung khidmat dengan diikuti para guru, tenaga kependidikan, pelajar hingga tokoh pendidikan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat membaca pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan membangun karakter generasi bangsa. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program pembelajaran mendalam, revitalisasi sekolah, hingga digitalisasi pembelajaran. Di tingkat daerah, Pemko Batam turut menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, hingga bantuan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta.
2: Program beasiswa tidak hanya untuk anak-anak berprestasi yang lolos undangan di 7 universitas ternama di Indonesia, tetapi juga anak-anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dan anak-anak berprestasi yang berada di hinterland. Selain itu, kita juga memberikan pakaian seragam gratis untuk anak-anak SD dan SMP. Tidak hanya SD dan SMP negeri, tetapi juga SD dan SMP swasta.
4: Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program pendidikan tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Momentum Hari Pendidikan Nasional juga diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh elemen pendidikan dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
5: Di tengah keterbatasan anggaran saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengeluarkan himbauan kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati untuk tidak lagi memberikan dana hibah dan tunjangan hari raya atau THR kepada instansi vertikal di daerah. Pelaksana tugas PLT Gubernur S.E. Varianto menyambut baik himbauan yang disampaikan Ketua KPK tersebut. Namun PLT Gubernur menyebutkan pemerintah Provinsi Riau masih menunggu surat resmi dari KPK sebagai penguat dari larangan yang disampaikan. Biar hal ini bukan hanya sekedar himbauan.
6: Itu himbauan, tapi kita mudah-mudahan nanti ada surat resmi lah. Kita mengharapkan ada surat resmi dari KPK, ya supaya itulah ada larangannya. Ya kalau menghimbau aja kan sudah juga kita. Ya seperti ini rumah sakit tak selesai gimana? Kan kalau tidak kita kerjakan lebih banyak ruginya. Rumah sakit kita bangun, ya ini untuk siapa? Untuk masyarakat Riau. Kan untuk masyarakat Riau. Ada masyarakat Jakarta di situ? Tidak ada kan? Karena kurang bor kita di apa tempat tidur di Provinsi Riau, maka silakan nanti ke rumah sakit tentara, rumah sakit Polda, kan yang menikmati adalah masyarakat Riau, ya, nggak ada masalah kok, ya, tinggal ya kepemilikannya saja, ya kalau di sini kan lebih mudah lagi, karena kurang kita lihat sama-sama dengar banyak yang ditolak di sini, jangan ada bukannya rumah sakit Polda ya, alhamdulillah, ya membantu kita. Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru.
5: Rahmat, salah seorang warga Pekanbaru, mendukung himbauan tersebut. Karena dengan kondisi keuangan daerah sekarang ini yang kurang, maka dana hibah yang diberikan ke instansi vertikal dapat dipakai untuk pembangunan daerah.
7: Pandangnya ya bagus, gitu, karena nggak memberatkan apalagi instansi pemerintah lagi. Kan kebanyakan instansi pemerintah ini ngasih-ngasih hibah, bisa anggaran di hibah, ya pemerintah daerah lebih kalau dalam itunya memang lebih bagus, karena besar anggaran banyaknya dinas-dinas OPD ini kan hibah, habis di situ aja anggaran tuh gitu.
5: Rahmat mengharapkan hal ini tidak hanya sekedar himbauan semata, tetapi dapat menjadi instruksi resmi bagi seluruh pemerintah daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru, Komisi 3 DPRD Pekanbaru menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan SPMB yang membebani warga menengah ke bawah, sehingga mendorong pilihan ke sekolah swasta. Selengkapnya dilaporkan Alwi Suryatmaja.
8: Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati menyoroti persoalan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut banyak warga dari kalangan menengah ke bawah mengalami keterbatasan khususnya dalam akses transportasi untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Niar menjelaskan kebijakan yang ditawarkan Dinas Pendidikan terkait zonasi dan jarak sekolah justru mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta, padahal kondisi ekonomi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan di sekolah swasta tersebut.
9: Masyarakat kita kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan sehingga untuk antar jemput anak sekolah yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan itu membuat mereka akhirnya memilih untuk sekolah swasta. Yang pada dasarnya kita tahu mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sekolah swasta itu. Dan akhirnya pendataan tadi juga tidak akurat, itu berdampak kepada data pendidikan. Karena memang yang bersekolah di sekolah swasta itu kebanyakan juga dari masyarakat menengah ke bawah.
8: Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, menekankan bahwa sistem penerimaan murid baru tetap memperhitungkan faktor kedekatan antar rumah dan sekolah. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mempermudah aktivitas siswa sekaligus mendukung proses sosial mereka di lingkungan tempat tinggal.
10: Dengan jarak antara rumah dan sekolah, dan mereka mungkin lebih mudah untuk bersosialisasi.
8: Diharapkan ada solusi dari pemerintah yang mempermudah akses pendidikan tanpa membebani orang tua, sehingga setiap anak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Kepolisian Resor Kota atau Polresta Padang menggelar serah terima dan pelantikan jabatan terhadap 7 personel di Mapolresta Padang pagi tadi. Pergantian pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja di lingkungan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
12: Pergantian pejabat di lingkungan Polresta Padang merupakan hal yang memang biasa, itu tuntutan tugas.
13: Serah terima dan pelantikan jabatan 7 personil di lingkungan Polresta Padang dipimpin langsung ke Polresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo di Mapolresta Padang pagi tadi. Mutasi tersebut sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus kebutuhan institusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menyampaikan ketujuh personel tersebut yakni AKP Martadius yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba atau Kasat Res Narkoba Polresta Padang dimutasi sebagai Bayangkara Administrasi Penyelia Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat. Posisi Kasat Res Narkoba Polresta Padang kini diisi AKP Hilmi Manosoh Prayugo yang sebelumnya menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Solo Selatan. Selain itu, kata Apri, AKP Dasrul yang sebelumnya menjabat pejabat sementara Kepala Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Kasat Polairut Polresta Padang mendapat tugas baru sebagai pejabat sementara Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau PS Kasubagrenim Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Jabatan Kasat Polairut Polresta Padang sebelumnya dipercaya kepada AKP Urip Indrajaya yang sebelumnya bertugas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolairut Polda Sumatera Barat. Apri menyampaikan mutasi juga terjadi di jajaran Kapolsek Nanggalo Polresta Padang. AKP Ibnu Mas'ud mendapat penugasan baru sebagai perwira urusan dalam Subbidang Pengendalian dan Verifikasi Bidang Keuangan atau PAUR Urdal Subbidal Verif Bitkeu Polda Sumatera Barat. Sementara jabatan pejabat sementara Kapolsek Nanggalo Polresta Padang kini diisi Ibtu Muhammad Faris yang sebelumnya bertugas di Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Sementara itu, AKP Niko Pramana Putra yang sebelumnya menjabat pejabat sementara perwira urusan Subbagian Rohani, Jasmani dan Olahraga, Bagian Perawatan Personel Biro Sumber Daya Manusia atau PS Paur Subbag Roh Jashor Bagwatpers ROSDM Polda Sumatera Barat kini dipercaya sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur Polresta Padang.
12: Di mana dengan ada pergantian pejabat ini akan membawa suasana baru, perubahan baru, mungkin ide-ide baru dari pejabat baru. Tentunya harapannya yaitu di mana pejabat baru bisa melakukan atau mungkin berbuat hal yang lebih baik lagi dari pejabat lama. Dengan programnya bisa meneruskan program yang lama dan bisa memodifikasi atau mungkin melakukan inovasi-inovasi.
13: Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo berharap pejabat baru mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja di satuan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padang tetap aman, nyaman, dan kondusif. Sali Della Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, Sidang Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat di Jembatan Timbang Lubuk Selasih, Kabupaten Solo, menemukan tidak adanya petugas penimbangan di lokasi. Namun, BPTD Sumbar menyebut kondisi itu terjadi karena pergantian shift petugas yang berlangsung siang hari. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Ada serterima dan segala macam, tapi jam 11.30 nggak ada lagi orang-orang di situ, udah pada pergi, udah pada kabur semua kan.
15: Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di lokasi jembatan timbang atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor UPPKB Lubuk Selasih Kabupaten Solo kemarin. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pada sidak dimaksud, tim ombudsman menemukan kantor dalam keadaan kosong, tidak ada petugas penimbangan, hanya ada satu petugas, office boy. Adel menyebut saat sidak, ia sempat melihat komputer pencatat aktivitas timbang kendaraan sejak pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, terdata 25 truk yang ditimbang. Namun setelah pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, tidak ada lagi catatan.
14: yang kami temukan cuma OB. Kalau OB sih akan ada pertukaran shift itu, tapi menurut kami kan pertukaran shift ini petugas yang masih di situ sampai jam 12 dan dia menunggu serah terima dari petugas yang akan masuk di jam 12-nya gitu kan.
15: Adel menyebut sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengawasan angkutan barang di jembatan Timbang berjalan optimal. Sebab selama ini di jalur Padang Solo sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang dipicu truk mengalami remblong akibat overdimension, overload atau odol. Kemudian angkutan barang yang tidak dilengkapi syarat administrasi seperti kir kedaluarsa. Secara terpisah Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD. Sementara itu saat dikonfirmasi RRI Padang, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Barat Dedi Gusman menjelaskan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ada pergantian shift petugas. Pergantian petugas dilakukan setiap pekan pada hari Kamis. Pada saat ombudsman melakukan sidak, petugas sebelumnya sedang beristirahat keluar, sedangkan petugas pengganti masih dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Lubuk Selasih, Kabupaten Solo.
16: Sip-sipannya per hari Kamis, seminggu on, seminggu off gitu loh. Bapak itu datang pas lagi pergantian. Banyak kan dari Padang, nah mobil itu kan berangkat jam 9, lagi on dan OTW dalam perjalanan.
15: Terkait angkutan odol, kata Dedi, BPTD selalu melakukan pengawasan dan peringatan. Bahkan penguatan pengawasan dilakukan dengan menambah personel di jembatan Timbang, salah satunya di Lubuk Selasih yang awalnya 25 orang petugas, kini menjadi 36 orang. Dodi Istio melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Setelah berhasil melaksanakan program konservasi penyu, Bintan Resort terus berkomitmen untuk melestarikan alam yang berkelanjutan, yakni dengan menanam mangrove. Laporan Febriansyah.
17: Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, Bintan Resort kembali mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan aksi nyata konservasi alam. Upaya pelestarian lingkungan tersebut sekaligus memberikan dampak berkelanjutan bagi ekosistem di kawasan wisata Lagoy. Adapun program pelestarian lingkungan ini dengan melakukan penanaman ratusan bibit batang mangrove di kawasan pelabuhan Bandar Bentan Trani BBT Lagoy 4 hari lalu. Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort, Rai Manae Sebastian Tobing mengatakan penanaman mangrove di kawasan pariwisata ini sebagai langkah mitigasi dampak lingkungan. Ini merupakan bagian dari strategi penebusan emisi karbon. Karena itu, penanaman mangrove ini menjadi inisiasi penting untuk mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Mengingat sejumlah event bertaraf internasional kerap diselenggarakan di kawasan wisata Lagoy. Penyelenggara menyadari bahwa setiap acara atau event pariwisata integral pasti menghasilkan jejak karbon.
18: Kita melakukan penanaman 143 mangrove ya, yang ditanam secara koloni dalam tiap lubangnya ada 10 batang supaya survival rate-nya lebih tinggi. Jadi ini langkah yang bagus sebagai inisiasi kita untuk mengurangi karbon, emisi karbon. Dalam setiap event yang dilaksanakan ada karbon yang dihasilkan, tapi kemudian kita juga akan menebus karbon-karbon itu dengan inisiatif lingkungan seperti yang kita lakukan.
17: Menurut Head HSE and Fire Operation PT Bintan Resort, Raymanaik Sebastian Tobing, integrasi antara kegiatan pariwisata dan lingkungan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di kawasan pariwisata Bintan. Sebelumnya, dukungan serupa juga telah diberikan terhadap program konservasi penyu melalui rangkaian acara yang telah berjalan. Melalui aksi ini diharapkan sektor pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir demi masa depan lingkungan yang lebih hijau. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, generasi muda BP3KR Provinsi Kepri berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Laporan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
19: Dalam rangka menyambut 25 tahun Hari Marwah Kepri pada 2027, generasi muda Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau GMBP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Buku tersebut nantinya akan dibagikan ke sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami sejarah daerahnya. Ketua GMBP3KR Basyaruddin Idris mengatakan, selama ini masih banyak pelajar dan mahasiswa yang belum mengetahui proses panjang perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan belum adanya dokumentasi sejarah yang lengkap. Basiruddin menjelaskan penyusunan buku tersebut turut melibatkan mantan aktivis mahasiswa dan pejuang pembentukan Kepri dari berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Medan, dan Padang. Nantinya, buku tersebut akan dibagikan ke sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi menjelang 25 tahun Hari Marwah.
20: Harapan kami buku ini harus dibuat menjelang 25 tahun tahun depan. Dan buku ini akan dikemas baik-baik dan akan dibagikan kepada seluruh perguruan tinggi, perpustakaan, dan sekolah-sekolah.
19: Basiruddin berharap generasi muda Kepri dapat melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun daerah. Menurutnya, perjuangan saat ini tidak lagi soal pembentukan provinsi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan semangat perjuangan para tokoh dan mahasiswa pada masa pembentukan Kepri harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga dapat terus menjaga marwah daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepri. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Aknianto melaporkan, RRI terus mengundang udara untuk Indonesia.
0: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP maupun pengurusan lainnya di kantor kependudukan dan pencatatan sipil Bengkalis tetap dilayani. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
21: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bengkalis tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan pada libur nasional dan cuti bersama Kamis, Jumat 14 hingga 15 Mei 2026. Pelayanan ini buka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, baik di kantor induk Dukcapil maupun di seluruh unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di setiap kecamatan. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Syahrudin mengatakan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri agar pelayanan tetap berjalan selama libur nasional dan cuti bersama. Ia juga menjelaskan pelayanan tetap diberikan untuk membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak terkait administrasi kependudukan. Menurut Syahrudin, pembukaan layanan pada hari libur ini juga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
22: Ya, Kabupaten Bengkalis tetap melaksanakan membuka pelayanan tanggal 14 sampai tanggal 15 itu dari jam 8 sampai jam 12. Artinya setengah hari kita melakukan pelayanan, baik itu perekaman, cetakan KTP, IKD, dan sebagainya. Artinya ketika masyarakat membutuhkan keperluan yang sangat mendesak, kita tetap melayani terkait dengan urusan-urusan administrasi kependudukan.
21: Selain perekaman dan pencetakan KTP elektronik, masyarakat juga dapat mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya seperti aktivasi IKD dan pengurusan akte kelahiran. Syahrudin menambahkan pada hari pertama pelayanan libur nasional tersebut sudah cukup banyak masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil termasuk warga penyandang disabilitas. Salah seorang warga, Ayu, 40 tahun, mengaku sangat terbantu dengan tetap dibukanya pelayanan di Dukcapil pada hari libur. Ia datang untuk mengurus KTP anaknya yang telah berusia 17 tahun.
23: Ya, hari-hari pastinya gak sibuk kerja, anak pun ke sekolah, tak mau di sekolah. Sekolah payah, gitu. Pas hari libur, pas kesempatan ya.
24: Kita ngurus apa nih hari ini?
23: Terbitkan KTP anak.
21: Hal serupa juga disampaikan Rini, warga Desa Pedegi, Kecamatan Bengkalis. Ia datang juga membantu pengurusan administrasi kependudukan keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas.
25: Mau rekam adik, dapat informasi dari
26: penopis.
25: Bagus.
21: Syahrudin juga berharap kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik tetap dapat dirasakan masyarakat meskipun dalam suasana libur nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, Bupati Afni terus perjuangkan dengan audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
27: Bupati Siak Afni Zulkifli terus memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak melalui audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas revitalisasi sekolah rusak hingga perhatian terhadap guru honorer. Dalam audiensi, Bupati Afni didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya, serta Kepala BPMP Provinsi Riau Nilam Suri. Rombongan diterima Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan pendidikan nonformal dan informal Kemendagdismen RI, Gogot Suharwoto. Bupati Afni mengatakan pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya mendapatkan bantuan revitalisasi bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Menurutnya saat ini terdapat 112 sekolah di Kabupaten Siak yang diusulkan memperoleh program revitalisasi dari pemerintah pusat.
1: Kami dari Pemkab Siak mengusulkan, karena ini guru Pak, karena guru dan masih dibutuhkan, kalau bisa jadikanlah seluruh guru-guru honorer kami sebagai P3K, namun ditanggungnya pakai APBN Pak. Tapi kalau seandainya mereka dirumahkan, kasihan anak-anak didik kita. Mereka bahkan mengabdinya jauh-jauh Pak, dan kami sudah melakukan verifikasi, mereka betul-betul ada dan betul-betul mengabdi untuk dunia pendidikan kita.
27: Selain revitalisasi sekolah, audiensi tersebut juga membahas digitalisasi pendidikan dan perhatian terhadap guru non-ASN. Bupati Afni mengusulkan dan mendukung seluruh guru honorer di Siak menjadi P3K dengan pembiayaan dari APBN. Karena Siak masih membutuhkan banyak guru dan tidak mungkin merumahkan guru yang sudah lama mengabdi untuk pendidikan di Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
2: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi berbasis syariah.
3: Ya, tahapan sekarang ini sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada prestasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
2: Pengajuan program studi tersebut telah dipersiapkan sejak 2 tahun terakhir melalui berbagai tahapan. Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan Program Studi Pariwisata Syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian.
4: Untuk sekarang statusnya itu ya terakreditasi sementara gitu kan, karena baru dikeluarkan SK gitu. Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini kayaknya lumayan tertarik gitu dalam prodi baru ini.
2: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, Kelurahan Ranai Kota terus dukung program Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
5: Pihak Kelurahan Ranai Kota terus mendukung berbagai program pos pelayanan terpadu Posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Ranai Kota. Saat ditemui di ruang kerjanya, Lurah Ranai Kota Sernizar mengatakan pihaknya terus berupaya dalam memberikan dukungan serta menyukseskan berbagai program kesehatan yang ada di Posyandu. Selain itu, Posyandu juga sebagai pusat layanan kesehatan berbasis masyarakat.
6: Ya, mengingat kita ini kan di tengah kota. Di tengah kota, masyarakatnya kan banyak masyarakat pendatang. Jadi kalau kita tak well dengan kesehatan masyarakat, kadang masyarakat ini seenaknya hidup.
5: Untuk di Kelurahan Ranai Kota terdata sebanyak 4 Posyandu yang sudah diintegrasikan ke satu Posyandu, yakni Posyandu Permata Kelurahan Ranai Kota.
6: Ada Posyandu Melati, Posyandu Dahlia, Posyandu Lapan Dewa, dan Bina Sehat. 4 Posyandu ini kita integrasi ke satu Posyandu Permata, tercatat di registrasi nasional. Jadi mengakomodir 4 Posyandu, kita Posyandu Permata. Permata tak sekian tadi namanya, mengakomodir 4 Posyandu.
5: Sarnizar berharap, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, diharapkan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk dapat memberikan kelengkapan fasilitas dan sarana-prasarana dalam upaya mendukung dan menyukseskan berbagai program Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Ngeliat kerajinan peci di Kabupaten Agam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan pasar dengan perpaduan bahan lokal dan teknologi digital, produk tradisional digital. Produk tradisional ini terus menjaga eksistensinya di kancah nasional. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
7: Di Candong, Kota Lawe, Kabupaten Agam, sebuah tradisi tetap terjaga melalui ketelitian tangan seorang pria bernama Erison. Bukan sekedar penutup kepala, peci yang lahir dari tangannya adalah perpaduan antara identitas lokal dan kualitas internasional. Erison memulai perjalanannya sejak tahun 1990. Namun, panggilan untuk berkembang membawanya merantau ke Jakarta pada akhir 1992 untuk memproduksi dan memasarkan karyanya di ibu kota. Setelah belasan tahun merantau, kondisi kesehatan yang menurun memaksanya pulang ke tanah kelahiran pada tahun 2008. Sempat mencoba peruntungan di pasar atas Bukit Tinggi, ia akhirnya menetapkan langkah untuk membuka toko sendiri di kampung halamannya sejak tahun 2011. Kualitas peci ini berawal dari pemilihan bahan baku yang seksama. Bahan dasar bagian dalam dikerjakan secara lokal oleh rekan-rekan dari Sungai Pua, sementara bagian luar menggunakan beludru impor berkualitas dari Korea. Berbeda dengan peci dari daerah lain, peci nasional ranah Minang buatan Erison memiliki karakter yang kaku dan tidak bisa ditekuk. Tersedia dalam dua pilihan model utama, yaitu model rata dan model ronjong atau perahu.
8: Ya, ciri khas peci di sini, yang pertama model rata, yang kedua model lonjong atau model perahu. Kalau di Jakarta disebutnya model susun. Yang membedakan peci Sumbar dengan peci Jawa, peci Sumbar dibikin kaku, nggak bisa ditekuk. Kalau peci Jawa, pecinya ditekuk. Itu perbedaannya.
7: Waktu adalah saksi dari sebuah kemahiran. Untuk menghasilkan satu buah peci yang sempurna, dibutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dalam satu hari, tangan-tangan terampil ini mampu menyelesaikan hingga 10 potong peci nasional. Meski setiap pengrajin menghadapi kesulitan teknis yang berbeda, konsistensi tetap menjadi kunci utama. Zaman terus berubah, dan penimis sempat membawa tantangan bagi usahanya. Namun Erison tidak menyerah pada keadaan. Meski mengaku masih terbatas dalam penguasaan teknologi, ia kini merambah dunia digital melalui platform marketplace untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Canduang, peci kini terbang menuju Payakumbuh, Padang Panjang hingga keluar provinsi.
8: Kalau harga tergantung dari bahan beludru. Kalau kita yang jual sekarang ada 3 tingkat. 120, 150 sama 225. Itu yang membedakan harga itu dari bahan beludrunya. Kalau yang 120 bahan beludru merek Falcon. Kalau yang 150 merek Eagle Double. Kalau yang 225, merek LCD atau Regal. Itu yang membedakan.
7: Bagi Erison, menjaga kualitas adalah cara terbaik untuk merawat harapan agar karyanya terus diminati di masa depan. Dari tangan dinginnya, kita belajar bahwa meski zaman terus berputar, dedikasi terhadap identitas lokal akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Tim RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi, personel Damkar Mako Lubuk Basung Kabupaten Agam terus merespon cepat beragam laporan masyarakat. Salah satunya kegiatan pembersihan tumpahan solar di kawasan Jalan Siguhung. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
9: Tumpahan BBM jenis solar di ruas jalan kawasan Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung baru-baru ini sempat membahayakan pengguna jalan. Cairan yang berasal dari kebocoran kendaraan membuat permukaan jalan menjadi licin. Mendapatkan laporan tersebut, personel damkar Agam Mako Lubuk Basung segera bergerak menuju lokasi. Personel damkar Agam Mako Lubuk Basung Junaidi membenarkan kejadian tersebut. Tindak lanjut ini dilakukan dengan waktu tanggap hanya 3 menit dan jarak tempuh sekitar 8 km. Junaidi merinci, proses pembersihan dilakukan dengan penyemprotan selama kurang lebih 90 menit hingga kondisi jalan kembali aman untuk dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga mengimbau para pengendara agar tetap berhati-hati, terutama saat melintasi jalan yang licin.
10: Laporan dari warga, masa ada tumpahan solar di jalan lintas tinggi Basung, tepatnya di daerah Sebung, dan setelah makan korban, salah satunya ada kendaraan. Kami langsung bergerak dan merespon kejadian itu dan membersihkan tumpah solar. Ada 3 titik daerahnya, sekitaran 2 kilo lah.
9: Sementara itu, masyarakat Lubuk Basung sekaligus pelapor pertama kejadian tersebut, Helton, mengungkapkan khawatirannya atas kondisi jalan saat kejadian. Kemudian dirinya melapor kepada Damkar Agam demi keselamatan pengguna jalan di daerah Siguhung tersebut.
12: Terima kasih kepada Damkar Kabupaten Agam atas bantuannya membersihkan solar yang berserak di jalan. Terima kasih.
9: Situasi di lokasi kini alat terkendali dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Agam, Alon Matpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
11: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Jumat 15 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi, malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat, Presiden kumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: That's it.
1: Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai sang raja.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam sore ini, dan pada sore ini kita akan membahas mengenai trivia Piala Dunia 2026. Sore ini kita akan membahas kabar dari dunia sepak bola internasional, khususnya dari timnas Brazil. Nama Neymar kembali menjadi perhatian publik setelah peluangnya tampil di Piala Dunia 2026 disebut masih terbuka. Meski beberapa waktu terakhir Neymar lebih sering dibahas karena cedera yang dialaminya, ternyata kesempatan untuk kembali memperkuat Brazil di ajang sepak bola terbesar dunia itu belum tertutup. Bahkan, pelatih Brazil saat ini, Carlo Ancelotti, dikabarkan masih memantau perkembangan kondisi dan performa sang pemain. Seperti diketahui, Neymar sempat mengalami cedera ligamen lutut yang cukup serius pada tahun 2023 lalu. Cedera itu membuatnya harus absen cukup lama, termasuk di sejumlah pertandingan penting bersama tim nasional. Karena itu banyak yang sempat meragukan apakah Neymar masih mampu bersaing di level tertinggi. Namun kalau bicara pengalaman dan kualitas, Neymar tentu masih menjadi salah satu pemain penting yang dimiliki Brazil. Sampai saat ini, dia bahkan masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil. Pengalaman bermain di berbagai turnamen besar juga menjadi nilai lebih yang tidak dimiliki semua pemain muda. Walaupun begitu, jalan menuju Piala Dunia 2026 jelas tidak mudah. Saat ini Brazil memiliki banyak pemain muda yang tampil cukup impresif seperti Vinicius Junior, Rodrigo, hingga Rafinha. Persaingan di lini depan pun semakin ketat, sehingga Neymar harus benar-benar menunjukkan kondisi fisik dan performa terbaiknya jika ingin kembali masuk skuad utama. Menarik tentunya untuk ditunggu, apakah Neymar nantinya benar-benar bisa tampil di Piala Dunia 2026. Karena jika itu terjadi, kemungkinan besar akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang Piala Dunia bersama Brazil.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah

Masih di program Trivia Piala Dunia 2026 pada sore hari ini pendengar. Buat para pecinta sepak bola, sekarang atmosfer menuju Piala Dunia 2026 mulai terasa. Banyak negara sudah mulai menyiapkan kekuatan terbaik mereka demi berburu trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Dan salah satu tim yang kembali jadi sorotan tentu saja timnas Prancis. Les Bleus disebut masih menjadi salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 karena dipenuhi banyak pemain bintang atau superstar di hampir semua lini permainan. Pelatih Didier Deschamps bahkan kembali mengandalkan mayoritas pemain inti yang selama ini menjadi kekuatan utama Prancis. Nama-nama seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, William Saliba, hingga Aurelien Tchouaméni dipastikan masih menjadi tulang punggung skuad Les Bleus menuju turnamen tahun depan. Menariknya lagi, Deschamps juga memadukan pemain senior yang sejumlah talenta muda yang sedang naik daun. Salah satu yang mulai banyak dibicarakan adalah Michael Olise. Pemain Bayern Munchen itu disebut-sebut bisa menjadi senjata baru Prancis lewat kreativitas dan kecepatan yang dimilikinya di lini depan. Bagi Prancis sendiri, Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting untuk kembali merebut gelar juara dunia setelah pada edisi sebelumnya harus puas menjadi runner-up. Karena itu, pengalaman para pemain bintang dianggap menjadi modal besar untuk membawa Prancis kembali melangkah jauh. Selain itu, turnamen nanti juga diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir di Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis. Jadi tentu ada motivasi tambahan bagi Les Bleus untuk memberikan hasil terbaik sebagai penutup perjalanan sang pelatih bersama tim nasional. Kalau melihat komposisi pemain yang dimiliki saat ini, Prancis memang layak disebut sebagai salah satu tim paling lengkap, mulai dari lini belakang, tengah, hingga depan, semuanya diisi pemain-pemain yang tampil di klub-klub besar Eropa. Tinggal menarik untuk ditunggu, apakah deretan superstar itu benar-benar mampu membawa Prancis kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Karena seperti yang sering terjadi di sepak bola, nama besar saja tidak selalu cukup tanpa kerjasama dan konsisten di lapangan.

Tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh, yang melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim, menjadi ajang olahraga paling populer di dunia, disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan

0: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 15 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di Kepulauan Riau masih menghadapi persoalan mendasar. Hingga pertengahan 2026, tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai sekitar 51%. Artinya, ratusan ribu pekerja di provinsi industri dan perdagangan itu masih bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepulauan Riau, Diki Wijaya, mengatakan rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurut dia, perlindungan sosial penting untuk menjamin keamanan pekerja dari berbagai risiko kerja, mulai dari kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua. Informasi selanjutnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam pengembangan perkara tersebut, 3 perusahaan asal Batam diduga rutin menyetor uang miliaran rupiah kepada oknum pejabat Kemenaker sejak 2019 hingga 2025. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penyidik mendalami dugaan adanya permintaan dan pemberian uang tidak sah dalam proses pembinaan, pelatihan hingga penerbitan sertifikat K3. Uang tersebut diduga diberikan baik secara tunai maupun transfer ke rekening tertentu yang telah ditentukan oknum pejabat terkait. Informasi terakhir, pendengar, setelah sempat berjalan lambat selama 7 bulan, penanganan kasus ledakan kapal Federal 2 di galangan PT ASL Shipyard Tanjung Uncang, Batuaji, Batam, akhirnya memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Negeri Batam menyatakan berkas perkara 7 tersangka dalam kasus yang menewaskan 14 pekerja itu telah lengkap atau P21. Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priyandi Firdaus, mengatakan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Barelang kepada Jaksa Penuntut Umum dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei 2026. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: menjelang malaikat Izrail.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: hadis hari ini.
1: Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang wajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah akhir balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi SAW bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bahri, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

last years.

0: Okay, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo lah.

Menjaga Hati dari Yovi and Uno menutup perjumpaan kita di Batam malam ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti akan ada rekan saya Ariel. Dan sebelum itu, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi situasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak pasangan dari Kabupaten Sumatera sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tuanya dari apa ya, ya kalau nggak salah 9.
12: Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
20: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional. Konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali di 105,1 RRI Batam, masih di 105,1 dan 107,2 FM yang disiarkan langsung dari Abu Lata Madu Batam Center Indonesia. Baru saja kita ikuti warta berita center dari program Matika Jakarta, dan kembali di Pro 1 RRI Batam kita akan kehadirkan program Mimbar Agama Islam sesaat lagi dengan tema keutamaan dan hikmah ibadah haji yang akan disampaikan oleh Dr. Suyono di kesempatan malam hari ini, dan terus bersama di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada detik ini melalui siaran RRI Persatu Batam yang mencoba untuk selalu menyapa saudara-saudaraku dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, selawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, ya, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat, ya, yang mendengar siaran daripada RRI Persatu Batam ini, yakni tentang hikmah daripada ibadah haji di Baitullah. Kita sudah mafhum bahwa, ya, haji itu salah satu dari rukun Islam yang 5 dan diwajibkan bagi yang punya kemampuan. Ya, jadi haji, saya merujuk pada kitab fikih, ya, Haji Sulaiman Rasyid dan juga tentunya referensi-referensi yang lain, ya. Ini haji asalnya itu adalah menyengaja sesuatu. Dalam bahasa kita gitu. Haji yang dimaksud di sini menurut syara adalah sengaja mengunjungi Ka'bah, ya, sengaja mengunjungi Ka'bah harus ada faktor kesengajaan. Niat yang benar, yakni sengaja mengunjungi Ka'bah, rumah suci Allah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, ini kan jelas karena haji itu ibadah yang tentunya di situ ada serangkaian ibadah, ya, seperti juga dengan umroh, ya. Ya, ada rukunnya, ada syarat sahnya, ya, ada banyak lagi lah aturan-aturan kaifiat-kaifiat baik itu wajib maupun sunnah ketika dalam melaksanakan ibadah haji, tentunya juga dengan ibadah umroh. Jadi di awal kajian ini, ya, pendapat ulama dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama. Jadi ada perbedaan ulama dalam menentukan kapan itu dimulainya ibadah haji. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah haji dimulai pada tahun ke-6 Hijriah. Ke-6 Hijriah. Yang lain mengatakan pada tahun ke-9 Hijriah. Ke-9 Hijriah. Nah, jadi ini sebagai catatan awal. Sebagian mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah dan sebagian lain pada ke-9 Hijriah. Nah, haji diwajibkan oleh Allah kepada orang yang mampu satu kali seumur hidup. Nah, ini perlu jadi catatan. Naik haji itu sekali seumur hidup yang wajib bagi yang mampu. Kalau berlebih boleh enggak? Boleh. Sepanjang memang itu ada kuotanya dari pemerintah Arab Saudi melalui pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, kita tentunya inilah ada yang sudah mengurusi, ya. Wizaroh, departemen yang memang secara spesifik, secara khusus mengatur bagaimana ibadah haji itu berjalan sesuai dengan kemauan kita bersama. Ya, kalau syukur-syukur bisa naik haji dalam hidup ini bisa berkali-kali, alhamdulillah. Kalaupun toh tidak, kita sudah melaksanakan sekali. Bahkan sekarang yang saya dengar itu kalau daftar sekarang ya kurang lebihlah 15 atau 20 tahun yang akan datang baru dapat kuota itu. Dan mudah-mudahan bagi yang sudah daftar tentunya mudah-mudahan ya Allah percepatlah perjalanan itu. Amin, sudah niat. Nah, jadi Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 misalnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, ini. Jadi wajib itu wajib, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya. Jadi haji itu wajib bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menjalankan perjalanannya ke sana. Atau dalam bahasa fikihnya itu istita'ah, ya. Istita'ah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan jalur sanad yang sama. Bunyal Islamu ala khomsin. Islam itu tegak, ditegakkan atas lima dasar asas, ya. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi yang pertama rukun Islam itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Itu yang paling dasar. Dasar asas yang berikutnya adalah wa iqami sholah, kata Rasul. Apa itu? Menegakkan sholat, dalam hal ini khomsu sholawatin, sholat yang lima. Jadi yang sholat yang wajib ditegakkan itu khomsu sholawatin. Ini lima sholat yang sudah Allah perintahkan, ya. Ketika Isra Mi'raj yang tertuang dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 itu. Disitulah peristiwa Isra Mi'raj, itulah Allah turunkan wahyu sholat dengan proses yang begitu panjang dalam hadis Rasulullah SAW. Dari 50 kali menjadi 5 kali sehari semalam. Wa ita'i zakah, menunaikan zakat. Ya, itu membayar zakat itu bagian daripada asas dalam Islam. Yang zakat itu dalam Islam ya ada zakat fitri, zakat fitrah pada bulan puasa sampai kepada hari raya Idul Fitri, ya. Ataupun juga zakat mal. Zakat mal itu yang meliputi zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, bahkan pengembangan ulama kontemporer ada yang namanya zakat profesi, zakat, ya, zakat penghasilan, ya. Nah, itu bagian daripada asas daripada Islam. Wa hajjil baiti, dan juga menunaikan ibadah haji. Nah, tentunya ini adalah manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang punya kemampuan untuk menjalankan perjalanannya ke sana. Yang kemudian wasaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Meskipun banyak sunah-sunah yang lain, puasa Dawud, puasa Senin Kemis, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa pada hari ke-9, pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah, dan puasa Senin, Kamis, Sawal dan seterusnya, yang wajib itu adalah sebulan full di bulan Ramadan, baik 30 maupun 29 hari. Kalau sholat itu adalah sholat 5 waktu. Nah, ini haji adalah bagian daripada

Saya ulang. Jadi faradallahu qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Ya. Manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu mengerjakan ibadah haji, maka kalian berhajilah. Fahajju, ya. Qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, ya. Fahajju. Faqala rajulun aku la amin ya Rasulullah. Ada datang seorang laki-laki, tapi tidak sebut nama. Ya. Pakola rojulun, berkatalah seorang laki-laki, akulah amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun? Fasakata, maka dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta kemudian, ya, qalaha salasan. Ya. Jadi kemudian yang bertanya itu mendesak sampai tiga kali. Qolaha salasan. Faqola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjawablah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau qultu na'am la wajabas wa lamastata'tum daruni ma taraktum. Ma taraktukum. Ya, jadi artinya beliau menjawab, kalau saya jawab iya, sudah tentu menjadi wajib tiap-tiap tahun. Ini ada sahabat yang mendesak nih. Ya untung ada sahabat yang mendesak ini. Jadi kalau sempat enggak ada sahabat yang mendesak ini, ya ceritanya lain lagi. Ya, maka ada faqala. Faqala rajulun akula amin ya Rasulullah. Akula amin ya Rasulullah. Ya. Ya. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Bahkan faqalaha salasan, tiga kali dia mendesak itu. Mafaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lau qultu na'am, seandainya aku katakan iya. Nah, ini kan ini hikmahnya, ada orang yang pertama saat itu menjadi syariat, ya itulah. Karena memang syariat itu masa tasrik itu terbuka sampai Nabi wafat. Nabi wafat selesai, ya tidak ada syariat lagi. Yang ada ijtihad para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi masih hidup, masih banyak sahabat Nabi, bahkan memutuskan suatu persoalan, ada pertanyaan belum jawab, itu jadi hukum syariat, ya. Jadi di sini lau qultu na'am, seandainya aku jawab iya, la wajabat, ya, maka akan menjadi kewajiban. Ya, setiap tahunnya, apa enggak berat itu, ya. Setiap tahun naik haji, ya. Seandainya, ya, ku jawab iya, maka menjadi wajib setiap tahun. Ya, jadi di sini jelas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya aku jawab iya, berarti setiap tahun wajib. Wala mastata'tum daruni ma taraktukum. Nah. Biarkanlah saja apa yang, ya. Ya. Sedangkan kamu tidak akan kuasa mengerjakannya. Biarkanlah saja, ya, apa yang saya tinggalkan, artinya jangan ditanya. Karena boleh jadi jawabannya memberatkan kamu. Ah, itu jadi Nabi tidak menjawab dengan tujuan kalau sempat dibuat iya, berat itu kita. Ibadah haji itu wajib segera dikerjakan bagi yang mampu. Artinya jika seseorang, ya, tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya tetapi masih dilalaikannya, juga tidak dikerjakan pada tahun itu, maka ia berdosa karena kelalaiannya. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari riwayat Ahmad an Ibni Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulahu. Artinya, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Jadi, ini barangkali juga kalau sekarang ya tidak serta-merta bisa tiap tahun berangkat atau tidak bersegera. Atau bisa segera berangkat tahun ini belum tentu, karena memang sekali lagi faktor istitoah, faktor kemampuan itu beberapa aspek, diantaranya aspek kuota sekarang itu. Nah, maka perlu dijelaskan saudara-saudara sekalian, pengertian mampu atau istitoah itu sebenarnya ada beberapa pengertian, yang hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi

0: perlu saya sampaikan di sini, ya. Dalam pengertian mampu itu adalah mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama, mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembalinya. Nah, istitoah di sini berkaitan dengan ongkos, dengan biaya. Maka dulu ada istilah ongkos naik haji, ONH. Bahkan ada ONH plus, ongkos naik haji plus. Artinya yang ada kelas-kelas khusus yang ternyata itu berkaitan dengan biaya. Loh, gimana kalau dengan biaya? Ya memang semua ibadah termasuk ibadah haji, mobil khusus, itu memang butuh biaya. Bagaimana gak tuh biaya? Orang ke Mekah sana, ongkosnya ada berapa, penginapannya ada berapa. Ya kalau umroh itu kurang lebih sekarang 35 juta. Itu udah hanya 10-11 hari ya, kurang lebih saya bilang ya. Ada variatifnya di situ, butuh ongkos yang pertama. Pembiayaan, apalagi pada haji yang cukup lama. Barangkali secara normal 40 hari di sana itu kan biaya makan, minum dan sebagainya itu siapa membiayai? Maka yang istitoah pertama itu adalah biaya bekal berangkat dan pulang. Jangankan berangkat haji, orang kita luar kota saja ya, juga harus bekal yang cukup. Jangan pula tiket berangkat iya, tiket berangkat balik tak dapat. Nah ini kan lucu. Nah jadi masalah nanti. Jangankan di Mekah, di tempat kita yang pergi dekat aja harus ada pulang balik, maka tiket PP pulang pergi. Nah itulah ya, jadi istitoah di sini adalah bekal. Nah yang kedua, ada kendaraan yang pantas dengan ya, jadi ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Jadi syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekah. Ya. Orang yang jarak tempatnya dari Mekah kurang dari itu, sedangkan ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya, bagi orang yang dekat ya. Bekal dan keadaan ya, kendaraan itu sudah lebih dari utang dan bekal bagi orang-orang yang dalam tanggungan sewaktu pergi dan sampai ia kembali. Ini bicara normatif ya, dalam prakteknya ya tentunya kita ada kendaraan ke sana, tentunya ada pesawat. Nah sekarang pakai pesawat naik haji itu cepat dia. Pesawat itu ya tentunya nyewa dia. Nyewa dengan maskapai yang tentunya itu sudah diurus oleh panitia haji di Kementerian Agama. Jadi ini bicara teknis ini. Jadi ada biaya, ada punya uang, bekal untuk pulang dan pergi dan kehidupan di sana. Yang kedua ada kendaraan. Ada kendaraan. Kalau dulu orang naik haji itu ya dengan kapal, sampai 3 bulan baru nyampe. Maka di era-era kolonial dulu kan, sebelum pesawat seperti sekarang ini ya semuanya pakai kapal. Ya, berbulan-bulan, maka dibutuhkan fisik yang kuat, duit yang banyak, kan begitu. Kemudian istitoah berikutnya, aman dalam perjalanan, ya firihlah. Wah itu aman dalam perjalanan itu tidak melewati suatu negara yang sedang konflik. Ah itu nggak wajib itu. Misalnya ke Mekah itu jalurnya mana? Ini perang di negara ini. Walaupun lewat udara sekalipun, wah itu mungkin peluang ditembak. Ah ini tidak aman. Peluang laut. Ya, di negara-negara konflik, kalau memang tidak aman, enggak usah naik berangkat haji. Karena walaupun orang yang gugur di ketika haji itu syahid, tapi bukan begitu. Kita tetap sebagai manusia ikhtiar dalam konteks fikih kita adalah aman firihlah. Istitoah itu yaitu dalam bekal, ya. Kemudian firihlah itu ada kendaraan. Baik tentunya sewa sekarang ya, diatur dan dikendalikan ataupun diurusin oleh Kementerian Agama. Yang ketiga adalah aman dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bahwa ini yang perlu saya sampaikan juga, makanya di tahun 2020 dan 2021 itu kan haji ditiadakan. Makanya banyak yang tertunda keberangkatannya. Nah, itu karena memang alasannya secara syar'i. Alasannya dapat diterima oleh syariat. Karena apa? Tidak ada keamanan dalam perjalanan. Kita tahu virus COVID-19 itu menular. Bahkan sampai kita harus vaksin. Bahkan sampai harus yang namanya pakai masker. Itu demi keamanan. Kalau sempat tidak ditaati ya, secara medis, secara kemanusiaan, secara nalar kita sebagai manusia harus berusaha. Maka seikan bisa menular penyakit COVID-19 itu. Maka solusinya adalah karantina kemarin. Atau PPKM ya. PPK, pembatasan dalam kegiatan bermasyarakat. Ya, kita tidak bebas keluar masuk negara lain. Jangankan ke negara lain, ke di antara kita aja memang dibatasi. Ya, kalau perlu berusaha aja sampai, ya mohon maaf, hotel pada tutup. Kemudian rumah makan tutup. Ya karena memang kondisi waktu itu. Manfaat yang sebesar-besarnya daripada ibadah haji ini. Jadi kita bicara tentang istitoah nih ya. Bicara tentang istitoah atau kemampuan dalam menjalankan ibadah haji itu apa saja. Nah, hikmahnya apa? Yang pertama, ibadah haji ini seharusnya menjadi spirit atau stimulan kita untuk menjalin persatuan ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Menjalin ukhuwah, persaudaraan antara kita. Jadi ibadah haji yang dijalankan oleh umat manusia mingkuli fajin amik dari berbagai penjuru ya, itu sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni ke Baitullah ya, sebagai sarana mengesakan Allah ya. Maka kita punya kesamaan dalam bertauhid, kita paham dan mafhum bahwa sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu tujuannya, yakni monoteisme, yakni konsep tauhid atau percayaan adanya satu Tuhan. Tidak ada kemusyrikan di situ. Ya. Jadi kita punya kesatuan, punya persamaan, yakni apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammadur Rasulullah. Kita sama-sama menjalin persatuan. Dari umat Islam di seluruh dunia, orang beriman dari kulit putih, kulit hitam dan sebagainya, mohon maaf ya, kita tidak menghinakan satu yang lain, sama di sisi Allah ketika memakai baju ihram. Baju ihram, baju yang tidak berjahit. Berapa harta kita, berapa triliun uang kita ya, kalau sedang beribadah haji, sedang umroh ya dilepas semua, hanya dua kain putih yang menjelimuti tubuh kita ya. Kalau naik umroh, kalau sedang umroh kan saya ingat ya, pernah saya umroh itu dua kain putih, satu untuk ya macam sarung kita ya, yang kedua untuk setengah baju kita ya. Itu saja, triliunan harta kita, miliaran harta kita, aset kita mau kita hitung lagi. Tapi kalau sudah ke sana, sama juga kita. Maka apalagi kalau bukan kita bersatu padu. Itu kan muktamar umat Islam sedunia sebenarnya, spirit ya. Kita seluruh saling ta'aruf yang dalam Al-Quran itu, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari satu jenis laki-laki, yaitu Nabi Adam. Wa unsa, yakni dari satu jenis, satu perempuan, yakni Ibu Hawa. Ya. Wa ja'alnakum su'uban, jadikan engkau itu berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, li ta'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi askakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, inilah hikmah daripada ibadah haji. Saling menjaga ukhuwah. Umat sedunia ini kapan lagi ketemu kalau bukan ketika ibadah haji. Itu semacam muktamar dunia. Muktamar dunia Islam. Yuk kita bangkit, yo umat Islam yang barangkali di satu sisi, di tempat satu dengan yang lainnya masih kekurangan. Yuk kita solidaritas keislaman kita. Kita ada punya OKI, organisasi konferensi Islam. Ya. Dan punya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan banyak negara Islam yang masuk di dalamnya. Tentunya memberikan selah, ya, saring ta'awun satu dengan yang lainnya. Jadi itu yang menjadi perhatian kita, bahwa ibadah haji itu sebagai bentuk rasa persatuan dan kesatuan kita. Yang kedua, ya, mengingatkan kita bahwa, ya, bahwa di hadapan Allah kelak kita sama, ya, kita akan pertanggungjawabkan amal kita. Ya, siapapun kita di dunia, pangkat derajat kita, kekayaan kita, itu tergantung amal kita. Ya, tergantung amal kita. Itu kalau yaumil mahsyar itu kan, itu furoda kita. Datang secara sendiri-sendiri dengan amal kita. Lah kita di sana, saudara-saudaraku sekalian, ya, itu diajari kita untuk betul-betul menjadi orang yang suci, biqol bin salim, ya. Lau yaumal yanfa'u malu wala banuna illa man atallah biqol bin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang ikhlas itu. Gimana enggak ikhlas coba? Dalam lautan manusia bertalbiyah semua labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah, tentunya ketika kita sudah selesai melakukan ibadah haji, tentunya ketika kita sudah di tanah air, jalin ta'awun, jalin saling menolong di antara kita. Semakin kuat ibadah kita, maka ada istilah haji mabrur. Haji mabrur itu apa? Yang oleh sebagian ulama haji berpendapat mabrur itu tentunya ya sah sesuai dengan syarat sah rukunnya, dan sisi lain juga meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi mabrur. Mabrur itu ya wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan di sisi Allah kecuali surga. Kalau umrah, al-umrah tu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Antara umur satu dengan yang lain itu sebagai penebus di antara keduanya. Tapi kalau ibadah haji, wal hajju mabruru laisalahu jazaun ila jannah, dan haji mabrur itu yang diterima itu adalah haji mabrur, itu tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang naik haji itu menjadi haji mabrur, dan tambah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah saling ta'awun, saling asah asih dan asuh, tasamuh dalam kehidupan, sehingga saling berganding tangan dengan sesama. Demikian saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 15 Mei 2026. Diawali dari Batam, di mana Badan Pengurusan Batam kembali melanjutkan pergeseran warga terdampak rencana pengembangan kawasan terpadu Rempang Eco City secara bertahap pada Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Sebanyak 11 kakak atau sebanyak 31 jiwa berpindah ke kawasan baru sejak awal Mei 2026 lalu. Dengan rincian 3 kakak bergeser pada 5 Mei 2006, menyusul 4 kakak pada 11 Mei, dan 3 kakak sehari kemudian. Dengan tambahan tersebut, total warga yang telah menempati hunian baru di kawasan hunian baru Rempang City sebanyak 242 kakak atau 842 jiwa. Informasi lainnya, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir cukup berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Hujan deras yang turun hampir sepanjang hari membuat kondisi jalan licin dan membahayakan pengendara. Situasi itu menjadi perhatian serius Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri, apalagi dalam beberapa hari terakhir jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi saat hujan lebat mengguyur Kota Batam dan sekitarnya. Direktur Lalu Lintas Polda Kepri Kombes Taufik Lukman mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara di tengah cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Informasi yang terakhir, Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa menyatakan konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2026. Hal tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat dan terjaganya daya beli masyarakat. Pada triwulan pertama 2026, perekonomian Indonesia mencatat 5,61%. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan memberikan kontribusi sebesar 2,94%. Demikian kata oleh Menteri Keuangan Purbaya dalam pernyataan tertulis pada Kamis 14 Mei 2026. Itu peringkat informasi-informasi terbaru untuk Lintas Informasi Pro 1 Batam. Untuk informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Iku gak bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Ye, datang deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Ba.
1: Astagfirullahalazim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list teman nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes. Siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan, yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah, iya, benar. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu
0: loh, he. Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali nih.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
2: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
2: Sakit emang ya, nak.
1: Ih, turun gak?
2: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
1: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
2: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
1: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
2: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku kan, Neng. Pelan aja.
2: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
2: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu. Tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang. Tuh, lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parno air ya tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
3: Gak enak ini perasaanku. Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semeneraja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Kembali di 101,1 RTR Batam, Sugeng Dalu, Sugeng Bawangan Male. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kembali saya para pandemen pro satu RTR Batam, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami, baik di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, di Singapura, dan juga di seluruh Kepulauan Nusantara. Kita bersama kembali di program Khasanah Budaya Jawi Lumantar Pro 1 Batam, sedang di masa hari ini hingga tuntas nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Matur sembah nuwun para pandemen pro 1 RTR Batam dimanapun Anda berada. Dan seperti biasanya kita akan hadirkan beberapa informasi tentang kebudayaan dan juga manguri-nguri kebudayaan Jawi Pro 1 RRI Batam. Di kesempatan malam hari ini saya akan menghadirkan kebiasaan-kebiasaan ataupun hal-hal yang biasa dilakukan, namun tradisi Jawa ini sudah mulai menghilang ya, alon-alon hilang gitu ya. Dan satu informasi juga, baik itu mengenai filsafah, filosofi, sejarah maupun perilaku budaya yang menjadi simbol, yang menjadi ritual ada dan juga kearifan lokal masyarakat setempat, serta pembentukan karakter, kemudian jati diri, serta ciri identitas suatu bangsa. Kalau kita bicara tentang kebiasaan tradisi Jawa yang mulai memudar, mulai menghilang, diantaranya yang pertama adalah petanan. Ada yang tahu apa itu petanan? Petanan atau dalam bahasa Indonesia mencari kutu adalah salah satu kebiasaan orang Jawa yang mulai ditinggalkan. Kalau kita bicara pada zaman dahulu, petanan sering dilakukan pada waktu senggang atau pada saat istirahat. Petanan ini lebih sering dilakukan oleh kaum wanita sambil ngobrol atau bercerita. Petanan sebenarnya bukan sekedar aktivitas mencari kutu, akan tetapi juga merupakan interaksi sosial antara orang tua dengan anak atau seseorang dengan tetangganya. Petanan sangat menjaga keakraban antara individu satu dengan individu lain karena interaksi yang telah dilakukan. Kemajuan zaman pendengar sedikit demi sedikit telah menggerus adat atau kebiasaan orang Jawa seperti petanan. Orang Jawa pada zaman dahulu menjaga kebersihan kepala dengan melakukan aktivitas seperti petanan, akan tetapi pada zaman sekarang lebih memilih pergi ke salon ataupun ke spa untuk menjaga kebersihan rambut mereka. Alasan orang zaman sekarang lebih memilih pergi ke salon atau ke spa karena masalah waktu dan merasa memiliki cukup uang ya. Selain itu pendengar, orang-orang pada zaman sekarang cenderung memilih hal-hal yang instan karena tuntutan pekerjaan dan juga gaya hidup ya. Salah satu cara untuk menjaga tradisi atau kebiasaan orang-orang Jawa yang sudah ada sejak dahulu dengan melakukan kegiatan petanan, walaupun kelihatannya tidak sinkron lagi, tetapi petanan masih menjadi sebuah ajang dalam berkumpul dengan teman, tetangga ataupun kerabat guna menjaga komunikasi dan interaksi sosial agar terus berjalan dengan baik. Apabila orang Jawa di zaman sekarang mulai menurunkan ego dan rasa, pastinya kegiatan seperti petanan masih tetap ada. Karena sesibuk apapun masyarakat Jawa zaman sekarang, pasti punya waktu luang. Di waktu luang itulah mereka bisa berkumpul untuk saling mencari informasi, silaturahmi, ataupun tidak semua orang memiliki hal-hal seperti itu pada zaman modern saat ini ya. Itu adat istiadat yang sudah mulai punah ya. Kemudian yang kedua, puluk. Puluk ini adalah cara makan orang Jawa dengan menggunakan tangan secara langsung. Posisi tangan biasanya merapatkan kelima jari, kemudian menggunakannya untuk mengambil makanan. Orang Jawa yang suka hidup sederhana sangat suka melakukan hal-hal yang sederhana pula. Salah satunya adalah dengan makan menggunakan tangan secara langsung, dan orang Jawa pada zaman dahulu sangat suka makan menggunakan tangan ataupun puluk. Alasannya karena pada zaman dahulu peralatan makan masih sangat sedikit, akan tetapi di zaman sekarang makan di puluk ataupun dalam bahasa Indonesia makan menggunakan tangan sudah mulai jarang, walaupun ada biasanya hanya pada acara-acara tertentu atau pada rumah-rumah makan lesehan. Jadi makan menggunakan tangan ataupun puluk sebenarnya sangat menarik karena terasa lebih nikmat daripada menggunakan sendok. Makan di puluk ini juga membuat tangan kita merasakan secara langsung tekstur makanan yang kita makan. Selain itu pendengar, makan menggunakan tangan juga lebih melatih kita untuk bersabar. Sebab kita harus pandai-pandai memilih dan juga menyusun nasi serta lauk yang muat untuk dibawa jari-jari tangan kita. Karena jika tidak, nasi akan terjatuh berceceran sebelum masuk ke dalam mulut kita. Kemudian yang ketiga, pincuk. Kalau kita bicara pincuk adalah sebuah wadah makanan yang digunakan orang Jawa. Pincuk biasanya terbuat dari daun pisang atau yang kedua ujungnya disatukan menggunakan lidi.
Kemudian di bagian bawah dibentuk runcing seperti kerucut, dan pincuk biasanya dipakai sebagai pengganti piring pada zaman dahulu. Selain itu, pincuk juga sering digunakan untuk tempat membagikan bancaan atau tempat makan saat bekerja di sawah. Pincuk dipilih para petani sederhana, dan tempat makan dan cara membuatnya sangat mudah, serta banyak daun pisang yang bisa dijumpai di sawah, kemudian agar tidak repot membawa piring dari rumah ke sawah ya. Padahal prosatu air Batam, orang Cianjur memiliki kebiasaan yang mungkin aneh dibanding suku yang lain saat ini. Makan kita tidak boleh mengeluarkan suara karena dianggap mirip haiwan, kemudian juga terutama sapi dan juga lain-lainnya. Dan juga pada zaman dulu, orang Jawa juga makan dengan piring yang terbuat dari tanah liat, sehingga sebelum meletakkan makanan akan diberi selai daun pisang, karena jika tidak higienis ya bahasanya. Kemudian selain pincuk, masih bisa kita temui di tempat-tempat penjual makanan tradisional seperti klepon, segoliwat, pecel, kemudian gudangan lauk, jenang, dan juga sebagainya. Makanan-makanan tradisional ini masih menggunakan pincuk, biasanya dijual di pasar atau di pinggir-pinggir jalan, yang untuk tetap menjaga keberadaan pincuk atau tempat makan yang terbuat dari daun pisang ini, kita harus bangga dan tidak malu sesekali makan menggunakan pincuk. Kemudian yang lainnya masih yaitu lungo silo, atau dalam bahasa Indonesia duduk bersila, merupakan posisi duduk yang biasa digunakan orang Jawa. Posisi ini adalah duduk di atas tanah secara langsung atau dengan beralaskan tikar, dan posisi kedua kaki saling dilipat, salah satu telapak kaki masuk ke sela antara betis dan paha kaki yang lainnya, sementara telapak kaki yang satunya berada tepat di bawah. Sementara wanita Jawa biasanya duduk dengan posisi kaki ditekuk ke samping, sebab wanita Jawa pada zaman dahulu memakai jarik, jadi akan menyulitkan mereka untuk duduk bersila. Itu sebagian informasi tentang adat budaya dan juga tradisi-tradisi yang sudah mulai agak tergerus dan juga sudah agak mulai punah. Mudah-mudahan kita terus bisa menjaga menguri-nguri kebudayaan Jawi dimanapun kita berada. Ada Langgam dari Dimas Tejo dan juga Ayu Kesti dengan Lampung Ngayuk Jokarto. Monggo.

Masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

Kembali dengan 0,1 RR Batam, perpaduan Wahyu bersama dengan Era Syakira Lestari mengantarkan kita ke 44 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Matur sembahun para pandemen pro satu Batam dimanapun Anda berada yang terus setia bersama kami, baik yang ada di Batam, di Jordan, juga di Singapura, ya. Dan juga Sugeng Dalu, Sugeng Medang katakan poro pandemen dan juga poro paguyuban pagium yang ada di Kota Batam, yang ada di Kepri, ya. Mas Samicho, Sugeng Dalu, dan juga untuk keluarga besar PWKT, ya. Kemudian juga Mas Tres, Doyoman dan Rencang-Rencang yang di Retno Tumila, kemudian Arema dan juga di paguyuban Jawa Timur yang ada di Kota Batam, Sugeng Dalu, Sugeng Medang katakan langgam-langgam Jawi dan juga menguri-uri kabudian Jawi Lumantar Pro 1 RRI Batam setiap Jumat malam, ya. Dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita bicara tentang tradisi-tradisi Jawa yang sudah mulai punah dan nyaris punah, mungkin tidak berlebihan kalau kita informasikan kesenian Indonesia begitu kaya dan juga beragam, dan juga beberapa kesenian yang nyaris punah. Misalnya di Jawa Timur ada beberapa kesenian tradisional dari Jawa Timur yang mengalami kepunahan ataupun hampir punah karena berbagai faktor seperti perubahan sosial, modernisasi, dan juga kurangnya minat dari para generasi muda. Yang pertama mungkin kita bicara dengan wayang beber, ya. Wayang beber adalah salah satu bentuk wayang yang unik di mana cerita wayang digambarkan di atas gulungan kain ataupun kertas yang digulung atau dibeber. Wayang ini juga pernah populer di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur seperti Pacitan. Namun seiring waktu wayang beber ini mulai ditinggalkan dan jarang dipentaskan sehingga terancam dalam kepunahan. Kemudian tayub tradisional. Tayub adalah tarian rakyat yang sering kali diiringi dengan musik gamelan dan juga diadakan pada acara-acara tertentu seperti pesta pernikahan ataupun upacara adat. Meski masih ada beberapa daerah yang mempertahankan tradisi tayub tradisional yang otentik mulai menghilang dan digantikan dengan bentuk hiburan yang lebih modern. Kemudian yang ketiga, jaranan buto. Jaranan buto

ada salah satu warisan atau tarian varian jaranan yang menggunakan kuda lumping, tetapi dengan elemen tambahan berupa sosok buto atau raksasa ya. Seni ini juga semakin jarang ditemukan karena kurangnya dukungan dan minat dari masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, ludruk tradisional. Ludruk adalah seni pertunjukan teater rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Meski ludruk ini masih ada beberapa tradisional yang menggabungkan cerita rakyat, humor dan juga kritik sosial, mulai kehilangan popularitas dan juga digantikan dengan bentuk hiburan yang lebih modern. Kemudian topeng Malang. Topeng Malang adalah salah satu bentuk seni pertunjukan topeng yang berasal dari Malang, Jawa Timur. Topeng ini juga digunakan dalam berbagai upacara adat, pementasan seni. Namun seni ini juga semakin jarang dipentaskan dan terancam kepunahan. Kalau bicara tentang faktor yang menyebabkan kepunahan adalah modernisasi, kurang dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat untuk melestarikan dari kesenian tradisional itu sendiri, kurangnya penerus karena banyak seniman tradisional yang sudah lanjut usia dan kesulitan menemukan penerus maupun yang mau mempelajari dan juga melanjutkan kesenian tersebut. Yang terakhir adalah komersialisasi, yaitu pergeseran fokus dari kesenian tradisional yang syarat makna budaya ke dalam bentuk hiburan yang lebih komersil. Itu pendengar, sekilas informasi tentang tradisi-tradisi kebudayaan Jawa yang sudah jarang dipentaskan dan mengalami pergerusan dan juga kepunahan. Mudah-mudahan sebagai anak watan dari kebudayaan Jawa, mudah-mudahan bisa mengauri atau menguri-uri kebudayaan Jawa menjadi budaya kita sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan terus bisa melestarikannya. Insyaallah kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di program yang sama, Pro Satir Batam, yang disiarkan lewat 105,1 dan 107,2 FM, dan juga di streaming Anda bisa mendengarkan di seluruh kepulauan Nusantara. Kita akan bersama kembali minggu depan. Matur suwun, sugeng dalu, sugeng pemisahan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RBM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 15 Mei 2026. Informasi dari RRI.co.id, di mana pemerintah mulai mengkaji penggunaan kompres natural gas atau CNG di mana sebagai alternatif pengguna LPG subsidi 3 kg, dan salah satu alasan utama pengembangan CNG adalah potensi harga yang dinilai lebih murah dibandingkan LPG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM di mana menilai penggunaan gas bumi domestik dapat mengurangi ketergantungan impor LPG nasional. Selama ini sebagian besar kebutuhan LPG di Indonesia masih dipenuhi dari impor luar negeri. Informasi yang kedua dari RRI.co.id, di mana Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Informasi yang terakhir, kenaikan surcharge tiket domestik memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap biaya perjalanan udara. Pelaku industri pariwisata meminta masyarakat lebih cermat mencari jadwal dan promo penerbangan. Ketua Umum Asyita, Nunung Rusmiati, meminta masyarakat memesan tiket lebih awal menjelang musim libur sekolah. Cara ini dinilai dapat membantu mendapatkan harga perjalanan lebih murah. Itu peringkat informasi terbaru untuk Anda di Lintas Informasi Pro 1 RBM. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Anda dengarkan Ruang Rimis Rumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, bagaimana saja Anda berada masih di Pro 1 RI Batam bersama kembali di Ruang Rindu lagu-lagu rock power untuk Anda di kesempatan malam hari ini 15 Mei 2026 bersama saya Arwin. Ingat tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, Wings dengan Sejati hadir untuk Anda menemani Anda di menit ke-21 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa Anda bisa bergabung sama kami di line telepon 463-51 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051. Lagu-lagu rock pilihan Anda di malam hari ini akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Dan juga cuaca di Batam masih saja sejuk-sejuk sekam ya, karena memang hujan sepanjang hari, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas dan karya-karya besar Anda. Yang pasti Anda harus berhati-hati karena memang jalan licin dan juga ada sebagian yang tergenang air ya. Oke, kita coba di 46331. Namun sebelumnya saya akan coba bacakan yang sudah masuk di WhatsApp di 0811-778-1051. Terima kasih untuk Kaika di Jambi sudah bergabung bersama Pro 1 RI Batam ya. Salam sehat untuk kawan-kawan di Jambi dan terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Ruang Rindu, selamat malam dari Bule Eva, request lagunya Misteri Mimpi Syakila. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi dan juga untuk Mama Azi, Bu Asri, kemudian juga Wak Normi, Bang Gafar, kemudian juga ada Mustafa, kemudian juga ada Putri Cantik, Uni Desi, Abeneko dan juga Tupak Mur, Kamila, Kamas Lidar. Salam satu untuk semua, untuk Ariel, terima kasih. Terima kasih untuk Buleva ya. Kemudian ada Debang Roy di Tanjung Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Ruang Rindu. Ariel request lagu dari Sejati. Oh, dari Wing, sudah saya putarkan tadi, Bunda Tribur ya. Oke, Bunga Dipetik. Oke, Dagu dari Sejati, Bunga Dipetik Orang. Salam juga untuk Mas Prabu, Benegu dan juga untuk Tengku Ardiansa, Ismail dan juga untuk Bang Iman, Mazi dan juga untuk Nek Kembar, kemudian Nek Syakira, Nek Azwa dan juga untuk Pak Sulimin, Bang Fauzi, Bang Tuan dan juga untuk Kak Lukas, ada Mama Nia, kemudian juga ada Puspa dan salam satu untuk semua, teman-teman terima kasih dan juga selamat malam ya. Di belakangnya ada Bang Benegu di Meranti, kalau ada waktu ingin dengarkan lagu Kembang Terhalang. Kembang Terhalang bukan dari Mega ya, tetapi dari Gama ya, untuk Abang Benegu, nanti kita putar ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Sekira dan juga Nek Karin, Nek Vicky dan juga untuk Nek Aswa dan juga untuk Ma Dewi, Ma Dinda, Ma Aziz dan juga untuk Malina, Maya Iman, kemudian Ma Firman, Bulefa dan juga Bang Gafar, Roni Galah, Bang Haji, kemudian untuk Cipa Dia, kemudian juga ada Kak Fat, Buita Saka, Roy Saputra dan juga untuk Kak Ati di Pulau Tiga Udin dan juga untuk Bu Putri dan juga untuk Cik Betty Lafia. Terima kasih Abang Benego ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam hari dari Syakira, lagunya Bila Diri Disayang dari UK. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RI Batam dimanapun Anda berada. Untuk hari semoga sehat selalu dan ceria selalu. Thank you. Wow, itu dia dari Nenek Syakira ya, yang sekarang juga menghadirkan atau membuat album baru untuk Piala Dunia ya. Mama Indah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyalai hadir ya, happy birthday untuk putri tercinta mereka ya. Masa selalu, bahagia selalu, sukses selalu ya. Oke, selamat malam, halo.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Dia, apa kabar? Sehat selalu.
1: Sehat selalu,
0: rekan-rekan masuk, Mak Dia ya. Oke,
1: baru siap. Pulang 4 dari rumah.
0: Oh, baru pulang ya. Oh,
1: kantor apa gitu, Rir?
0: Ngantar apa?
1: Ngantar sayur genjer.
0: Oh, sayur genjer. Genjer-genjer ya.
1: Genjer jolo.
0: Genjer jolo. Suka main lagi ya. Siap, hujan-hujan nih cocok lah tuh ya. Siap. Ada pilihan lagu, Madi ya?
1: Pilihkan aja
0: lah. Oke, kita pilihkan ya nanti.
1: Yang asik-asik, yang asik, buat asik, terlena.
0: Yang buat terlena, siap. Oke, okay.
1: Rir, mau tanya Joshua kemana, Rir?
0: Joshua lagi cuti.
1: Aha. Oh, cuti.
0: Cuti Joshua. Sebenarnya Kulkan dengan kemungkinan ya, karena dengan ada ini kan Isa Al-Masih dan libur panjang ya. Oke, siap.
1: Oke, gitu.
0: Oke.
1: Salamnya.
0: Silakan.
1: Buat Nano-Nano. Mm-mm. Buat Pat tadi.
0: Mm-mm.
1: Buat Lepa.
0: Mm-mm.
1: Buat Benego.
0: Mm-mm.
1: Buat Nurbilki.
0: Mm-mm.
1: Moni.
0: Mm-mm.
1: Mama Azi, Pak Iman.
0: Mm-mm.
1: Pak Fauzi.
0: Mm-mm.
1: Mas Lidar.
0: Mm-mm.
1: Siapa lagi? Roni.
0: Roni.
1: Pak Iman.
0: Okay.
1: buat Bang Haji, buat Galah, Kak Raha,
0: siap,
1: Puspa, siapa lagi kok udah masuk nih?
0: Siapa lagi Jamila? Siap.
1: Buat Dapat juga. Buat semua-semua.
0: Oke, Mak Dia. Siap, Mak Dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Mak Dia. Nanti kita putarkan lagu, banyak yang request nih sih, antaranya lagu yang kita putarkan nanti ada Bila Bunga Dipetik Orang. Wah, best ya. Kita hadirkan kembali di 46321 di belakangnya Mak Dia. Ausu Kamil, terima kasih, selamat malam. Hari datang dari Tanjung Kebal Timur hadir. Kemudian juga Mayung, apa kabar Mayung? Lama tak muncul Mayung ya, saya selalu Mayung. Oke, selamat malam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya yang gitu ya. Kabar baik deh. Adik sehat?
2: Adik demam apa?
0: Adik demam buyo. Oh, adik demam buyo. Sangka demam berbani ya. Adik demam buyo. Kalau demam buyo masih mana pula tu?
2: Demam buyo. Kaki sejuk, telinga sejuk.
0: Oh, kaki sejuk, telinga sejuk tu demam puyuh ya. Kalau saya tahunya saya tu demam perbani, air pasang demam, air surut tidak gitu ya.
2: Demam kura-kura.
0: Demam kura-kura siap. Hujan bang?
2: Sini alhamdulillah tadi siang hujan.
0: Okey, siap.
2: Okey, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat bang. Ada request?
2: Dari nilai lab. Dari Salim, dari Salim.
0: Salim ya, dari Salim.
2: Apa nama ini lagu dia? Bak Serembut Sutra.
0: Bak Serembut Sutra. Tunggu ya, saya cari ya. Oke. Siap. Bak, bak pakai bak ya.
2: Bukan baik, bukan baik.
0: Bak Serembut Sutra. Salim. Entar ya. Oh, antara sutra dan bulan. Ah, itu dia. Antara bulan dan sutra.
2: Kadang-kadang saya ini tak punya, tak tahu lagu itu. Tapi dari iklim.
0: Dari Salim ya, dari Salim iklim. Siap. Oke, Bang. Siap.
2: Oke, salam kirim.
0: Oke, Bang. Siap.
2: Salam untuk hari ini, selalu bagi, selalu
0: dengan. Amin ya Allah. Amin. Ya.
2: Hari kok jadi jalan-jalan ini bosan hari.
0: Ngapa?
2: Kadang-kadang ada bosan lah.
0: Kadang-kadang ada.
2: Asik-asik saya.
0: Saya kalau mendengar tak bosan ya. Kadang saya aja bosan kalau request tak lah. Kalau tak request agak bosan kadang.
2: Tapi kalau dengar suara tak bosan.
0: Tak lah, mana lah boleh bosan. Oke, siap.
2: Di penjari nak sabar, nak tabar. Dengan kena orang macam-macam kami gini gitu.
0: Iya, Bang.
2: Kalau radio sendiri lama tutup.
0: Iya. Lagi. Oke, siap.
2: Oke, salam adik. Ada Makun tadi.
0: Mak Dia.
2: Mak Dia, Makun juga.
0: Makun.
2: Ada suster, ibu-ibu suster baru.
0: Siapa tu? Orang anggota posyandu baru?
2: Suster dia, suster. Perawat dia.
0: Oh, suster.
2: Ada mau tahu aja kan?
0: Mau tahu banyak atau mau tahu sedikit? Tak lama keluar tuh nanti WhatsApp tuh. Rel, ini deh orangnya. Ini gambar dia nih, Rel.
2: Alhamdulillah, Rel. Bawa lepas P3K, Rel.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Masih borang
0: ya. Dah khabar nanti ya. Tak lama dapatlah khabar ya. Suster ya, siapa nama suster tu? Suster Maria ya. Oke, siap. Biasa cepat ni.
2: Suster juga bidan baru juga.
0: Ih, banyak. Ada bidan, ada suster, ada doktor. Doktor Ahmadi tak nampak lagi dah.
2: Tak ada doktor baru, tu doktor Limin gitu.
3: Sangke Dr. Ramadi yang merampas Sabaria.
2: Ampun, makasih.
3: Semenjak abang apa tak ada, saya tak pernah putar lagi. Dulu, dulu masih beliau ada kan, saya sering putar lagu itu. Kasim, Kasim.
2: Kenangan.
3: Ya, oh, saya betul, ya. Betul.
2: Salam sambung ya.
3: Oke. Okay.
2: Publik pada di ada Marina Malenia di Jab Namun ni. Nur Bilki. Tapi itu semua hari ni. Ada nama buah, nama buah.
4: Ampun kan Kasim, ampun kan Kasim.
3: Oh, Dr. Kasim. Masih ada, alhamdulillah ya.
2: Tapi itu bukan Dr. Ismadi, anu deh. Dr. Limen.
3: Oh, Dr. Limen gabu-gabu.
2: Tapi kita mudah-mudahan Makun masuk nanti ya.
3: Iya, saya betul. Ah,
2: nanti Makun, biar Makun menceritakan perawat dengan bidan.
3: Oh, perawat dengan bidan ya. Oke, okay, ah, jadi kita tunggu Makun masuk ya.
2: Ah, mudah-mudahan Makun masuk. Ayo, ya. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bang Afar. Kak Sarina. Kak Sarina, Irina, QQ, thank you ya. Sehat selalu. Salam untuk kawan-kawan di Tanjung Piayu ya. Oke. Okay. Rasmiati juga, Kak Fauzia ya. Mama Reza juga, terima kasih Kak Dinda ya. Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macin demam aja.
5: Aduh, susah betul nak telefon ni. Ini demam-demam nak nunggu kalau dapat
3: telefon ini. Demam-demam masa juga ya. Hujan tak ya?
5: Meminta.
3: Hujan?
5: Hujan seharian tadi.
3: Oh, seharian. Sekarang tidak lah ya. Oke, siap.
5: Apa lagu?
3: Lagu apa? Request? Lagu rock-rock ada? Power-power?
5: Lagu rock?
3: Lagu-lagu masa-masa lalu? Masa lalu. Lagu-lagu kenangan ke? Ada Salim ke? Ada
5: yuk?
3: Hah?
5: Malaysia ke Indonesia?
3: Malaysia boleh? Indonesia malam Kamis ya? Malam ya?
5: Lagu dari Zamani.
3: Zamani judulnya, betul Kak? Siap?
5: Tapi apalah lagu apa dia?
3: Okey, saya carikannya. Zamani banyak berbagus nih, slam kan?
5: Apa yang bagus?
3: Banyak deh. Ada Gerimis Mengundang, ada Rindanya. Zaman ini kita cek ya, siap. Okay. Anda yang paling suka ya. Kembali merindu, Gerimis Mengundang, tak mungkin berpaling, terjalin, kembali terjalin.
5: Ah, kembali terjalin.
3: Oh, oke, okay. Kita tak, oke, okay, kita ya kembali terjalin ya, siap.
5: Oke.
3: Okay. Siap. Salam-salam.
5: Salam silakan. Pertama buat Jamila, Maleni, Kak Ania.
3: Siapa lagi? Tak tertulis kan? Lupa kan?
5: Kakak Ida, Kak Ida, Nek Gembang.
3: Nek Gembang.
5: Nego, Iman, Iwan, Juga Roni. Tok Ci. Monik mana ya, tak ada dengar suara malam.
3: Malam tak ada lagi, masuklah tu nanti insyaAllah ya.
5: Masuk di nomor satu tu. Bung Jae, Bapak yang masuk tadi. Mak Ali, juga Nenek Karin. Mama Dewi, Mak Pajar. Mak Hitam. Juga Nenek. Nenek Fegi,
3: lama tak masuk juga ya.
5: Juga Ujung Buton. Yang di penyalai semua lah ya, di kaki-kaki ya.
3: Okay.
5: Juga spesial buat Ketensok.
3: Okay, siap. Ditunggu lagunya ya.
5: Terima kasih.
3: Yo. Waalaikumsalam. Ada Kak Siti ya. Sudah kamu sama Bro Satu dari Batam ya. Kembali di 46331 dan juga di WhatsApp 0811 778 1051. Selamat malam.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik, Mas Saleh. Sehat, Mas Saleh.
6: Ya, Bang Saleh. Ya, sehat, Bang Saleh. Jangan lupa buka nanti saya nak minta lagu inilah. Ingatkan cantik di mata, cantik di hati.
3: Apa lagu
6: dia? Nama dia kan ada Wati tu.
3: Ambang Wati.
6: Di Ambang Wati.
3: Okey, eh? Di Ambang Wati ya. Eh?
6: Tapi di Singapura ni lain bulan nanti Awi datang sini.
3: Awi ya. Buat persembahan Awi ya.
6: Persembahan ini. Okay. Tapi kau tiket Singapura mahal ni.
3: Ya, yeah, betul, betul.
6: Saya nak senggol untuk morning. Okay. Dan tadi siapa yang senggol saya tu?
3: Siti Jamilah.
6: Dari mana dia?
3: Dari Guntong.
6: Wah, Siti Jamilah dari Arif pernah cakap, saya dengar Arif pun dari Guntung dulu eh.
3: Banyak, banyak saudara dari Guntung, banyak saudara di Guntung.
6: Oh, saudara. Yalah. Siap. Dan salam special untuk seruan mesranya cantik di mata terjadi untuk kamu eh.
3: Siap.
6: Dan yang paling penting special untuk Nol Bilkis dan tadi special untuk Mak Siti dan special untuk Mak Lina dan Mak Kun lah eh,
3: Ril. Mak Kun, betul.
6: Dan insyaAllah Ril ada waktu kita ketemu Ril.
3: InsyaAllah Mas Ali.
6: Lagi lupa Ril.
3: Apa tu?
6: Ini sempena hari keberkatan yang dah dekat, Hari Raya Aidiladha Ril. Salam Hari Raya Aidiladha. Itu saja Ril. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh dari Singapura, Ambang Wati ya. Okey, special dari Wing nanti ya. Dari Dato' Awi. Okey. Di belakangnya Abang Saleh kita terima kembali 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Okey, selamat malam. Halo, Abang Atta Azam.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mak saya, Mak?
7: Alhamdulillah, sihat.
3: Belum tidur lagi?
7: Belum, belum nyanyi Roma. Nonton Roma, kesalahan nyanyi lama kan?
3: Oh, nonton Roma?
7: Roma.
3: Oh, apa judulnya?
7: Kita
3: bawa dengan teman-teman nyanyi. Oh, cerita-cerita Roma lah ya. Okay.
7: Roma. Kenangan lama.
3: Oh, kenangan lama. Jadi,
7: banyak kenangan tu.
3: Oh, betul lah tu. Orang-orang banyak berjalan, banyak kenangan ya.
7: Yeah. Apa lagu kita?
3: Lagu kita lagu rock Melayu ada? Kenangan?
7: Ini dapat tak lagu apa? Antara Rindu dan Benci.
3: Antara Rindu dan Benci. Siapa nyanyi?
7: Nama saya kok tidak katakan sejujurnya itu sejujurnya ni
3: aje. Okey, siap.
7: Sejujurnya.
3: Siap.
7: Sejujurnya.
3: Okey. Boleh.
7: Malam. Mana orang belum tidur, selamat tidur.
3: Selamat tidur,
7: Bibi Indah. Selalu panjang umur, mudah rezeki.
3: Amin.
7: Selamat menyambut hari bulan raya lagi.
3: Raya haji.
7: Raya haji sebut raya haji, orang kaya ada hari ada raya haji sebut ni kalau
3: betul,
7: sini sebut raya haji
3: je. Betul. Jangan lupa.
7: Ya. Panjang umur, semuanya mudah, mudah-mudahan jumpa tahun depan.
3: Insyaallah.
7: Kita dipanjang umur, mudah rezeki. Rezeki juga banyak, bukan satu, bukan harga duit aja.
3: Betul.
7: Kesihatan, keimanan, kebahagiaan, hadiah.
3: Amin, amin ya Allah, amin.
7: Selamat malam semua. Ya. Saya sebut satu-satu banyak betul orang lain nak nyebut, orang lain nak masuk. Ya, awak sebut-sebut ini, sebut ini. Nah, itulah dengan Arif, semua bergaya selama awak. Normi.
3: Normi.
7: Sulimin.
3: Oh, Sulimin.
7: Monik. Satu semua je lah.
3: Pokok semua umur. Dapat salam dari
7: Mak. Dari barat sampai ke timur.
3: Oh, dari barat sampai ke timur.
7: Selatan utara. Semoga siapa yang mengenal diriku, selamat, selamat malam semuanya. Oh, okay.
3: Siap.
7: Panjang umur, mudah rezeki.
3: Amin, ya Allah. Amin, ya Allah.
7: Terima kasih, Rek.
3: Oh, sama-sama, Mati. Okey. Diam, ditunggu ya.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mati kita ya. Jadikan lagu yang katakan sejujurnya yang versi Malaysia ni susah-susah sikit eh. Okey lah, nanti macam mana ceritanya nanti kita putarkan eh. Kembali di 463351 Atan Azam, terima kasih. Assalamualaikum Reh, selamat malam, sehat selalu. Salam kenal dari Tanjung Gadai, Abang Atta Azam ya. Okey, Abang Atta Azam, Kak Sarina, kemudian Mak Yong eh. Mama Endah yang ada di Penyalin, terima kasih. Ada Kak Jamila juga, ada Mama Zihan ya, ada Nekmar ya, ada Pak Hitam, Pak Anwar, Pak Hitam Noir ya. Terima kasih Pak Hitam Noir ya, Bang Zainal, Abang Raja.

Gabung request lagunya Kasih di Rundung Mega. Salamnya untuk Ima, Roni dan juga untuk Putri, untuk Monik, Emira dan juga untuk Rama, Ana dan Nika Watujuh, kemudian Kak Norma, Mama Azi, Mama Boy, Bang Toha dan juga untuk Pak Alang, Betty, Rafia, Warika, Udin dan salam satu untuk semua. Untuk Arya, terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nini Syakira. Oh, bila diri disayang dari UK. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 Air Bandung dimanapun anda berada. Terima kasih. Kemudian, oh ada Monik ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu DJ bersama Monik di Tanjung Uma ya. Salamnya untuk Kapten Syam, Bu Siti, C. Mustafa, Mama Lina, Nek Kembar juga untuk Karaha, Bu Pak Toha, Pak Angga, Pak Haji, Farida atau Inki ya. Kani, Kak Masrinda, Nek Karin, Kak Pak Kumis, Saiman, Nenek Yasmin, kemudian Bang Udin Buton, Putri Cantik, Mastura, Bu Siti dan juga untuk Buti, Betty, Mama Boy, Abenego, Nur Bilki, Zaima, Lukas, Papi Riki, Teteh, Unik, kemudian Mamia, Kak Jamila, Bunda Maya, Pak Kumis, Melongang Yana, Pak Hitam, Araha dan juga untuk Roni, Putra Rangsang, kemudian Mak Rempong, Wak Nurmi juga, Kak Mila. Untuk hari untuk DJ hari, terima kasih untuk Monik sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, kita serendekan, kita hadirkan satu-satu ya. Dari Gergazi sampai kita pulang ya. Bila bunga dipetik orang, untuk Madia dan juga untuk Bang Ron dan juga untuk kawan-kawan menarikan dan juga untuk Mati yang ada di ujung sana ya, kita hadirkan untuk anda.

0: di 101,1 RRI Batam dari Graffiti Kasih di Rundung Mega mengantarkan kita ke 8 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu terbaik pilihan Anda di malam hari ini. Terima kasih kembali yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga di lewat telepon 463351. Saya bacakan kembali yang sudah bergabung ya. Ada siapakah di belakang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makno yang hadir. Salamnya buat Besan Saryati, Sunaryati, Bapak Suemi, Nur Bilqis, Aisyah, Makun, Bawi, kemudian juga Moni, kemudian Mak Dara, Mak Dia, Mama Dewi, Mama Azi, kemudian juga ada Mak Linda, Pak Usulimin, Bang Haji, kemudian juga ada Bang Gafar, Bang Iman, dan juga salam satu untuk semua. Untuk area selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Terima kasih untuk Mak Noy sudah bergabung bersama Pro Sater Batam, kemudian Mama Dewi di Pulau Ngal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim salam untuk Pak Ngapa Alang dan juga untuk Pak Haji Iman, Iwan, dan juga untuk Mak Lina, Mak Fajar, Monik, Mak Leni, Mak Ania, Teuni, dan juga untuk Mak Dinda, Mas Lidar, Nur Bikis, Nak Syakira, Nazwa, dan juga untuk Mama Mia, Kak Juliana, Kak Jamila, Putri Cantik, Mama Boy, kemudian juga Bang Jaya, Bang Gapar, Bang Alang, dan juga untuk Bang Amira, Nek Vegi, Nek Kembar, Nek Karin, dan juga Nek Desi. Salam semuanya saja, dan juga untuk Karin bersama keluarga. Kalau boleh putarkan lagu Sepi Seorang Perindu dari Datuk Jamal, ditunggu nanti ya. Kemudian di belakangnya ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dari Mubarak di Bengkong, nak dengarkan lagu dari Jelmo Mawar. Ditunggu nanti Bang ya. Oke, salam untuk kawan-kawan di Bengkong. Kemudian ada Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ril kakak nak minta lagu Cinta Jangan Kau Pergi dari Sheila. Oke, salamnya untuk Kak Norman, Fegi, kemudian Bunda Bella, Pak Sulimin, dan juga Mama Aziz. Spesial untuk Abang Kosman Baka. Oke deh, Kak Ida ditunggu nanti. Mama Boy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu. Ada request lagu dari Datuk Siti Azimat Cinta. Salamnya untuk Kara, Putri Monik, Nefegi, Nek Syakira, Mas Lidar, Desi, Ika Jambi, dan juga untuk Norman, dan juga untuk semua Ariel. Terima kasih. Untuk Ariel, terima kasih ya. Kembali untuk Mama Boy sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita terima di 463351. Selamat malam. Halo, halo.
1: Halo, halo. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Usu. Sehat, Pak Usu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, siap. Silakan. Ada pilihan, Pak Usu?
1: Ada pilih lagu Sepi Seorang Perindu.
0: Sepi Seorang Perindu ditunggu ya. Oke, siap. Salam-salam silakan Pak Usu.
1: Salam buat Kak Jamila. Norma. Pak Noy. Titi Jamila.
0: Titi Jamila.
1: Salam satu buat semua.
0: Oh, salam satu untuk semua. Oke.
1: Okay.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usu ya. Ada Pak Usu Limin sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam tadi diminta Azimah Cinta ya. Nanti kita putarkan juga untuk Anda yang tersetia bersama Pro 1 RRI Batam di manapun Anda berada. Kemudian Mama Reza, terima kasih. Nek Naila juga, Kak Mausia. Kemudian juga ada Bunda Radia, Kak Anak Kuat 7, Kak Norma, Niroma, Mama Dewi, Kak Nirmala juga, terima kasih. Kak Norma ya. Kemudian juga ada Bapi Mami juga, Kak Ania, ada Mak Kun juga, kemudian Mama Azi, ada Longri, ada Kak Mastura, dan juga ada Kak Mas Dida, terima kasih. Terus setia Kak Dinda juga, terima kasih. Kak Farmawati juga, Kak Aisyah ya, ada Atu Engki, ada Bang Tohan ya, Kak Lima juga, kemudian Pak Mur, Wak Normi, Nenek Vegi juga, terima kasih ya. Abang Udin, Prabu, Tengku Ardiansyah, dan juga untuk Abang Mail ya. Oke, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
0: Baik, Kak Dinda, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hujan.
2: Kodo wae,
0: sami malam. Oke, lama enggak muncul ya.
2: Iya, dari kemarin kepencet-pencet tak dapat, nak minta lagu ulang tahun pun dah sampai
0: selesai. Siapa yang ulang tahun?
2: ulang tahun cucu Bu Asri.
3: Oh, Asri.
2: Anu mami. Terus Pak De Cipto.
3: Oh, banyak yang ulang tahun ya.
2: Orang tuh siapa tak tahulah nama dia Tuhan.
3: Oh, banyak yang ulang tahun ya.
2: Tapi tak dapat dengan Kang Arel. Apa lagi? Nah, dapat tak dapat dia dengan Tasa malam kok Tasa. Eh, malam tu siang lah siang.
3: Siang sama Tasa ya.
2: Apa lagu Bang Arel?
3: Lagunya lagu boleh silakan. Kan lagu-lagu
2: Oh, ibu boleh tak?
3: Boleh, ibu ya.
2: Oh, okay, ibu ya. Salam pertama buat Kang Are. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
3: Amin.
2: Salam buat keluarga panen mangga panen mangga, panen cabai, mantap, masya Allah. Payah pergi pasar lagi. Sekali nengok mbak tu manen, mak ya pula. Kita kepok kita dah panen. Nak raya haji ni, nak raya haji.
3: Nak raya haji ya.
2: Buat keripik, buat keripik eh. Ano terus lagi buat grup nano-nano, sihat selalu, kompak selalu, bahagia selalu, amin. Terus buat mami papi, buat Pak Ngah bunda, dah sampailah di Batam ya, saya ingin nak berjumpa sekolah dia sampai sore tadi ya. Terus buat Abang Amri, Kak Ani Roma, terus buat Pak Alang, Mak Alang, buat Pak Haji Gemoy, Mak Haji, terus Mama Leni, Mama Lina, Mak Nga, Kak Jamila, Bang Iman, Bang Boy, Bang Jali, banyak ni eh.
3: Oh, tak apa-apa.
2: Terus lagi buat Uni Desi, buat Kak Pa, buat Aunty Tita, buat Nenek Boring, Nenek Karin, Mama Azzi. Terus siapa lagi? Mama Iman, Pak Fauzi. Cepat sembuh, Mama Iman. Semalam kami tengok dah agak mendingan lah kan.
3: Alhamdulillah.
2: Semdol sehat, Pak Fauzi. Jaga juga kesihatan. Mama tak sehat, nanti bapak pula tumbang ya kan.
3: Jangan jangan nongkrong banyak-banyak ya.
2: Betul-betul. Terus lagi buat Kak Pat. Apa khabar ya? Kak Pat, Pak RT apa khabar? Dah sehat? Semalam kami tak singgah tempat dia. Dia sore kan. Terus lagi buat siapa lagi ya? Apa tokop? Yo Kak Mas Lidar. Kak Mas Lidar nak mantu lo tak lama lagi.
3: Itulah ya. Oke, Cahayu ya. Oke, siap.
2: Bulan 9 nanti dia mantu, tapi 9. Tanggal belum ditentukan ya.
3: Dia mantau nih di siaran nih.
2: Ada mantau. Iya, dia tanya aja tuh.
3: Oke.
2: Terus salam satu buat semuanya lah. Oh ini Abang Mo, saudara di Tanjung Batu Alai. Semoga keluarga di Tanjung Batu Alai sehat semuanya.
3: Amin.
2: Terus buat Mas Warno di Tanjung Gadai. Dia dengar tapi dia tak pernah nelpon kata dia.
3: Oh Tanjung Gadai ya.
2: Kemarin kami nengok Mama Iman di rumah sakit kan. Dia bawa mamak dia ke rumah sakit. Mama San itu.
3: Ini ya
2: yang namanya Mbak Dinda. Kata dia, saya sering loh dengarnya di radio di YouTube kan. Tapi saya
3: enggak
2: pernah nelpon.
3: Berarti di rumah sakit ini ya silaturahmi ini ya.
2: Jadi ini ya namanya Pak Fauzi, Mama Iman kata dia. Orang radio-radio semua pokoknya kami kan apa yang datang kan.
3: Betul.
2: Saya sering lo dengar tapi kami enggak pernah nelpon. Dia dekat dengan Bang Suardi, kata dia Pak Toha, dikenal semua kan dekat situ.
3: Dekat
2: Tanjung Gada itu. Salam satu buat semua fotokopi Kang Arel lah ya. Terima kasih Kang Arel.
3: Salam
2: buat keluarga ya.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dinda. Sehat selalu Kak Dinda. Grup nano-nano ya. Okay, Long Ri, sehat selalu. Mak Iman juga. Mak Dia, Mak Kun ya. Ada Kak Fatmawati, ada Mama Azi ya. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, di 46351 kita terima kembali di belakangnya Mak Dia. Selamat malam.
4: Oke, selamat malam Bang Are.
3: Saya. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Dengan Pak Zahar nih Bang Are.
3: Wih, Pak Zahar. Tanjung Batu ya.
4: Betul. Benar sekali.
3: Sehat ya Bang.
4: Sehat Alhamdulillah. Ini payah betulnya masuk Bang Are.
3: Ini kalau Bang Azari pasti saya pasti banyak lagu-lagu pilihan ya. Apa lagunya Bang?
4: Sebelum saya minta lagu, saya nak nanya Bang Ariel mana?
3: Boleh, silakan.
4: Dengar-dengar Bang Aril asal dari Gunting, di Gunting mana Bang Aril?
5: Oh, dekat pasar.
4: Pasar.
5: Dekat pasar.
4: Oh, di pasar Guntungnya ya?
5: Iya, yeah, dekat Alpala ya. Oke.
4: Emang emang saya selalu ke Guntung.
5: Oh, kan? Selalu Guntung ya? Oh,
4: iya. Yeah.
5: Siap.
4: Ingat kenal Bang Aril tempat saya pergi telah.
5: Oh, gitu ya. Di Guntung di mana Bang Azhar?
4: Saya di selalu di Parit 10.
5: Parit 10. Parit 10 itu berarti nyebrang ya?
4: Berarti seberang.
5: Oh, seberang Sambu itu ya?
4: Seberang pasar.
5: Kan? Oh, seberang pasar. Iya, saya.
4: Tapi turun naik ke pelabuhan ke pasar lah.
5: Betul. Perlu pasar ya.
4: Iya.
5: Oke, siap. Apa lagu itu, okay. Bang?
4: Saya ini minta lagu ini, Bang Ariel. Ada tak lagu Kekasih Diambil Orang dari Lemosi?
5: Oh, dari Lemosi. Oh, Kekasih Diambil Orang. Sampai hati orang tuh ambil ya.
4: Sampai hati orang tuh ambil kasih.
5: Ada, siap. Ditunggu ya. Oke, siap.
4: Orang sampai hati orang ambil kasih saya.
5: Oh, sampai hati orang ambil kekasih orang ya. Kasih diambil orang. Okay.
4: Apa nak buat?
5: Apa nak buat kasih dami orang eh? Okay, siap.
4: Okay lah. Jadi saya tujukan lagu ini untuk semua-semua para pendengar lah Bang Aril.
5: Boleh siap.
4: Saya nak sebut satu-satu. Saya tak begitu hafal nama-nama
5: dia. Betul.
4: Jadi semua pendengar lah, di mana sajalah secara ini dapat didengar. Buat Bang Aril, selamat tugas saja.
5: Terima kasih Bang Aril.
4: Terima kasih Bang Aril.
5: Assalamualaikum. Ya, dia kasih dia ambil orang ya. Kemain lagi sampai hati orang tu ambil kasih orang ya. Okey, kita hadirkan tadi yang minta Mawar ya, dari Jermo. Ada yang minta Misteri Mimpi Syakila. Kemudian ada Sheila Majid. Ada Katakan Sejujurnya ya, Berhutang Saya Semua Mati ya. Mari kita putarkan dulu pilihan untuk mati ya, Katakan Sejujurnya. Nanti kita hadirkan yang lain-lain yang sudah di request anda di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Kemudian pada saja anda berada dari Wings dengan Misteri Mimpi Syakila, mengakhiri sangat berjumpa dengan kita di Ruang Rindu Prosatan pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk anda yang sudah bergabung sama kami, baik di WhatsApp dan juga yang sudah di telepon, dan lagu-lagu yang sudah anda request satu persatu akan saya dirikan, akan saya putarkan untuk menemani malam anda. Soalnya kita dipertemukan kembali di lain kesempatan dengan suasana yang lebih menyenangkan, dengan lagu-lagu paya pilihan terbaik anda. Sebelum pamit, terbiasa syukuri apa yang anda dapatkan hari ini, dan tabur tuai akan berlaku dimanapun anda berada. Tanamkan kebaikan, maka akan anda tuai kebaikan, keberkahan, dan juga hal-hal yang terindah yang akan Allah berikan pada anda, keluarga, dan juga orang-orang tersayang. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Terus jadi yang terbaik untuk diri anda, keluarga, dan juga untuk orang-orang yang ada sekitar anda. Selamat istirahat, mimpi indah bersama orang-orang tersayang. Dan saya pamit dari ruang dengar anda. Terima kasih lagi, selamat istirahat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma.

Mendengar, suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di sebuah tempat, di sampingnya ada seorang pemuda soleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandang dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Daud alaihissalam kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud alaihissalam. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat tersebut dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa anak muda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Namun Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sayang kepada keluarga. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Pendengar, suatu ketika Siddhartha Gautama melakukan perjalanan mengunjungi beberapa kota bersama muridnya. Sesaat sebelum memasuki kota pertama, ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitar tempat mereka beristirahat itu, ada sebuah danau kecil. Siddhartha Gautama kemudian meminta muridnya mengambil air untuk minum dari danau tersebut. Saat itu, di danau sedang banyak warga yang mencuci pakaian sambil bermain di air. Air danau tersebut menjadi keruh. Murid itu lalu kembali ke tempat gurunya lalu berkata, "Air di danau itu sangat keruh dan banyak orang-orang yang mencuci pakaian di sana. Izinkan aku pergi ke tempat lain mencari air." Siddhartha Gautama lalu menyuruh muridnya untuk bermeditasi bersamanya di bawah pohon itu. Setelah beberapa saat, ia menyuruh muridnya kembali ke danau untuk mengambil air itu kembali. Ketika si murid kembali ke danau, sudah tidak ada orang yang mencuci pakaian dan air danau pun sudah jernih karena kotorannya telah mengendap di dasar danau. Si murid itu pun mengambil air dan mengantarkannya kepada sang guru. Siddhartha Gautama lalu berkata, "Air keruh di danau seperti pikiran manusia ketika stres, sementara air yang jernih seperti pikiran manusia ketika terang. Terkadang jalan terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan bersabar." Seperti kata-kata Siddhartha Gautama dalam contoh kisah di atas, jalan terbaik menjernihkan pikiran adalah sabar. Ketika kita berpikir, otak kita bekerja keras, yang diibaratkan seperti orang yang mencuci di danau tadi. Hasilnya stres dan penat seperti air keruh. Jadi jika kalian merasa penat dengan kegiatan keseharian, ada baiknya bersabar dan tenang untuk bisa menjernihkan segala pikiran dan persoalan.

itulah seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4:53 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, seperti biasa, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama dengarkan ceramah ataupun tausiah dari Ustadz Utri yang akan membahas soal jangan tinggalkan Al-Quran. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa surat pendek dari Juz 29. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raihan dengan Demi Masa mengantarkan kita ke pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara tadi katanya ya, hidup sebelum mati. Jadi sebelum akhirnya nanti kita mati, kita masih diberikan hidup, kita harus cari bekal sebanyak-banyaknya pendengar. Dan jangan lupa tinggalkan Al-Quran. Seperti yang akan kita bahas di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Chan Utrianto, SPD, MPD ya, selaku dosen PAI di Institut Teknologi Indo Baru Nasional dan juga di guru PAI di SMK Negeri 1 Batam. Kita di pagi hari ini akan sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau soal jangan tinggalkan Al-Quran, dan nanti juga kita akan berdiskusi bersama ya di pagi hari ini. Kita sambungkan terlebih dahulu dengan Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ziza.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ustadz, pagi hari ini kita mau bahas soal Al-Quran ya Ustadz ya, salah satu pedoman hidup kita ya dalam hidup ini, sampai nanti bekal kita di akhirat juga salah satunya Al-Quran. Kita nanti akan dengarkan Ustadz tausiah, lalu nanti kita diskusi sama-sama ya Ustadz ya. Silakan Ustadz, bisa disampaikan tausiahnya terlebih dahulu.
1: Baik. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wal rasulil azim wa ala ali wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muhadirun rahimakumullah, pemirsa RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan kembali di udara melalui kegiatan keagamaan di Radio Republik Indonesia Pro 1 Batam dalam kegiatan Mutiara Pagi. Mudah-mudahan para pendengar RRI Pro 1 tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun juga. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita yakin dan percaya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Habibullah yang dilahirkan ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam, hukum yang tertinggi itu adalah Al-Quranul Karim. Ini merupakan sumber hukum yang paling utama di dalam ajaran Islam. Dan di bawahnya setelah Al-Quran, baru sunnah baginda Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, tentu kita berkewajiban mengenal kitab suci kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Salah satu di antaranya adalah karena Al-Quran itu merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimanapun kita hidup di permukaan bumi ini, sebagai orang-orang yang beriman, kita butuh petunjuk yang akan menerangi kehidupan kita di dunia ini, yang akan mengarahkan kemana jalan kehidupan yang kita bawa. Maka Al-Quran adalah memberikan petunjuk tentang kehidupan manusia di dunia, bahkan di akhirat nanti. Sebagaimana Al-Quran telah berkata di dalam surat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Dan kemudian Al-Qur'an menjadikan manusia untuk menerangi perjalanannya agar hidupnya terarah, agar hidupnya menjadi lurus. Maka salah satu di antaranya adalah dengan mengamalkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, di awal surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, Alif Lam Mim, inilah Al-Kitab, Al-Quranul Karim. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu baginda Rasulullah SAW juga berkata dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamah. Sebaik-baik di antaramu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, jadi Rasulullah SAW memandang manusia terbaik itu adalah manusia yang dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena begitu Nabi mengatakan, sebaik-baik di antaramu manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang pertama, orang yang belajar Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim dimanapun dan kapanpun saja, lisannya basah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dia tidak jauh dari Al-Quran, karena dia yakin dan percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk jalan kehidupan baginya. Bahwa Al-Quran itu adalah menenangkan jiwanya. Al-Quran itu juga adalah melindunginya dari segala bentuk kemaksiatan. Maka jangan jauhi Al-Quran. Sebagai seorang Muslim, maka bawalah Al-Quran kemanapun saja. Ini punya mana bukan berarti kita membawa mushaf Al-Quran itu kemana-mana, tidak juga. Akan tetapi, di setiap kesempatan, lisan seorang Muslim akan dibasahi dengan membaca Al-Quranul Karim. Walaupun ketika dia berada dalam sebuah perjalanan, mungkin di dalam kendaraan, di dalam mobil, ketika berkendara, tentu dengan hati-hati. Dan membacanya tentu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah hafal. Bisa saja ketika berada kendaraan kita di lampu merah, sambil menunggu lampu hijau, bisa saja di saat itu lisan kita tetap membaca Al-Quranul Karim. Lalu apa manfaat bagi kita sebagai mukmin dan muslim yang dekat dengan Al-Quranul Karim? Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, Tuhan kita yang mulia. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul yang mulia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan di satu tempat namanya Gua Hira. Maka Gua Hira salah satu gua yang dimuliakan, yang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini punya makna dalam kehidupan kita. Setiap manusia yang dekat dengan Al-Quran, yang selalu belajar dan membaca Al-Quranul Karim, maka manusia itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ajarkanlah Al-Quran kepada anak-anak kita. Ajarkan Al-Quran kepada generasi muda kita, agar mereka menjadi generasi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di dalam berbagai sumber bahwa di antara hikmah yang paling utama dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, pertama, Al-Quran itu dapat meningkatkan derajat. Nah, seperti yang dikatakan tadi di dalam sebuah hadis Nabi, sebaik-baik manusia di antaramu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Insyaallah orang yang belajar Al-Quran akan menjadi mulia, dan orang yang mengajarkan Al-Quran juga akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu juga dikenal dengan sebutan as-syifa, yaitu sebagai obat. Mampukah Al-Quran mengobati penyakit? Tentu jawabannya adalah mampu. Terutama sekali adalah penyakit yang ditimbulkan oleh hati. Maka Al-Quran, dia bisa memberikan semacam ketenangan hati. Orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim menjadikan hidupnya lebih tenang, dan hatinya akan lebih lapang, dia akan gampang menerima qada, ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun persoalan-persoalan yang dia hadapi, apapun kesulitan yang dia hadapi dalam menempuh kehidupan di dunia ini, maka orang yang dekat dengan Al-Quran hatinya akan terus terjaga. Ketenangan hatinya terus terjaga karena Al-Quran adalah asyifa, mengobati. Dia dapat menenangkan dan memberikan kesejukan bagi hati orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga memberikan syafaat nantinya di akhirat. Artinya Al-Quran akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Di hari kiamat nanti, Al-Quran akan datang kepadanya sebagai penolong. Bayangkan saja, Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyampaikan, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, maka dia akan mendapatkan 10 pahala kebaikan. Satu huruf saja. Maka satu huruf itu dihitung seperti alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.

0: tentu begitu gampang kita untuk mendapatkan pahala setiap harinya dengan membaca Al-Quranul Karim. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, senantiasalah membaca Al-Quran. Dalam keadaan tenang, bacalah Al-Quran. Dalam keadaan sulit, bacalah Al-Quran. Dalam keadaan bergembira, ingatlah Al-Quran. Dalam keadaan sedih, ingatlah Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran itu dapat menjaga dirimu dari segala bentuk kemaksiatan. Al-Quran akan menjaga dirimu dalam segala bentuk kemungkaran. Karena sejatinya orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan jauh dalam bentuk kemungkaran. Dia akan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Karena Al-Quran mengobati hatinya. Al-Quran akan menenangkan jiwanya. Sehingga orang yang tenang dan nyaman hatinya ketika berinteraksi dengan sesama manusia, maka hidupnya akan terarah. Dan hidupnya akan lurus, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling mulia. Kenapa? Karena kepadanya lah Al-Quran diturunkan. Beliaulah orang yang pertama menerima Al-Quranul Karim. Karena sejatinya bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia melalui baginda Rasulullah SAW sebagai rasulnya, maka Nabi kita dikenal dengan Sayyidina, yaitu junjungan, Khatimul Anbiya, Nabi penutup. Beliau adalah Rasulullah, manusia yang diutus oleh Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Maka jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Perbanyak belajar, perbanyak membaca, mentadaburi, lebih-lebih tentu diharapkan kita juga bisa mengamalkan isi kandungan dari Al-Quranul Karim. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan, sahabat yang wafat bersama Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah contoh yang nyata manusia yang dimuliakan karena kedekatannya dengan Al-Quran, sehingga beliau dijuluki Zunnul Ain, pemilik dua cahaya, dan sangat mencintai kalamullah Al-Quranul Karim. Salah satu kalimat hikmah beliau yang terkenal adalah hati yang suci tidak akan pernah puas dari kalamullah. Utsman membuktikan komitmennya dengan wafat dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan bahwa manusia bisa mulia dengan Al-Quranul Karim. Sekali lagi, mari kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Jangan jauhi Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber kemuliaan dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita nanti di akhirat kelak. Demikian, Mbak Alizah.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Utri untuk tausiahnya. Tadi kita sama-sama tahu ya, jadi banyak sekali keutamaan ataupun manfaat yang bisa kita dapatkan dari mentadaburi, membaca, dan juga mengartikan ayat-ayat Al-Quran ya Ustadz ya.

0: Oke, selain tadi juga bisa tadi hadis tadi yang Ustadz sampaikan terus menerus ya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu, seseorang sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajar. Ya Ustadz ya. Jadi itu akan jadi amal jariah juga ya Ustadz ya, kalau diajarkan ya nantinya. Jadi pahala ya, kita betul. Juga di akhirat. Baik, terima kasih banyak Ustadz Utri untuk tausiah di pagi hari ini.
1: Baik Mbak Aziza, terima kasih.
0: Semoga Ustadz sehat dan bahagia selalu Ustadz, dan semoga kita semua bisa menjadi kaum yang selalu membaca Al-Quran dan konsisten membaca Al-Quran hingga nanti menutup mata ya Ustadz ya.
1: Iya, amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik Ustadz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi pendengar, kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustadz Utri ya, soal jangan tinggalkan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran pedoman dan juga pegangan hidup, dan kita bisa selalu konsisten untuk membaca Al-Quran untuk nantinya menjadikan bekal kita di akhirat kelak. Sekian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 5 hingga pukul 5.50 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja Anda mengikuti program Mutiara Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: Batam Pagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan masyarakat.
0: Mengawali warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Wakaf Pondok Pesantren Mafaza Islamic Boarding School diserahkan ke Muhammadiyah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti tekankan penguatan generasi muda. Pemko Batam memperkuat pembinaan kafilah MTQ lewat pelatihan LPTQ 2026. Warta berita daerah selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Aziza.

0: Tabligh Akbar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti digelar di Masjid Fatimah Az-Zahra, Komplek Ponpes MIBS Bungkur, Batam. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penyerahan dokumen wakaf Pondok Pesantren Mafaza Islamic Boarding School kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Renita Suharjana melaporkan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mukti mengapresiasi keluarga Abdullah Yasin yang telah mewakafkan fasilitas pendidikan kepada Muhammadiyah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Muhammadiyah dalam mengelola wakaf menjadi amanah besar yang harus dijaga bersama. Ia juga menilai keberadaan sekolah berbasis pondok pesantren menjadi bentuk nyata dukungan masyarakat dalam memajukan pendidikan nasional.
2: Ini menunjukkan bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Dan ketika saya sempat bertanya, mengapa yang mendapatkan amanah untuk menerima wakaf dari Baitul Muhammadiyah, jawabannya sama. Beliau-beliau itu, para wakif itu, meyakini kalau diwakafkan ke Muhammadiyah, insya Allah akan dawam, insya Allah akan terus berlanjut, dan insya Allah akan dikelola dengan amanah.
1: Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mukti juga menekankan pentingnya menghadirkan pendidikan yang mampu membentuk generasi muda yang kuat secara akidah, ilmu pengetahuan, fisik hingga akhlak. Ia menilai keberadaan Islamic Boarding School seperti MIBS menjadi salah satu jawaban atas tantangan perkembangan zaman dan pengaruh teknologi digital terhadap generasi muda saat ini. Selain mendorong penguatan pendidikan berbasis pesantren, pemerintah juga mendukung rencana pengembangan jenjang SMA di lingkungan MIBS sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas di kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam membuka pelatihan khusus peserta potensial berprestasi dan peningkatan SDM LPTQ Kota Batam tahun 2026 di Mibia Convention. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan peserta MTQ menuju ajang tingkat provinsi. Renita Suharjana melaporkan.
1: Mewakili Wali Kota Batam, Sekretaris Daerah Kota Batam Firman Syah secara resmi membuka kegiatan pelatihan khusus peserta potensial berprestasi dan peningkatan SDM LPTQ Kota Batam tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, Firman Syah menyampaikan apresiasi kepada pengurus LPTQ Kota Batam yang terus berupaya melakukan pembinaan peserta MTQ secara berkelanjutan meski masih menghadapi keterbatasan anggaran. Firman Syah menilai pelaksanaan MTQH tingkat Kota Batam tahun 2026 jalan semakin baik dan merata di seluruh kecamatan. Ia juga mengapresiasi soliditas Dewan Hakim serta pengurus LPTQ yang dinilai mampu menjaga profesionalitas selama pelaksanaan MTQ berlangsung.
3: Di depan ya, tidak hanya mengharuskan nama Batam, tapi nama provinsi dan nama negara Republik Indonesia yang kita cita. Mudah-mudahan niat baik kita ini diijabah, dimudahkan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi dari sini akan kita bina dan sesuai dengan rencana kita program dan petisi Kota Batam bahwa kami akan terus melakukan pembinaan terhadap putra putri yang memiliki potensial bagus hasil kegiatan kemarin sebelumnya sepanjang tahun.
1: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam bersama LPTQ berharap mampu membentuk kafilah yang lebih siap menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Program pembinaan juga akan terus dilakukan sepanjang tahun agar peserta potensial dari seluruh kecamatan dapat berkembang dan membawa prestasi bagi Kota Batam di tingkat yang lebih tinggi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, pendengar, BP Batam terus mempercepat program transmigrasi lokal bagi masyarakat terdampak pengembangan kawasan Rempang Eco City. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang sekaligus memastikan proses relokasi warga berjalan lebih tertata dan terencana. BP Batam menyatakan proses pemindahan warga dilakukan dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan dialog bersama masyarakat. Selain menyiapkan hunian baru yang lebih layak, pemerintah juga memastikan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air bersih, hingga sarana pendidikan tersedia di lokasi relokasi agar masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas dengan nyaman. Pemerintah berharap pengembangan Rempang Eco City mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Batam dan Kepulauan Riau. Proyek tersebut diproyeksikan menarik investasi besar, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Karena itu, BP Batam menegaskan akan terus memperkuat komunikasi dengan warga agar proses relokasi berjalan lancar dan pembangunan dapat segera direalisasikan. Berita lainnya, pendengar, program pinjaman modal tanpa bunga terus digulirkan pemerintah Kota Batam untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat ekonomi masyarakat. Baik, Iqbar Muzaki melaporkan.
4: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program pinjaman modal tanpa bunga. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu pelaku UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui program ini, para pelaku usaha diberikan akses pembiayaan dengan plafon hingga 20 juta rupiah dan tenor pengembalian selama 2 tahun. Bantuan tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha, menambah produksi, hingga memperluas pemasaran. Penyaluran program dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan agar proses pembiayaan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan program bantuan modal tanpa bunga akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Batam.
5: Pinjaman modal tanpa bunga maksimal sampai dengan 20 juta rupiah telah menyasar untuk 1.500 UMKM dengan tenor pembiayaan selama 2 tahun pada tahun 2025. Dan terus dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan 2027 bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara Cabang Batam.
4: Program tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain membantu pelaku usaha bertahan di tengah tantangan ekonomi, program ini juga diharapkan dapat membuka peluang usaha baru serta menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakibar Muzaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pemerintah Australia resmi melarang kelompok Neo-Nazi National Socialist Network atau NSN melalui aturan baru terkait penanganan ujaran kebencian dan ekstremisme. Dengan keputusan tersebut, siapapun yang terbukti mendukung, merekrut anggota, atau memberikan bantuan kepada kelompok itu dapat dikenai hukuman penjara hingga 15 tahun. Kebijakan ini diumumkan setelah rekomendasi dari Badan Intelijen Keamanan Australia. Pemerintah menyebut langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebaran ideologi kebencian dan menjaga keamanan masyarakat. Sebelumnya, kelompok NSN sempat mengumumkan pembubaran diri setelah pemerintah Australia memperkenalkan undang-undang baru yang memungkinkan pelarangan organisasi ekstremis. Meski begitu, aparat keamanan tetap memantau aktivitas para mantan anggotanya karena dikhawatirkan masih bergerak dengan nama lain atau secara tertutup. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini kita mulai dari dunia bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting mengaku masih mengalami kesulitan saat menghadapi pemain-pemain papan atas dunia. Hal itu diungkapkan Ginting usai tersingkir di babak pertama Thailand Open 2026 setelah kalah dari pemain Tiongkok Si Yuki. Dalam pertandingan tersebut, Ginting kalah 2 game langsung dengan skor 12-21 dan 17-21. Ia mengakui belum mampu mengantisipasi perubahan strategi di permainan lawan, terutama ketika memasuki momen-momen penting pertandingan. Menurut Ginting, menghadapi pemain top 20 dunia memiliki tantangan tersendiri. Ia merasa masih perlu meningkatkan kemampuan membaca permainan dan beradaptasi lebih cepat di lapangan. Meski hasil belum memuaskan, Ginting menegaskan akan terus belajar dan memperbaiki performanya agar bisa kembali bersaing di level tertinggi dunia. Kita beralih ke sepak bola. Persib Bandung kembali menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu klub profesional terbaik di Indonesia. Maung Bandung resmi dinyatakan lolos verifikasi lisensi klub profesional AFC untuk musim 2025 hingga 2026. Pencapaian ini memperpanjang catatan Persib yang selalu memenuhi standar lisensi sejak pertama kali diterapkan AFC pada tahun 2017. Persib dinilai memenuhi 5 aspek utama penilaian, mulai dari sporting, infrastruktur, administrasi, dan personal, legal, hingga finansial. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan keberhasilan ini menjadi bukti komitmen klub dalam membangun tata kelola yang sehat dan profesional. Dengan lisensi tersebut, Persib dipastikan berhak tampil di kompetisi level AFC, kompetisi nasional, hingga ajang championship musim depan. Manajemen Persib pun menargetkan klub tidak hanya berprestasi di dalam lapangan, tetapi juga berkembang sebagai institusi olahraga modern yang kompetitif di tingkat Asia. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Soeharto.

Hitam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Masih di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya masih menemani pendengar Anda di Batam pagi ini ya. Hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar dipancar luaskan langsung nih dari Jalan Abel Tama nomor 2 Batam Center, terpantau di kantor kami ya di Batam Center lebih tepatnya. Sudah mulai ada angin kencang dan awannya cenderung lebih gelap ya pendengar. Mungkin ini pertanda akan turun hujan dan saya juga akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 saya ambil langsung dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Hang Nadiem Kota Batam mendengar untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya di pagi hari ini dan sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat mendengar dari pagi hingga sore ya. BMKG memprediksikan cuaca akan turun hujan dengan intensitas sedang dan juga ringan dengan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dan kelembaban di 80%. Lalu pada sore harinya di pukul 16 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga nanti malam, BMKG memprediksikan cuaca akan berawan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 90%. Lalu pada malam hari di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan kembali hujan ya pendengar, intensitasnya ringan dengan suhu di kisaran 26 derajat Celcius dan kelembaban di 95%. Jadi untuk hari ini terpantau masih diprediksikan hujan ya pendengar, jadi bagi pendengar yang mungkin akan bergiat di luar, mungkin mencari sarapan atau berolahraga, mungkin bisa lebih dipersiapkan dulu amunisi untuk menghadapi hujannya ya. Dan bagi yang pendengar yang memang ingin beristirahat di rumah, ini waktu yang tepat untuk beristirahat karena akan ditemani oleh suara hujan ya. Kita doakan semoga hujannya kondusif, tidak sampai menimbulkan banjir di mana-mana. Nanti akan kami dengan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: terakhir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah teman-teman pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah teman-teman pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas aja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Primkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus.